Baik saudara, kita di ruangan pantun di kelas C. Bermula 8 pagi hingga 9 pagi dengan topik atau juga tajuk untuk hari ini. Apakah harapan saudara untuk belanjawan 2027? Untuk persinggahan pertama ini, saya nak kongsikan kiriman pantun daripada Kak Min dari Johor Bahru. Merpati putih bertenggek di celah pohon, berkilau kicau riang hati terpikat. Belanjawan diadakan setiap tahun untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kak Jamaliah Amir dari Baling Kedah sering ingati hari Jumaat jejaka pergi untuk bersolat. Belanjawan kali ini banyak manfaat. Siswa-siswi boleh berjimat. Sosnya Kak Nosiha Kadri, bulan Oktober bulan yang dinanti, mari dengar belanjawan madani kelima. Moga ia memperkukuhkan ekonomi, justeru manfaat rakyat bersama. Dan satu lagi kiriman pantun untuk pusingan ini, kiriman Cik Nin Banjari. Ke laut bersama Abang Zaini, harapan banyak dapat ikan. Harapan belanjawan 27 ini, kami pesara-pesara kerajaan jangan dilupakan. Teruskan mengatakan pantun saudara di ruangan Facebook Radio Klasik atau juga di WhatsApp kami 013-5656-128. Teruskan kelas dia, pantun di Klasik.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Radio Klasik di Bumi Kenyalang. 92.9 di Kuching. 91.9 di Miri.

Terus clear bersama dengan kami dan dengarkan di Persima langsung aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara, juga di Smart TV, juga di Android TV. Yang belum mendapatkannya lagi, muat turun sekarang. Kerana aplikasi RTM Klik betul-betul percuma. Dan boleh dengarkan kami bukan saja dalam negara, sekiranya saudara berada di luar negara sekalipun, boleh terus bersama dengan kami 24 jam sepanjang waktu. Kita masih di ruangan Pantau di Klasik dengan topik apakah harapan saudara untuk belanjawan 2027. Saya nak kongsikan kiriman pantun daripada Cikgu Nan dari Kukup Pontian. Makan lontong bersama mi, pilihan kami untuk sarapan. Bajet mesra rakyat impian kami, kebajikan isi rumah jadi harapan. Cik Syarudin Daud dari Pekalan Balak Melaka, tunggu petang naik buayan, ambil kira cuaca geruk. Belanjawan dibentang, mohon perhatian, nasib pesara kesempitan hidup. Seterusnya, Kak Nani Ani pergi ke bendang memetik padi, singgah sebentar di tepi perigi, belanjawan dinanti sepenuh hati. Moga makmur rakyat dan negeri. Dan satu lagi kiriman pantun daripada Kak Mas Armin dari Johor Bahru. Sorong papan waktu pagi, papan dari pohon senang. Harapan belanjawan tahun ini, impian rakyat pasti terlaksana. Ayo kita bimbang dengan lagu nyanyian Hel Amir bersama Uji Rashid, Juwetaku Sayang. Teruskan kasih ya, pantun di Klasik.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
6: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Baik, saudara, kita masih lagi di ruangan pantun di Klasik dengan topik apakah harapan saudara untuk belanjawan 2027. Saya nak kongsikan kelima pantun daripada Kemboja Putih. Terbang sekawan burung pipit meneroka tinggi di awan. Elakkan kehidupan yang sempit. Dengarkan nanti agenda belanjawan. Cikgu Ben dari Pantai Seremban, Jalan Kepekan memberi raga. Raga diisi ikan berduri. Belanjawan berhemah untuk negara. Kesejahteraan rakyat perlu didahului. Kak Zarina Yatim, kesidang mengharum. Damainya hati, mawar mewangi di tepi titik. Belanjawan berhemah pasti dinanti. Semoga bermanfaat. Allah berkati. Dan satu lagi kiriman pantun daripada Kak Nuri Angkasa dari Kampung Hilir Selalang Serike. Masak ranum si buah ara, jatuh sebiji di atas papan. Belanjawan berhemah, sejahtera negara. Idaman semua jadi harapan. Saudara, masih boleh terus menghantarkan pantun saudara di Facebook Radio Klasik atau juga di WhatsApp kami 0135656128. Terus kasih mendengarkan kami di ruangan pantun di Klasik. Terima

Yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 87.7 MHz dan juga 98.3 MHz yang berada di Lembah Kelang. Baik, kita di penghujung ruangan pantun di klasik dengan topik harapan saudara untuk belanjawan 2027. Kak Zee Fauziah dari Ipoh, belanjawan di Sia petang ini harap diikuti oleh semua. Semoga memberi harapan yang tinggi, hidup tenang di dalam negara. Kak Nuri yang berada di Mantin, pergi berburu lepasnya subuh, rasa tersesat sehingga berehat. Belanjawan baru 2027. Moga bermanfaat untuk rakyat. Encik Abdul Ajib, jalan kampung cantik berturap, kembara yang jauh terasa dekat. Belanjawan ditunggu 1,000 harap, moga agihan merata untuk rakyat. Sosnya Cik Azizal Azame dari Keluang Johor, kain cindai dibawa berjalan, bunga kemboja mekar terlihat. Belanjawan dirangka penuh ketelitian demi kebajikan seluruh rakyat. Kaedah Suraya, pucuk paku tumbuh di lembah, dikutip dara buat hidangan, harap berlaku limpahan rahmat melalui pembentangan bajet belanjawan. Dan yang terakhir untuk hari ini, kiriman pantun daripada Kak Rosie Cekuan dari Kuala Kangsa. Hari ini hari Jumaat. Semoga hidup kita diberkati. Harapan tinggi setiap rakyat, manfaat belanjawan sama dinikmati. Terima kasih yang menghantarkan pantun di Facebook Radio Klasik dan juga di WhatsApp kami. Mohon maaf tak dapat nak kongsikan semuanya. Jangan lupa untuk ikuti dan bersama dengan kami di ruangan pantun di Klasik setiap Jumaat bermula 8 pagi hingga 9 pagi. Semuanya hanya eksklusif di Radio Klasik. Berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri akan terus bersama saudara 9 pagi nanti. Terima kasih ya. Pantun di Klasik.

Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Belanjawan Madani 2027 akan dibentangkan di Dewan Rakyat petang ini. Ia merupakan belanjawan madani kelima dan belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap belanjawan yang akan dibentang berupaya terus memperkukuh ekonomi negara dan meringankan beban rakyat. Beliau telah melahirkan harapan agar belanjawan itu membuka lebih banyak peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai secara lebih adil. Katanya belanjawan 2027 berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh. Maka pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Belanjawan madani kelima itu telah melalui sesi libat urus yang panjang dan menyeluruh. Pandangan demi pandangan turut diperhalusi yang memfokuskan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
1: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara

0: penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
1: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah ditelitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
0: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chow Kong.
2: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pekalan. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat sumber kritikal, melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
0: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang. Nurifana Rishdi, RTM.
3: Sementara itu, lebih banyak dana dan pengurangan kos perniagaan antara keutamaan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dalam Belanjawan 2027. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata, Kementerian turut mahu meningkatkan kecekapan bantuan kerajaan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Beliau berkata, sekurang-kurangnya 100 syarikat disasarkan mencapai hasil RM100 juta dalam tempoh jangka sederhana. Kementerian Belia dan Sukan pula berharap Belanjawan 2027 membawa berita gembira kepada seluruh warga sukan negara. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kebajikan atlet perlu diberi perhatian termasuk selepas persaraan. Katanya pembangunan belia khususnya golongan tidak bekerja, tidak mengikuti pendidikan atau latihan serta belia rentan turut menjadi fokus kementerian. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi akan membantu Kementerian Kewangan menyebarluaskan maklumat Belanjawan 2027 menerusi program Yakini Madani di seluruh negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu akan melibatkan semua agensi di bawah kementeriannya termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Jabatan Penerangan. Beliau berkata program jelajah itu akan memberikan ruang kepada orang ramai mendapatkan maklumat lengkap mengenai inisiatif kerajaan dalam Belanjawan 2027. Program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat belanjawan kepada komuniti Madani pada Ahad malam. Susulan keluhan peniaga kedai fizikal yang terjejas akibat persaingan sengit platform e-dagang. Dato' Sri Fahmi berkata satu pendekatan menyeluruh akan digerakkan bersama kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan keseimbangan ekonomi digital dan peniaga fizikal terus terpelihara.
4: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang. Tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan. Sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
3: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pembelajaran sepanjang hayat perlu dibudayakan dalam kalangan penjawat awam. Ini bagi memastikan ilmu, kemahiran dan kompetensi sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menggalakkan penjawat awam menambah pengetahuan termasuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan PhD.
5: Sekarang ini sesuatu ilmu itu mungkin tidak dapat bertahan lama dengan kepesatan pembangunan teknologi. Jadi kalau dulu mungkin satu-satu bidang itu boleh bertahan sehingga 20 tahun tetapi sekarang hanya mungkin boleh bertahan antara 5 tahun ke 6 tahun saja. Jadi GPA memberi galakan kepada semua penjawat awam untuk menambah lagi pengetahuan dengan cara kita menyediakan tawaran-tawaran bagi penjawat awam untuk melanjutkan pelajaran.
3: Bagi menyokong usaha itu, JPA menyediakan tajaan menerusi beberapa program antaranya hadiah latihan persekutuan separa biasiswa swadaya serta penajaan kumpulan pelaksana.
6: Faham 60 saat cakna fakta.
7: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
6: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan Indigo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut pihak berkuasa am penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abah. Selain itu, kerajaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dua vaksin percubaan terhadap virus Ebola Bundibugyo memasuki fasa baru ujian klinikal di Uganda ketika wabak berkenaan terus melanda Republik Demokratik Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, ujian vaksin dibangunkan Universiti Oxford bermula 6 Oktober manakala vaksin keluaran Moderna menerima kelulusan etika untuk menjalani ujian sehari kemudian. Ketika ini belum ada vaksin mentarawatan khusus yang diluluskan bagi virus Ebola Bundibugyo. Beralih ke sukan, kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Johor Takzim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Kelab Kemboja PKR Sferian FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan 2 jaringan manakala 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilimer, Kevin Medina dan Zahid Ditawar Shahab. Ketua Jurata JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya selain yakin pasukan mampu mengharungi jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan menentang Liverpool hari ini. Seruan itu susulan keputusan Suruhanjaya Bebas yang mendapati City bersalah atas lebih 100 pertuduhan pelanggaran pertaruhan kewangan Liga Perdana Inggeris. Kelab itu berdepan kemungkinan pemotongan mata atau penyingkiran daripada Liga susulan pelanggaran peraturan kewangan bernilai lebih £900 juta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 6 hingga 10 pagi. Sajian klasik.
1: Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi terus setia bersama saudara untuk jam yang terakhir di segmen Sajian Klasik sehingga 10 pagi nanti. Dan untuk pulang saudara, selepas 4 belanjawan membawa pelbagai pembaharuan fiskal, subsidi dan sosioekonomi. Belanjawan 2027 yang dibentangkan hari ini wajar dilihat sebagai titik penting untuk menilai satu perkara asas. Sejauh mana rakyat benar-benar merasai hasil reformasi yang dilaksanakan oleh kerajaan perpaduan. Lebih daripada itu, belanjawan 2027 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai dimensi politik yang tersendiri. Kerana ia mungkin yang terakhir yang dibentang kerajaan hari ini sebelum pilihan raya umum ke-16. Justeru perhatian rakyat terhadap belanjawan kali ini bukanlah hanya tertumpu kepada jumlah peruntukan atau bentuk bantuan, tetapi sejauh mana dasar yang diumumkan mampu menjawab persoalan kehidupan harian rakyat semua. Selama ini pencapaian ekonomi sering diukur melalui angka pertumbuhan, pelaburan, kedudukan fiskal dan pengurangan defisit. Semua itu penting untuk memastikan ekonomi negara kekal kukuh. Dan kerangka belanjawan 2027 berteraskan tiga aspek utama, iaitu meningkatkan taraf kehidupan rakyat, meningkatkan tahap pertumbuhan dan daya saing ekonomi, serta memperkukuh pentadbiran dan tadbir urus. Ini memberi gambaran jelas bahawa kerajaan sebenarnya mampu dan mengimbangi keperluan membantu rakyat dengan usaha meningkatkan daya saing ekonomi dan memperkukuh tadbir urusnya. Pada masa yang sama, meningkatkan tahap pertumbuhan perlu membuka lebih banyak ruang kepada pekerjaan yang bernilai tinggi, gaji dan juga peningkatan kemahiran dan peluang ekonomi yang baharu. Belanjawan 2027 bukan sekadar mengenai berapa besar peruntukan yang diumumkan, tetapi menyentuh mengenai apa yang berubah selepas pengumuman itu. Inilah masanya rakyat bukan sekadar mendengar pengumuman, tapi benar-benar merasainya bersama. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian Amin Syak bersama Khatijah Hanum.

0: Setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
2: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
1: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
3: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
4: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
5: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
1: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Pemimpin Yang Tinggal. Terus setia bersama saudara dan juga terima kasih yang mendengarkan kami di Freeview saluran 705, juga di laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my. Yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini saja tugasan saya menemani saudara. Selepas ini rakan penyampai Adaliah Nasharuddin akan terus setia bersama saudara Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang nanti. Satukan hati kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri, menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk khilafnya daripada diri saya sendiri. Dan jangan lupa untuk dengarkan dan ikuti Belanjawan 2027 yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim 3.30 petang nanti di RTM, teman setia anda. Terus kekal setia bersama dengan kami juga Radio Klasik 24 jam 7 hari seminggu, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat Barokah 27 Rabiul Akhir.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Melais. M-E-L-A-I-S. Melais. Melais adalah menolak air sewaktu mendayu.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi semua. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih kerana terus setia memilih Radio Klasik sebagai penghibur saudara sepanjang hari. Baik, terima kasih juga rakan penyampai Satukan Hati Kekal Abadi Izzat Sofi yang baru saja selesai tugasannya menemani pagi saudara menerusi sajian klasik seawal 6 pagi tadi. Hari ini, hari Jumaat 9 Oktober 2026, bersamaan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nama saya Adalia Nasharuddin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Bertugas untuk jam berikutnya ini menerusi melodi klasik, insyaAllah sehingga pukul 2 petang nanti. Hari ini juga yang amat berhormat Perdana Menteri dijadualkan membentangkan belanjawan 2027. Jadi apa agaknya harapan dan jangkaan saudara? Menantikan dengan pelbagai rasa sambil berhibur dengan lagu selepas ini. Joget Jangan Dikenang, Ramli. Melodi Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan baik saudara. Untuk waktu ini sama-sama kita memberi sedikit tumpuan kepada yang bakal berlaku petang nanti, iaitu pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dijangkakan akan berlangsung pada pukul 3.30 minit petang nanti. Sebelum itu, sambil menantikan petang nanti, Radio Klasik membawakan seorang tetamu yang merupakan figura ekonomi, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Muhammad Dali dari Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia USIM, untuk kita ambil peduli apa yang perlu kita tahu mengenai belanjawan 2027. Terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami di Radio Klasik ini dan bersama-sama dengan pendengar untuk kita lebih cakna mengenai belanjawan 2027 hari ini.
1: Assalamualaikum semua.
0: Terima kasih. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saudara boleh juga hantarkan pandangan saudara mengenai belanjawan 2027, apa yang diharapkan, ke talian WhatsApp kami 0135656128. Juga kami sedang bersiaran secara langsung menerusi Facebook rasmi Radio Klasik. Baik, sebelum kita pergi jauh Prof, kita nak tanya juga Prof sendiri, apa yang Prof harapkan untuk petang ini, untuk belanjawan 2027?
1: Okay, assalamualaikum semua. Terima kasih DJ
0: Adalia.
1: Okay. Sebenarnya apa yang kita nantikan dalam belanjawan ni, dia akan memberikan yang pentingnya lah. Pentingnya ialah atas meja kita tu. Okay, dia cukup ke tak, maksudnya belanjawan tu mungkin akan cerita tentang makro, benda-benda yang nombor-nombor besar. Contohnya macam GDP, KDNK kan, semua inflasi dan sebagainya. Tapi yang saya nak harapkan ialah belanjawan ni dapat diterjemahkan kepada meja makan kita lah. Yang tu yang paling secara mudahnya ialah, maksudnya kita sebagai contoh, saya sebagai yang mencari rezeki sebagai kita nak pastikan semua anak-anak kita cukup kan, lepas tu untuk bantu keluarga terdekat, lepas tu keluarga kita nak juga nak buat simpanan kita, simpanan kecemasan, nak bantu masyarakat dan sebagainya. Jadi dalam konteks ni dia banyak tentang penggunaan kita lah. Kita punya penggunaan. Jadi kalau boleh tu, maksudnya yang pentingnya yang kita harapkannya ianya dapat diterjemahkan kan, kepada kita punya, sebab bila kita dah ada pendapatan tu nanti, kan, ada gaji kita, dah tolak tu semua. Pakai kadang dia kata, bawa kata orang kan, dari bank ia datang.
0: Itu yang saya nak cakap tu. Prof dah ambil dah.
1: Kepada bank dia pergi.
0: Betul.
1: Tapi dalam konteks ni kita nak tengoklah, kalau boleh lah, maksudnya nanti kita dah pada bank dia datang, pada bank dia pergi tu ada.
0: Masih ada lagi dengan kita. Sikit.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya kalau ikutkan ada 10 bidang tumpuan belanjawan 2027. Tapi yang kita nak beri tumpuan sekarang ni yang lebih dekat dengan masyarakat, lebih dekat dengan rakyat, antaranya kos sara hidup dan perlindungan sosial. Bila kita cakap pasal kos sara hidup, dia mesti cerita pasal gaji, Prof. Kan? Cerita pasal gaji. Bila cerita pasal gaji, macam Prof cakap tadi lah, dari bank dia datang, pada bank juga dia kembali. Tapi Prof, realitinya kan, kalau kita terima gaji, macam kita tunggu, sayang nak belanjakan terus tau. Kita tunggu 2-3 hari, sayang kita nak tengok duit tu lama sikit banyak dia, amount dia tu.
1: Tak sempat dalam,
0: kan? Tapi disebabkan komitmen kita tu, dan akhirnya dia kembali kepada yang patutnya lah kan. Dan kita nak menyimpan pun kadang-kadang tak ada. Jadi sebenarnya macam mana tu Prof untuk kita memastikan keseimbangan tu, perbelanjaan dengan kos sara hidup tu?
1: Okey, saya nak, dia ada dua ni. Dua soalan tu. Satu, macam mana nak ketangani kos sara hidup tu. Satu lagi, macam mana kita nak boleh menyimpan tu. Nah, dia berbeza. Kan, kalau ikutkan, saya jawab yang nombor satu lah, kos sara hidup tu. Kos sara hidup tu memanglah kita, gaji kita contohnya adalah kenaikan, kan, itu setiap tahun naik kan, apa semua kan. Tapi saya ada buat kajian lah sikit. Tapi saya tak buat kajian satu Malaysia. Saya buat kajian hanya di satu negeri lah, di selatan. Jadi kita tengok pendapatan dan juga perbelanjaan. So pendapatan naik, betul Nani. Okey, naik kalau saya kita tengok daripada 2014 contohnya dia naik 40% lah. Naik tu okey hampir 40% pendapatan. Tapi perbelanjaan dia pun naik juga.
0: Betul. Okey. ada yang mengatakan harga barang tu naik sebab gaji kita naik.
1: Okey.
0: Bila gaji naik, harga barang pun naik. Ah gitu.
1: Okey. Yes, sebenarnya kalau harga barang tu naik, tak ada masalah. Kalau gaji kita naik, lagi besar. Tapi macam yang data yang saya tengok tu, perbelanjaan tu naik 56%.
0: Yeah.
1: So maksudnya gaji naik, tapi perbelanjaan naik lagi banyak daripada kenaikan gaji. Jadi kat situ isu dia kita sebenarnya ialah pendapatan tu naik tapi kos hari hidup kita pun naik juga.
0: Ya, betul.
1: Jadi kat sinilah maksudnya kalau dalam konteks macam mana kita nak mengawal kos hari hidup tu individu, keluarga kita bolehlah buat. Nak kat sini, kat sana pun boleh. Itu kadang-kadang sukarlah tu benda-benda dah keperluan keperluan wajib. Kadang-kadang takkanlah nak potong-potong lagi, tak boleh lah kan. Jadi kat sinilah kita nampak macam mana kerajaan boleh bantu. Boleh bantu untuk mengurangkan kesan daripada tekanan daripada kos hari hidup ni. Tapi yang ni kita tunggu petang ni.
0: Betul.
1: Tapi kalau yang seperti yang saya selalu ikut daripada dulu, kerajaan ada bagilah maksudnya subsidi. Okey, untuk menampung kos hari hidup. Seperti dulu ada SARA dan STR dan sebagainya lah. Yang mana boleh memberikan kelegaan sementara lah. Okay, jadi dalam konteks ni apa yang kita lihat, kalau kita tengok dalam apa ni, secara gambaran besarnya, sepatutnya kita kalau tengok wawasan Madani ni, dia nak naikkan ceiling. Lepas tu nak naikkan lantai. Naikkan ceiling tu maksudnya nak naikkan pendapatan. Pendapatan. Lepas tu pendapatan negara, maksudnya pendapatan kita pun naik lah kan.
0: Betul.
1: Lepas tu naikkan lantai tu pula ialah kita punya pendapatan kita tu boleh menampung lah kita punya kos hari hidup dan sebagainya. Itu sepatutnya. Jadi ini yang nak diterjemahkan ke dalam rancangan yang pendek sikit. RMK yang pendek 5 tahun.
0: 5 tahun.
1: Lepas tu yang setiap tahun ni. Setiap tahun ni dia macam inilah dia macam mana nak capai benda tu.
0: Betul.
1: Nak capai benda tu. Okey, itu dah ada satu soalan. Okey, macam mana nak tangani kos hari hidup tu kan? Perlu ada suntikan-suntikan daripada belanjawan tu contohlah tapi untuk soalan kedua tu, macam mana nak menyimpan tu? Okey, dia sebenarnya kalau kita dapat gaji, kita belanja dulu baru simpan, memang payah. Susah nak simpan. Betul. Kalau nak simpan tu, kita kena buat macam mana tau? Maksudnya kita dapat gaji tu, dah tolak-tolak sukai apa semua, zakat apa, terus dah kita pun tolak dah simpanan. So dekat situ barulah kita belanja. Baru dapat simpan. Itu je satu cara yang saya rasa boleh bantu kita lah untuk menyimpan lah, untuk menabung. Tapi dalam konteks tu, kita tak boleh juga. Kalau dah tak cukup makan ke apa ke, kenalah selesai juga. Benda keperluan wajib tu memang kena.
0: Betul.
1: Okay? Cuma dari segi mungkin kita dah selesa sikit. Dah lepas lah. Okay, keperluan wajib apa semua tu. So lepas tu kita kadang-kadang ada juga nak untuk belanja kehendak ni.
0: Ya, betul.
1: Kehendak ni kadang-kadang sampai ke yang mewah kan apa. Jadi kalau kita tak simpan dulu, memang habis ke situ lah.
0: Betul.
1: Kita itu soalan yang kedua lah.
0: Betul. Cumanya apa yang diharapkan rakyat pada ketika ini ialah bukannya banyak pun, cukup untuk mereka selesa untuk selesaikan semuanya, tapi ada sedikit simpanan kan.
1: Betul.
0: Itu yang kita nak. Jadi berbalik-balik pada apa yang Prof cakap tadi, bantuan macam subsidi, kita ada budi 95 macam-macam, SARA, STR semua kan. Tapi kita takut pula melahirkan rakyat yang terlalu bergantung kepada semua tu kan. Jadi
1: itulah saya cakap. Saya pun dia ada dua konteks kat sini. Konteks pertama yang memang kita betul-betul kerajaan kita harap kerajaan betul-betul tolong.
0: Betul.
1: Yang ni contohnya yang memang memerlukan. golongan ni memang kena tolong. Macam mana nak tak nak, okey, mesti bantu. Okey, contohnya orang yang betul-betul apa ni tak mempunyai kapasiti mm-hmm. untuk bekerja dan sebagainya, yeah. pendapatan tak cukup dan mm-hmm. sebagainya, mm-hmm. itu memang kena tolong. Mm-hmm. Okey, tapi dalam satu konteks lagi, kita tak boleh juga nak bagi contohnya yang sehat bekerja apa semua tu, nasib badan sehat apa semua kan, dia nak terima subsidi je. Mm-hmm. Jadi betul. Dalam konteks ni mm-hmm. kita boleh bagi sementara. Okey, maksudnya selepas tu okay, mereka perlu keluar.
0: Ya.
1: Yeah. Okey, keluar daripada hanya menerima subsidi.
0: Tuan.
1: Okey, dari dalam konteks ni saya rasa saya nak cadangkan kerajaan mm-hmm. dia bukan hanya bagi bantuan sementara tu. Dia macam Panadol lah. Mm-mm. Kita demam. Okey, kita makan Panadol untuk kita melegakan demam
0: sementara.
1: Kita sementara.
0: Uh-uh.
1: Kan. Ha, tapi lepas tu tak boleh bagi lagi.
0: Ha,
1: tak guna. Kan? Tak demam pun nanti bagi juga. Okay.
0: Tak boleh lah.
1: So dalam konteks ni kita kalau boleh mm-hmm. kita nak contohnya dalam tadi dia mungkin demam sebab mungkin kurang exercise ke, kurang apa tak cukup exercise. Yeah. Sekarang ni asyik kerja je ataupun asyik duduk je kan dekat rumah kan. Jadi mungkin kurang exercise. So maksudnya kena exercise. Kena bersenam. Satu hari sejam ke contoh. Jadi dalam konteks ni macam mana kita nak bagi dia sihat kan, macam tu analogi dia. So dalam konteks ni mungkin kerajaan boleh bagi skill ataupun kursus-kursus ke yang supaya dia dapat meningkatkan pendapatan tadi.
0: Betul.
1: Tadi kan dia naikkan ceiling tu dan naikkan lantai tu. Jadi macam tu. Dengan cara tu. So maksudnya bukan hanya bagi bantuan sementara tu, tapi macam
0: ada
1: mana
0: dia punya jalan juga seterusnya.
1: Jangka panjang.
0: Jangka panjang. So, bukan setakat bagi pancing.
1: Bukan,
0: dia kenalah bagi macam mana nak jual
1: pula ikan. Bukan bagi ikan.
0: Bagi ikan.
1: Bagi dia pancing.
0: Ya, bagi pancing. Lepas tu bagi ruang kat mana dia nak pasarkan ke apa ke kan. Okay. Maksudnya ada jangka panjang punya perancangan. Baik, banyak lagi yang kita ingin kupas mengenai belanjawan 2027, tapi kita berehat dulu, Prof. Kita dengar lagu ini.

0: dengan lagu gaji. Kadang-kadang gaji yang dipersalahkan. Kenapa datang sebulan sekali? Lepas tu, tapi sebenarnya belanjawan ni, selain daripada kita tunggu pembentangan, kita nak tahu apa yang kita dapat, apa yang kita akan terima nanti, sebenarnya dia mendidik kita untuk merancang perbelanjaan kita sebenarnya kan. Kita berapa yang kita dapat dan kita mula atur. Dan kita kena tahu juga sebenarnya keperluan dan kehendak. Betul tak, Prof?
1: Betul-betul.
0: Jadi dekat situ dia untuk menyeimbangkan tadilah.
1: Tapi saya nak tambah sikit.
0: Boleh.
1: Kan? Tadi kita cerita lagu tu kata gaji datang sebulan sekali tu kan. Tapi saya rasa macam pendengar kita pun ramai juga . Dia kan ramai yang dah umur 40, 50 dan sebagainya. Kebanyakan juga ada yang dah mahir macam mana gaji tu datang bukan sebulan sekali. Dia datang contoh seminggu sekali dia datang. Sebulan sekali tu datang tapi seminggu datang. Tapi itu memerlukan kemahiran tu. Itu yang tadi kita nak, kalau boleh diorang tu diberikan kemahiran, skill macam mana untuk tingkatkan pendapatan. Kan seronok kalau gaji tiba-tiba masuk bulan minggu pertama masuk, minggu kedua masuk, minggu ketiga masuk. Tapi kita tahu bahawa pendapatannya ada dua jenis, ada tiga lah. Okay, pertama pendapatan aktif, yang itu maksudnya kita kena kerja baru dapat gaji. Itu normal lah sebulan sekali. Yang kata gaji kita sebulan sekali itu itu pendapatan aktif. Yang keduanya dia panggil pendapatan pasif. Pendapatan pasif ni kita tidur pun duit masuk. So apakah contohnya pendapatan pasif yang boleh bagi kita duit masuk tu kan? Tapi kalau macam orang-orang yang bukan orang tak berapa muda ni, kita kena tengok contoh pelaburan tu kena cari yang tak berisiko tinggi. Contoh orang melabur lah dekat tamu haji ke,
0: pelaburan ASB lain
1: ke, kan? ASB ke. Jadi kita ASB ke tamu haji ke, kita tidur pun dapat juga dividen. Dividen tu pula nanti kita bagi lah balik. Kalau nak setiap minggu, apa-apa setiap minggu dapat. So dia ada strategi
0: macam tu. Semuanya kena ada strategi.
1: Satu lagi ialah pendapatan portfolio. Yang ni dia advance sikit lah. Maksudnya kena beli saham lah, beli sukuk lah, beli tu lah kan. Yang tu dia jadikan satu portfolio. Kadang-kadang tu dia ada pelaburan hartanah lah, hartanah
0: macam-macam.
1: So macam-macam. Jadi dalam konteks ni kan, so sebenarnya kita bolehlah mempelbagaikan pendapatan kita. Begitu. So dari kat situ dia ada dua cara. Satu, kita nak naikkan pendapatan kita ke. Satu lagi, nak cut cost bajet kita. Kita tu kita pening nak cut sini kita punya perbelanjaan tu. Tapi saya rasa yang seeloknya ya, kita tingkatkan pendapatan, belanja macam biasa. Supaya kita, anak kita pun nak pergi sekolah ke apa ke, takkanlah kita nak cut dia punya bajet kan. So takkan kita nak cut apa ni, kita punya beli ayam kita nak cut dan sebagainya. So kita tingkatkan pendapatan kita. Gitu.
0: Nak tingkatkan pendapatan kena macam-macam strategi tu. Kan?
1: Ada skill. Ada skill dengan knowledge. Kalau tak ada tu, kadang-kadang tu yang jadi pergi ke scam ke apa ke.
0: So kena hati-hati. Cepat kaya pula.
1: Tu. Tak boleh lah tu. Cepat kaya tu kadang-kadang masalah.
0: Lebur. Usaha tak nak. Tapi dulu-dulu orang kata ada kerja yang goyang kaki je dapat duit. Jahit tekan mesin jahit, dia dapat duit.
1: Tapi terpaksa goyang kaki banyak kali.
0: Baik, itu sampingan je, Prof. Jadi satu lagi yang bila kita sebut pasal belanjawan, kita ada kelas kita B40, M40 kan. Sebenarnya B40 tu memang dah ada dah bantuan untuk mereka.
1: Betul.
0: Dah sedia ada. Yang tersepit sekarang ini ialah M40.
1: Betul.
0: Kan? Kadang-kadang kita nak cuba bantuan yang ditawarkan kan. Belum masuk lagi dia dah minta gaji. Gaji. Tapi bila kita bagi gaji yang M40 punya
1: dah tu, kena reject.
0: Dah kena reject. Jadi macam mana sebenarnya M40 tu yang sebenarnya yang
1: betul. Yang ni masalah ni mungkin boleh di diselesaikan dalam implementasi lah. Apa yang dia nak buat ialah untuk bagi subsidi tu dah cantik dah. Tapi kita sepatutnya kena subsidi yang bersasar. Jadi M40 tu kadang-kadang, contoh betul lah, gaji dia dah RM7,000 tapi duduk di Kuala Lumpur.
0: Tolak.
1: Anak pula ada 4 orang. Jadi bandingkan dengan yang gaji duduk di contohnya di luar bandar, tapi gaji yang lebih rendah, tapi kos hari hidup dia lebih rendah. Jadi simpanan dia tadi ataupun lebihan dia tadi tu
0: lagi
1: banyak.
0: Lagi banyak.
1: Berbanding dengan yang tadi M40 tu, yang duduk di bandar,
0: gaji besar, tapi duduk di bandar.
1: Duduk di bandar, kos hari hidup dia tinggi, macam-macam nak kena bayar. Kan? Kos kos pengangkutan, minyak kereta. Lepas tu kos apa ni, bayar ansuran kereta. Rumah pun bukannya. Kalau ke rumah, kalau kat dekat bandar tu, apartment pun cecah RM2,000 sebulan kan. Elektrik, air semua apa, RM500 kan. Lepas tu anak nak pergi sekolah kena ada belanja. Transit pun belanja juga kan. Kalau anak belum sekolah pula, dia ada apa, nak hantar pusat pengasuh kan. Bukan murah-murah semua tu. Jadi dalam konteks ni kita, saya macam tengok satu pengiraan yang dibuat oleh Jabatan Perangkaan tu. Dia panggil PAKW, Perbelanjaan Asas Keperluan Wajar. PAKW. Yang tu menarik sebab dia boleh tengok kepada lokasi, berbeza lokasi, dan dia tengok kepada 4 orang anak contohnya, dan berapakah keperluan wajar yang perlu bagi sesuatu keluarga tu dekat lokasi tu kan, dan anak dia 4 orang contohnya, dan sepatutnya dia kena ni. So mungkin kalau tu, dia tak adalah pakai B40 ke M40. Jadi M40 ni mungkin nanti kalau ikut, kalau pada keperluan asas wajar tu, dia boleh terima bantuan. Sebab dia bukan ikut statik je. Kan kita layak sekarang ni B40 sini, M40 ni, dia statik. Ini kena dynamic sikit. Dia macam, maksudnya dia tengok keperluan betul-betul. Okay, golongan M40 tu. Jadi sepatutnya dia boleh terima. Kan, contoh selalunya anak lah. Nak minta beasiswa. Contoh.
0: Betul.
1: Letak dia gaji. Terima kasih kan. Terima kasih.
0: Dia tak tengok baki sebenar tu. Baki sebenar selepas tolak-tolak tu.
1: Jadi yang ni patutnya kita, yelah, kita rasa. Kita terasa juga. Sebab yelah, kita pun ada anak kan. Ada yang anak ramai sampai sampai 8 orang anak kan, tapi gaji dia RM7,000 kan. So dah masuk M40. Tapi sebenarnya dia, kalau dibandingkan dengan contohlah yang bujang, contoh bujang tapi gaji bawah RM4,800, okay, dia bujang, sebenarnya yang anak 8 tu tadi lebih lagi sangat memerlukan bantuan. Dari segi untuk meneruskan kehidupan.
0: Jadi sebenarnya bukan semua orang sama dia punya.
1: Betul. Kan? Sebab tu kita nak bersasar betul-betul.
0: Baik, itulah dia, subsidi bersasar tu penting sebab takut terbagi pada yang
1: yang bukan dia ikutkan. Kalau dia ikut kategori tu, dia memang okey lah. Tapi yang mana lebih memerlukan?
0: Yang lebih memerlukan. Itu ayat dia, yang lebih memerlukan. Jadi pandangan Prof juga mengenai gaji minimum.
1: Okey.
0: Kan? Sebab kita nak naik banyak ni. Tapi kita perlu juga mengkaji.
1: Ya, betul.
0: Kan? Pandangan Prof macam mana?
1: Okey, gaji minimum ni mesti ada dua side. Satu, kalau dari segi pekerja memanglah nak yang gaji. Betul. Kan, daripada RM1,700 mungkin nak naik ke lagi lebih kan, lebih tinggi. Sebab RM1,700 apa yang kita boleh buat sangat kan. Tapi kalau dalam dari segi pengusaha ataupun apa, dia orang pun fikir juga bila dah naik gaji tu, so mungkin dia punya kos dia akan bertambah. Okay, kos dia lah, kos dia untuk bayar gaji dan sebagainya. Tapi kalau kita banding kalau contohlah kita sebenarnya ada satu dasar untuk meningkatkan kita punya pendapatan buruh kita ni. At least 40% tu, okay, pergi kepada buruh, pergi kepada pekerja. Tapi kita sekarang ni masih rendah. Okay, maksudnya pendapatan pekerja, okay, berbanding dengan kita punya jumlah pendapatan syarikat sebagai contohnya, agak kecil. Saya dalam 20% macam itulah. Jadi maksudnya 80% tu lagi untuk lain-lain lah, termasuk untung dan sebagainya lah syarikat. Jadi dalam konteks ni kita tengok negara-negara yang lain-lain tu yang besar, yang maju dan sebagainya, pendapatan untuk pekerja tu apa ni, share dia tu tinggi. Share dia daripada keseluruhan pendapatan syarikat tu tinggi. Jadi dekat situ, dekat sini kena ada macam win-win situation. So memang pekerja nak naik kan dia punya pendapatan.
0: Mestilah.
1: Lepas tu syarikat pula, syarikat pula okay,
0: berkira-kira.
1: Yalah, berkira-kira.
0: Banyak ya, benda juga,
1: sebab dia nak kena nanti kurang sikit untung dia dan sebagainya kan. Kat sini banyak benda yang nak dikaji lah. Supaya dapat win-win situation. Jadi mungkin dalam konteks ni kerajaan mungkin boleh boleh lihat juga kan macam mana nak bantu kedua-dua. Dari segi mungkin okey naikkan sebagai contohnya gaji pendapatan apa minimum ni, tapi ada insentif-insentif yang boleh diberikan kepada syarikat-syarikat yang ni kan. Yalah, kita tak nak nanti akhirnya kalau contoh bila naik dia gaji itu minimum tu contohnya, lepas tu kos itu dipindahkan kepada pengguna, itu kita tak nak. Dulu contohlah dulu dia kata kalau roti canai sekarang berapa ringgit roti canai?
0: RM1.50 gitu.
1: Kita tak nak nanti satu channel jadi RM2.
0: Ya, kita pula yang lagi. Kita pula lagi yang kena.
1: Tanya kenapa? Ini sudah naik gaji. Contohlah kan.
0: Betul.
1: Okay, so kita tak nak macam itulah. Jadi sebab tu kita kena ada win-win situation supaya kita tak nak kita balik kena. Kan? Betul. Naik gaji, taklah kita balik kena. Dalam konteks ni macam mana kita nak bagi dia supaya tak sampai kepada pengguna, kalau naik pun sikit tak apa. Okay, tapi dari segi itu dia dia win-win lah kepada syarikat dan juga pekerja.
0: Betul. Sebenarnya banyak benda yang kita perlu perhalusi sebenarnya. Kita perlu faham kan. Kadang-kadang kita rasa kenapa banyak ni je yang diperuntukkan, tapi kerajaan memikirkan yang lain pula kan. Dia fikirkan jangka panjang. Win-win situation macam Prof kata tadi. Banyak benda yang menjaga negara itu kan, nak menjaga rakyatnya itu, banyak fikir, banyak fikirlah.
1: Dia tengok makro, lepas tu tengok mikro. Sekarang ni semacam kita sekarang ni kita tengok mikro dulu. Kita tengok rakyat
0: kita,
1: dulu.
0: Apa yang kita rakyat nak tu.
1: Tapi sebenarnya dia berkait. Dasar tu makro. Kan? Untuk dasar tu kan. Yang kita ni mikro. So sekarang ni kita cerita tentang yang rakyat dulu. Okay, dan kita nak kaitkan dengan dasar.
0: Kadang-kadang bila kita dengar pembentangan tu, apa benda ni tak faham kan. Besar-besar bilion, berbilion-bilion, macam-macam. kan. Jadi sebenarnya dalam itu ada kita. Jadi banyak lagi yang kita nak cerita, tapi setiap perbelanjaan, setiap bantuan yang kerajaan bagi tu membantu kita memburu impian. Saja nak kaitkan dengan lagu. Lagu ni Prof yang minta, memburu impian. Kita dengar dulu Prof. Lepas kita sambung.

0: pilihan Prof. Dr. Nur Adli untuk pagi ini? Semangat sikit katanya. Feeling teringat zaman dulu-dulu katanya. Baik, kita nak terus bercakap mengenai belanjawan 2027 yang kita nantikan petang nanti, sedikit mengenai perlindungan sosial. Dan kita hari ini nak memberi tumpuan kepada warga emas lah, sebab kita akan menjadi negara tua menjelang 2030. Jadi apa agaknya pada pandangan Prof yang perlu kerajaan peruntukkan untuk
1: kita ni sekarang ni memang menuju ke arah maksudnya negara yang menua.
0: Menua. Sebab 60 usianya tu.
1: Jadi saya pun tak lama lagi sama juga kan, akan pencin dan sebagainya lah. Jadi Gen X ni, Gen X ni ramai. Gen X ni ramai. Jadi Gen X ni akan menjadi warga emas. Warga emas. Jadi dalam konteks ni, satu, dia beberapa isu lah. Okay, pertama, mungkin kita akan lihat dari segi konteks tenaga kerja. Okay, tenaga kerja kita adakah ianya mencukupi. Yang keduanya ialah warga-warga emas ni, biasalah kan, kalau masa muda-muda dulu kadang-kadang tak ingat kan macam-macam kan, makannya dengan kesihatannya dan sebagainya. Jadi perlu perlu kepada penjagaan, penjagaan bagaimana. Jadi bukanlah saya nak cadangkan kita buka buka contohnya rumah-rumah warga
0: orang tua
1: tu, bukan begitu. Tapi mungkin dalam konteks ni kita mungkin akan berbeza sikit kaedah dia. Mungkin yang menjaganya ialah orang yang lain, bukan perlu pergi ke rumah-rumah ni lah, jagaan tu. Satu yang perlu kita sediakan mungkin ialah tenaga kerja yang khusus dalam penjagaan ni, sebab dia dah ramai. Jadi mungkin akan ada satu peluang lah kepada orang muda yang nak bekerja dalam bidang ni. Jadi mungkin kat sini ada satu satu workforce lah yang kita boleh sediakan untuk menjaga warga emas. Tapi isu yang sangat-sangat kita perlu tangani ialah dalam konteks tadi kan, contoh dah jadi warga emas sebagainya, anak-anak dia tu Gen Z ke? Gen Y mungkin, adik-adik. Okay, anak dia Gen Z dan Gen Alpha. Okay, jadi Gen Z ni pula, dia kalaulah masa ayah dan maknya dah jadi warga emas tu, jadi kalau masa time tu ayah dan maknya tak boleh, tak mampu nak tanggung sendiri, maksudnya dari segi kewangan, jadi yang anak dia tu Gen Z dan Alpha tu yang perlu tanggung. Tanggung mak dan ayah dia.
0: Itu yang kita sebut generasi sandwich tu.
1: Itulah tu.
0: Kita kena tanggung mak ayah kita dan anak kita sekali.
1: Cuba bayangkan kalau kita buat sandwich kan. Kita ada dua roti. Okey, satu tu tengah-tengah tu kita letaklah dia punya apa ni, nak letak jam ke, nak letak tuna ke, apa ke. So maksudnya terkepit lah kan, terkepit. So maksudnya dalam konteks ni Gen Gen Z dengan Gen Alpha tu, kalau dia kena tanggung mak dan ayah dia, dia kena tanggung pula dia punya anak dia nanti. Itu yang jadi generasi sandwich. Bila generasi sandwich ni dia terpaksa tanggung tu, dia akan memberikan tekanan ekonomi. Sebab kalau dia cuma boleh kena tanggung anak dia, itu biasalah. Itu yang kita selalu duk fikir lah. Kita duk fikir dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ni, dua-dua dia kena tanggung. Itu akan memberikan tekanan juga. Lagi satu, dia nak kena buat keputusan. Dia nak jaga mak ayah dia ke, berhenti kerja ke, nak jaga mak ayah dia ke, ataupun dia kena kerja, dia nak kena cari orang nak jaga. Tadi kan kita kata mungkin ada orang nak jaga kan. Itu yang kita nak ada tenaga kerja yang boleh menjaga tu. Jadi sekarang ni dia pada waktu akan datang ni, dia punya keputusan-keputusan ekonomi dia tu agak dynamic sikit, berbeza. Kan? Dia contohnya macam tu lah. Dia nak kena buat keputusan, nak kena berhenti kerja ke, ataupun dia kena kerja tapi dia kena apa ni, nak upah orang untuk jaga,
0: peruntukkan lagi
1: dan sebagainya. Macam itulah. So ekonomi pada waktu akan datang dia mungkin agak berbeza lah dengan sekarang ni.
0: Ya.
1: Begitu.
0: Cabarannya lain pula.
1: Cabarannya lain. Ya.
0: Yeah. Untuk yang sekarang ni masih bekerja dan selepas pencen nanti ada duit pencen bulanan kan. Jadi kehidupan selepas pencen itu. Takkan kita nak, yalah memang kita ada duit bulanan tu, tapi belanja-belanja lain tu kan untuk warga.
1: Cukup kata kan. Okey, bukanlah tanya. Bukan maksudnya cukup tak cukup tu bergantung kita lah kan. Tapi sebenarnya duit yang kita terima tu dia macam ni lah. Duit ni duit RM100 sekarang tak sama dengan RM100 10 tahun akan datang.
0: Akan datang lagi
1: kan, lah. Kan? So, maksudnya tak sama. Kan? Jadi kalau kita dapat 100 sekarang, kita boleh belanja macam mana? Okay. Contohnya kita boleh beli macam apalah. Boleh dah beli satu bakul.
0: Ya.
1: Kan? Kalau dulu, zaman dulu 100 dah boleh satu troli ke. Contoh kan? Tapi sekarang 100 mungkin satu bakul.
0: Satu bakul tapi bakul ramah.
1: Tapi 10 tahun akan datang, kita tak tahu lagi 100 tu boleh beli
0: apa nilainya pula.
1: Mungkin tak payah bakul lah. Mungkin kena pakai pegang-pegang kan. So dalam konteks ni, okay, kita memang akan ada sebagai contoh apa ni, pencen apa kan. Tapi kita jangan selesa tau dengan duit yang mungkin pencen yang tu. Sebab dia, kita kena ambil kos tadi tu yang dia panggil inflasi. Maksudnya duit kita menyusut sebenarnya. Duit kita menyusut sebab inflasi ni harga barang tu naik. Dia naik kan. Cuma inflasi tu kita mungkin agak
0: Besar dia punya.
1: Tapi maksudnya macam ni lah, harga barang dulu, kalau saya ingat lah, saya kalau beli pergi sekolah dulu 50 sen cukup. Zaman dulu lah, tahun 80-an kan. 50 sen tu cukup beli nasi lemak
0: dengan air. Air lagi kan.
1: Sekarang ni tak dapat kan. So contohnya, maksudnya benda tu sama, nasi lemak dengan air. Yang sekarang ni nasi lemak dengan air dia dah tak cukup lah. RM50 memang tak cukup. Sama lah juga nanti. Jadi maksudnya nanti kita kena kita lah sebagai pencen, kita kena tengok juga dalam konteks tu kan. So sama ada kita boleh ke tak untuk survive ke depan. Okay, jangan kita habiskan semua. Kalau contohnya, kalau yang pakai dapat duit EPF, kita kena pastikan kita bukannya 10 tahun je, kita kadang sekarang ni jaga hayat manusia sekarang ni pun dah tinggi. Kan? Kalau pencen umur 60 lah contoh. Okey, hidup sampai 80. Ada yang hidup sampai 100 kan. So kita tengoklah 20 tahun lah, okey, secara puratanya.
0: Selepas pencen. 20 tahun lagi
1: selepas. So at least kita kena ada tu. Tabungan kita tu, wang persaraan kita tu untuk kita tampung kita selama 20 tahun. Tapi jangan kita habiskan semua dalam masa 3 tahun habis.
0: Betul.
1: Bila 3 tahun habis macam-macam lah kita. Yelah, dah dapat, dah berhenti kerja, dah dah bersara kan.
0: Duit pula tengah banyak.
1: Duit pula tengah banyak tu.
0: Macam-macam plannya.
1: Mata pun semua. Kan, maksudnya kita masa tu macam-macam kita nak buat. Kan? Macam-macam kita nak buat. Dalam 3 tahun dah habis. So ada masalah kat situ lah. Nanti sebab selepasnya tu, itu jadi generasi sandwich balik.
0: Ya, betul.
1: Jadi kita Gen X lah ni, Gen X kan kita. Saya memberi nasihat kepada generasi saya lah. Okay, Gen X, kita kena apa ni, beringat lah. Kita kena beringat. Okay, supaya kita tak adalah nak apa ni, menyusahkan anak-anak kita.
0: Ya, begitu. Betul kan. Memanglah kita ada pencen, duit pencen, kita ada EPF, tapi akan menyusut lah. Kan, dia akan jadi anak pula, segan pula nak minta. Lepas tu macam tu. Kita pergi kepada macam, yelah kita tak tahu anak-anak muda sekarang ni kan. Banyak yang kerja sendiri, gig lah apa benda semua kan. Kita tak tahu satu hari nanti akan berlaku mungkin kehilangan pekerjaan ke apa benda kan. Jadi di situ peranan kerajaan pula untuk penjagaan sosial bagi pekerja-pekerja yang macam ni lah.
1: Okay, yang untuk gig gig apa ni, pekerja gig kan.
0: Ya.
1: Contohnya yang bawa apa tu, bawa hantar barang, makanan, apa, macam-macam tu lah. Yang tu Dia ni, okay, saya tak pasti apakah yang terkini kan. Mm-hmm. Dari segi apa ni, dia punya pekerjaan dia tu. Adakah dia tu pekerjaan tetap ke ataupun
0: sambilan, kan? Sambilan. Tambahan. Macam perawat kata ada gaji seminggu, ada gaji mingguan, ada gaji bulanan.
1: Tapi,
0: kan?
1: Tapi yang tu aktif lagi.
0: Itu dikira aktif.
1: Aktif. Oh, itu okay. Kira part time tu aktif. Kita nak cari yang pasif. Kita tidur. Dia masuk.
0: Oh, okey, okey.
1: So yang kita buat tu aktif tu tak apalah, boleh juga. Itu aktif. So maksudnya kita kena kerja. Tapi kalau yang macam yang ni masalahnya, kalau dia tidak masuk dalam

0: Contohnya bawa barang, pergi hantar barang sekali yalah nak uzbillah min zalik lah, terlanggar ke apa ke, okey. So lepas tu mungkin masalah ada masalah kan, ada mungkin kaki ke patah ke apa ke. So automatik dah tak ada pendapatan. Zero. Kan? Asal M40. Lepas jari tu berlaku kejadian, terus B40.
1: B40.
0: Ha, yang ni kita kena minta kerajaan tengok lah. Okay, apakah cara dia? Okay, kalau untuk melindungi okay, golongan-golongan gig ekonomi ni. Okay, gig, pekerja-pekerja gig ni. Supaya dia tak adalah jadi macam tu. Kan? Ha, hari ni M40, besok B40.
1: Yeah.
0: Ha, sebab tiba-tiba berlaku kemalangan dan langsung tak di ni, tak ada cuti apa, tak ada cuti ke, cuti sakit ke, apa ni, perbelanjaan hospital ke, tak ada dan sebagainya, tak ada. Jadi maksudnya dia punya social security dia tu agak minimum.
1: Yeah.
0: Sebab dia masuk sebagai freelance. Kan? Bukan pekerja tetap.
1: Betul.
0: Ha, jadi yang tu semua tak apa kan. Yeah. Jadi dekat sini tak tahulah, mungkinlah sebab nak suruh dia orang bayar contohnya social security lah. Okay, secara sendiri. Ha, dia macam tadi lah, tabungan tadi. Ha, nak tabung sendiri tu masalah. Yeah, social security tu pun dia nak suruh kita, nak suruh contohnya pekerja-pekerja tu bayar secara volunteer. Agak sukar.
1: Betul.
0: Sebab yalah, dah lepas belanja-belanja-belanja, ada ke nak bayar?
1: Ya.
0: Ha. Kan, jadi agak sukar kalau kita nak suruh bukan apa ni, pekerja-pekerja gig tu untuk bayar secara sukarela. Tapi macam mana caranya, kaedah dia nak dia orang ni tolak gaji ke apa ke kan? Itu itu satu sure. Sebab kalau tolak gaji pula, dia bukan pekerja tetap.
1: Ya.
0: Kan?
1: Tolak kat mana pula?
0: Ha, tolak kat mana? Jadi mungkin satu mekanisme yang okay, mungkin boleh difikirkan. Dari setiap pekerjaan dia. Setiap job yang dia buat. Contoh dia hantar satu barang. Dia hantar satu barang, harga dia dapat RM5. Okay? Tapi tolak kepada dia punya social security 10 sen. So adalah dia punya tolakan dia tu. Tapi automatik. Automatik dia punya setiap kali dia buat tu ada.
1: Ada
0: penolakan. Dan juga bukan hanya dia saja. Jadi kita kena buat macam style EPF jugalah. Dia maksudnya dia pun ada contribute.
1: Dia carum sendiri ada.
0: Carum sendiri dan juga majikan pun
1: sama.
0: Carum juga. Yeah. Contoh majikan dia carum 10 sen, majikan carum 10 sen.
1: Okay.
0: So masuk
1: sekurang-kurangnya
0: ada lah social security
1: untuk kecemasan
0: mungkin kan, kita tak tahu. Kalau contohnya dia apa pun adalah apa ni, protection, adalah perlindungan, adalah untuk dia ni kan. Tapi saya tak pasti, mungkin boleh dia buat ke, bukan boleh fikirkan ke. Tapi ini bukan kajian yang saya tengah buat lah. Ini kita minta apa ni, pakar-pakar daripada My Aging dia panggil. Dia ada satu dekat Universiti Putra
1: UPM,
0: Malaysia.
1: So
0: dia mungkin boleh tengok lah dalam konteks ni.
1: Baik, kita pun dah menghampiri ke penghujung. Sementara kita nak tunggu petang nanti, mungkin take home ideasnya Prof. Apa yang sebenarnya pendengar ataupun kita semua rakyat perlu cakna untuk petang ini.
0: Petang ni kita kalau dapat tengok bajet tu, belajar melawan yang besar-besar tu, okay, kita kena tahu juga macam mana kita boleh terjemahkan dia ke atas meja makan kita lah. So kat situ baru kita tahu, okay, ni akan jejas tak kita punya apa ni, lauk kita, nasi kita contohnya kan. So benda-benda macam ni kita kena tahu, sebab yang ini yang akan kita sangat-sangat dekat dengan kita lah. Kan, kita punya, kita tak nak lah nanti dari bank dia datang ke bank dia
2: juga
0: pergi.
2: Dia kembali.
0: Langsung tak ada balance. Yang pentingnya kita kena ada satu balance lah.
1: Dan sebenarnya macam saya katakan tadi, belanjawan ini sebenarnya mendidik kita untuk bijak berbelanja. Okay? Tapi dalam masa yang sama, kita perlu juga bantuan daripada kerajaan lah untuk memberi lebih sikit perhatian kepada mereka yang memerlukan. Baik, itu tadi sempat kita...

0: bincangkan, memperhalusi ataupun memberi kefahaman kepada pendengar mengenai belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan petang nanti. Dan terima kasih sekali lagi Prof. Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali dari Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM yang sama-sama pagi ini untuk memberi pencerahan supaya kita lebih bersedia sekejap lagi, kan? Kali kita tengok kan terkejut-terkejut pula, kan? Jadi kita ada penerangan, kita ada penjelasan, dan terima kasih banyak-banyak Prof. Sama-sama. Memberi sedikit pencerahan.
1: Terima kasih buka lagu tadi.
0: Ya, memburu impian. Terima kasih Prof. Jumpa lagi nanti, InsyaAllah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Menghampiri pukul 12 tengah hari, sampai di sini saja Nostalgia di Klasik dapat menghiburkan saudara. Moga saudara terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disajikan tadi. Dan sebelum berakhir, berhibur dahulu dengan lagu ini, Rindu Aku Pun Demikian, nyanyian Ratna. Dan selepas itu, tepat pukul 12 tengah hari nanti, terus saja ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 12 tengah hari. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Nostalgia di Klasik.

Belanjawan 2027, kemajuan negara perlu dirasai rakyat. 37 kawasan di Semenanjung catat bacaan IPO tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
3: Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang. Jadilah pengguna bijak. Tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita. Adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, saudara, waktu sekarang pukul 12.30 minit tengah hari dan seperti biasa 15 minit berikutnya ini kita memberi laluan kepada segmen tajaan. Dan hari ini kita akan bersama-sama dengan SQ Resources Sdn Bhd telah pun bersedia di talian, Encik Muhammad Arham Solahuddin. Assalamualaikum Encik Arham.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat DJ?
0: Sihat alhamdulillah. Apa agaknya yang menarik untuk dikongsikan hari ini? Teruskan.
1: Baik, terima kasih kepada DJ. Assalamualaikum dan salam Jumaat. Saya ucapkan kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Baiklah, sebut saja pasal NSQ, tak lain tak bukan kita akan memperkatakan tentang produk kita, tak lain tak bukan minuman sarang burung walet NSQ 2 dalam 1. Sebelum tu, pernah hari Jumaat yang mulia ini, saya doakan semoga segala urusan para pendengar yang mendengarkan kita pada hari ini dipermudahkan, selain diberi kesihatan, lagi-lagi seperti macam kita semua maklum, keadaan cuaca sekarang memang sangat-sangat orang kata tak sihatlah untuk tak kesihatan kita. Jadi untuk makluman semua, hari ini saya bawakan kepada anda semua minuman sarang burung walet NSQ 2 dalam 1. Kenapa 2 dalam 1? Sebab produk kami ini insyaAllah bagus untuk luaran dan juga dalaman, untuk kecantikan dan juga kesihatan. Baik, untuk makluman semua, siapa yang sesuai untuk amalkan minuman sarang burung walet NSQ ini? Yang pertama ya, sesiapa yang ada masalah cepat letih, cepat lesu, tak bermaya, orang kata apa, tenaga badan tak cukup kuat lah untuk menampung kita punya aktiviti harian. Mungkin ada di kalangan kita, di kalangan ibu-ibu, ayah-ayah kita, abang-abang, kakak-kakak kita yang mendengarkan pada hari ini, mungkin apa, ada aktiviti yang kita nak buat, contoh seperti bercucuk tanam, orang kata apa, bersenam dan sebagainya, nak bermain dengan cucu. Okey, tapi apakah daya, mungkin kita tak cukup tenaga badan, lumrah hidup. Okey, semakin kita berusia, semakin kita punya tak kesihatan ni, kalau ikut lumrahnya, semakin berkuranganlah. Jadi sangat-sangat disyorkan untuk kita amalkan makanan yang berkhasiat, termasuklah minuman sarang burung walet NSQ. Dan itu pada sesiapa yang mungkin ada masalah sakit-sakit sendi, sakit urat saraf. Okey, nak solat, nak beribadat pun terganggu. Ada yang di kalangan kita mungkin orang kata apa, nak solat secara secara sempurna, secara berdiri tak boleh, terpaksa duduk. Okey, sesuai untuk cuba amalkan minuman sarang burung walet NSQ. Kerana apa? Kerana kita punya kita punya maklum balas daripada pelanggan-pelanggan setia kita, memang ramai yang mengatakan yang ada masalah sakit saraf, sakit sendi dan sebagainya. Alhamdulillah telah amalkan minuman sarang burung walet NSQ secara konsisten ya. Secara konsisten alhamdulillah nampak kesannya seawal seminggu, paling cepat yang kami dapat maklumlah seminggu pengambilan. Jadi selain daripada itu, sesiapa juga di kalangan kita, mungkin bukan kita, mungkin anak-anak kita, cucu-cucu kita, okey, jenis yang tenang, orang kata apa, sikit-sikit demam, sikit-sikit batuk dan sesama, itu tandanya kita ada sistem imun badan yang lemah lah. Jadi sangat sesuai untuk kita amalkan minuman sarang burung walet NSQ, insyaAllah. Okey, untuk makluman semua juga, kita pada hari seperti biasalah, tak lain tak bukan nak bawakan juga promosi yang mana sangat sesuai, sama ada sesuai untuk pendengar yang mungkin pertama kali nak cuba dengar pasal NSQ ni, dah lama dah dekat Radio Klasik tapi tak, orang kata apa, tak terdetik lagi. Mungkin promosi yang kita bagi sebelum ni tak sesuai dengan bajet masing-masing, kita maklumlah. Jadi untuk hari ni kita bawakan kepada para pendengar semua package yang mana kita ada bawa dua package lah. Yang pertama package bajet, yang mana untuk package bajet ni kita bagi, kita datangkan 3 botol minuman sarang burung walet NSQ bersaiz 250ml dengan harga hanya RM100 sahaja. Okay? 3 botol dengan harga RM100 sahaja. Untuk makluman para pendengar sekalian, sebotol minuman sarang burung walet NSQ yang bersaiz 250ml, harga asal, harga market, harga pasaran kita, sebotol adalah RM89. Tapi untuk sempena siaran kita di Radio Klasik ini, kita bawakan package bajet 3 botol sahaja dengan harga RM100. Jadi sangat sesuai. Mungkin ada di kalangan kita yang pendengar, pengguna kita, pengguna setia kita yang mungkin kekurangan, orang kata bajet lah, bajet bulanan, boleh amalkan, boleh dapatkan package bajet ini, iaitu 3 botol dengan harga RM100 sahaja. Ataupun mungkin ada di kalangan kita orang kata nak restock lah ya. Ada pakcik makcik dah maklum stok kami dah habis ni. Biasa beli dalam kuantiti yang banyak. Tak ada masalah, kita datangkan juga dengan pakej D-Mart. Yang mana untuk pakej D-Mart ni, botol yang sama 250ml kita datangkan 10 botol dengan harga cuma RM300 sahaja. Jadi sesuailah kalau ada di kalangan kita yang ada bajet lebih, ataupun kalau ada di kalangan kita yang baru pertama kali nak mencuba, boleh dapatkan pakej bajet. Okey, untuk maklumat semua, promosi ini sah sehingga pukul 6 petang ini sahaja. Jadi cepat-cepat dapatkan promosi untuk minuman sarang burung walet Nescu. Nak dapatkan macam mana? Seperti biasa, mudah sahaja. Boleh hubungi kita di talian 013-245-5548. Saya ulang lagi sekali, 013-245-5548. Ataupun mungkin talian tadi sibuk, boleh juga call ataupun WhatsApp di talian 016-200-4348. Saya ulang lagi sekali, 016-200-4348. Jadi cepat-cepat dapatkan promosi kita pada hari ini, yang mana kita datangkan dua pakej yang berbeza lah, sangat sesuai untuk bajet masing-masing. Okey, sekali lagi talian kita 013-245-5548, ataupun boleh hubungi kita di talian WhatsApp 016-200-4348. Kita sambung selepas ini.
0: Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini.

0: Baik, waktu sekarang pukul 12.39 minit tengah hari dan kita masih lagi dalam segmen tajaan bersama-sama kita di talian Encik Muhammad Arham Solahuddin dari NESQ Resources Sdn Berhad. Tadi Encik Arham ada kongsikan ada dua pakej. Pakej yang pertama, pakej bajet 3 botol pati sarang burung walet dengan harga RM100 sahaja. Pakej yang kedua apa tu, Encik Arham? Teruskan.
1: Kedua adalah pakej jimat, yang mana untuk pakej jimat ni botol yang sama kita tawarkan, cumanya lebih jimat lah. 10 botol dengan harga RM300. Jadi kepada ibu-ibu, ayah, ya abang-abang, kakak-kakak yang sedang mendengarkan pada ketika ini, mungkin ada di kalangan bapa-bapa, abang-abang yang kata tengah bersiap-siap nak pergi solat jimat, minta masa sedikit sahaja, okay, untuk kita sambung. Untuk makluman semua, hari ini NESQ bawakan kepada anda produk kita tak lain tak bukan, okay, minuman sarang burung walet NESQ. Cuma untuk hari ini kita datangkan botol yang bersaiz 250ml. Okay, untuk makluman semua, harga pasaran kita untuk sebotol minuman sarang burung walet NESQ bersaiz 250ml ni adalah dengan harga RM89. Okay, cuma pada hari ini, macam DJ katakan tadi, kita bawakan dua pakej yang sangat sesuai dengan bajet masing-masing, ikut keperluan masing-masing. Kita ada pakej bajet yang mana sangat sesuai lah untuk siapa yang mungkin orang kata apa, nak restock, okay, mungkin kekurangan bajet pada bulan ini, tak ada masalah. Ataupun kepada pengguna baru ataupun yang mungkin takut nak cuba, nak spend banyak untuk produk yang mungkin tak pernah guna, boleh cuba dulu pakej bajet. Kita tawarkan dengan harga murah sahaja, iaitu 3 botol dengan harga RM100 sahaja. Okay, 3 botol RM100. Ataupun kepada kita punya regular customer lah, yang dah pernah cuba produk kita ni dan tahu keberkesanan produk kita ini, nak restock, boleh, tak ada masalah. Kita datangkan juga dengan pakej jimat, yang mana untuk pakej jimat, macam saya katakan tadi, bilangan botol lebih banyak lah, kita tawarkan kat sini 10 botol dengan harga RM300 sahaja. Nak dapatkan produk kita macam mana? Seperti biasa, boleh hubungi kita di talian 013-245-5548. Saya ulang lagi sekali, 013-245-5548. Ataupun kami dah call ni, kalian busy sangat, memang itu biasa ya. Wah, boleh juga hubungi kita ataupun WhatsApp di talian 016-200-4348. Saya ulang, 016-200-4348. Jadi untuk makluman para pendengar sekalian, produk kita ini insyaAllah suci dan selamat. Sebab apa? Kita dikilangkan di kilang kita sendiri yang bertempat di Rembau Negeri Sembilan. Untuk pengetahuan semua, kilang kita ini ada sijil halal daripada JAKIM dan juga sijil mesti daripada KKM. Jadi insyaAllah saya berkatakan kat sini, produk kita ini insyaAllah suci dan selamat. Nak tahu berkesan ataupun tak, tak lain tak bukan, kena cubalah. Okey, untuk pengetahuan semua juga, produk kita ini nak amalkan sangat-sangat mudah. Tak susah ya DJ, cuma amalkan yang kita syorkan kat sini, 2 sudu 2 kali sehari. Okey, 2 sudu 2 kali sehari sebelum makan lah, atau orang kata ketika perut kosong. Kita syorkan kat sini, boleh amalkan sebelum sarapan pagi atau dan juga sebelum tidur. Kemudian perbanyakkan minum air suam lah. Okay, untuk di kalangan para pendengar sekalian yang mungkin ada amalkan ubat-ubatan di hospital, okay, jangan sesekali tinggalkan. Cuma kita syorkan kat sini untuk jarakkan sahaja pengambilan. Okay, untuk pengetahuan semua juga, produk kita ini, saya kata tadi, siapa yang perlu amalkan ataupun bukan kita saja, kalau kita tak ada masalah kesihatan sekalipun, mungkin ada di kalangan kita yang ada ibu, ayah ataupun kenalan-kenalan kita yang ada masalah cepat letih, cepat lesu, sakit sendi, urat saraf ataupun jenis yang ada tenaga, apa kata, tenaga badan dalaman yang lemah, boleh amalkan produk kita ini. Tak susah untuk amalkan. Saya katakan tadi, cuma 2 sudu 2 kali sehari. Okay, insyaAllah produk kita ini, saya katakan 2 dalam 1, yang mana sangat cantik untuk luaran dan juga dalaman, baik untuk kecantikan dan juga kesihatan. Jadi sekali lagi promosi kita, mungkin ada yang terlepas tadi, kita datangkan dengan 2 promosi, yang mana harga hasil sebotol adalah RM89. Okay, kita datangkan dengan 2 pakej, iaitu pakej bajet. Para pendengar boleh dapatkan 3 botol dengan harga RM100 sahaja. Ataupun yang jenis nak beli banyak pun tak ada masalah, kita datangkan dengan pakej jimat, yang mana 10 botol-botol yang sama bersaiz 250ml dengan harga cuma RM300 sahaja. So penjimatan berganda-ganda. Okey, tapi ingat promosi ini sah hingga pukul 6 petang ini sahaja. Nak dapatkan, boleh hubungi kita di talian 013-245-5548. Okey, 013-245-5548. Ataupun boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348. 016-200-4348. Baiklah DJ. Kita maklum sekarang ni keadaan jerbu semakin teruk lah ya. Betul. So kat sini saya nak syorkan untuk kita sama-sama perbanyakkan minum air masak yang secukupnya. Dan kurangkan aktiviti di luar sekali tidak perlu. Dan jika perlu sekalipun, sentiasa amalkan pemakaian penutup muka. Dan yang paling penting, sentiasa amalkan minuman sarang burung walet Nescu. Akhir kata daripada saya, Nescu pantang letak pasti habis insya-Allah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tawaran menarik dari Nescu Resources Sdn Bhd bersama-sama dengan Encik Muhammad Arham Solahuddin. Istimewa untuk pendengar setia Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah, 101.1 Kota Baru, Klate.
1: Melodi Klasik.

Cetuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang berwudu lalu memperelokkan wudunya dan kemudian dia mendatangi solat Jumaat dan dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah serta mendiamkan diri, maka dia akan diberikan keampunan di atas dosa-dosa yang dilakukan pada hari itu sehingga hari Jumaat berikutnya dan ditambah lagi 3 hari sesudahnya. Sesiapa yang bermain dengan anak batu, maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia.
1: Baiklah saudara, sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari semua. Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti masih bertemankan saya, Adalia Nasharudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Dan tepat pukul 1:03 tengah hari tadi telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor. Jangan lupa untuk bersegera menunaikan solat di awal waktu. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, hari yang penuh barakah, hari yang digalakkan untuk melipat kali gandakan pahala. Jadi ambil kesempatan untuk menambah amal kebaikan. Dan ada yang sedang makan tengah hari waktu ini, selamat menjamu selera. Dan yang dalam perjalanan ke mana-mana jua destinasi saudara, semoga selamat sampai. Kami di Radio Klasik akan temani saudara sepanjang perjalanan. Melodi Klasik.

Baik, itu tadi lagu Cinta kontra nyanyian Anita Sarawak. Dan selepas ini, saudara akan dihiburkan dengan lagu Gadis Pingitan nyanyian Black Dog Bone. Tapi sebelum itu, ingin saya kongsikan juga, jangan lupa untuk ikuti Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada pukul 3:30 petang nanti, menerusi semua saluran RTM. Apa yang kita akan dapat? Sama-sama kita tunggu petang nanti. Pembentangan Belanjawan 2027 hanya di RTM. Melodi Klasik.

Baik, saudara menghampiri pukul 2 petang dan tugasannya saya menghiburkan saudara menerusi melodi klasik juga hampir selesai. Tetapi sebelum saya tinggalkan saudara, ingin saya berpesan terus jaga kesihatan memandangkan cuaca berjerebu waktu ini. Jangan, kalau boleh, kurangkan aktiviti luar. Kalau perlu juga keluar, jangan lupa untuk memakai pelitup muka N95 yang seperti yang digalakkan itu. Jadi sama-sama kita ingat-mengingat untuk sentiasa jaga kesihatan. Semoga kita sentiasa sihat dan ceria sepanjang waktu. Dan selepas ini, rakan penyampai Emilina Zamri akan menyambung tugasan mencerikan petang saudara menerusi Mestika Klasik. Jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, pembentangan Belanjawan 2027 sekejap lagi. Semoga ada manfaat untuk kita sama-sama, semua rakyat Malaysia. Jadi sekian saja untuk waktu ini. Saya Adalia Nasharudin. Dalam Mati Ada Cinta, Dalam Cinta Ada Kita, undur diri. Jumpa lagi nanti. Sayang semua. Assalamualaikum.

ini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Melais. M-E-L-A-I-S. Melais. Melais adalah menolak air sewaktu mendayung.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

terus bertemankan saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Assalamualaikum dan salam penghulu segala hari buat saudara. Walau di mana jua berada, bertemu kembali menerusi Mestika Klasik pada petang ini dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri Kota Media. Pastinya bertemankan saya Amina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Dan terima kasih Adalia Nasharuddin yang baru saja selesai tugasannya di Melodi Klasik sebentar tadi ya. Juga terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Pastinya dengan himpunan lagu-lagu rakaman asal irama kenangan 60-an dan juga pop yeye bersama-sama kumpulan gitar rancak Kukiraan. Juga turut diselang-selikan dengan himpunan lagu-lagu era 70-an serta 80-an terus menggamit kenangan saudara tak kira lawalah di mana jua berada. Semoga ikatan kasih antara kita akan terus terjalin.

Terus bertemankan Radio Klasik menggamit kenangan. Saudara boleh juga dapat dengar kami menerusi rtmklik.rtm.gov.my atau di saluran 705 MyTV. Jadi aktifkan frekuensi di tempat saudara masing-masing. Di WhatsApp Radio Klasik ketika ini ada Mama Ila Labu yang terus studi teman berteman di Mestika Klasik, pastinya dengan lagu-lagu terbaik katanya. Juga salam penghulu segala hari daripada Shidi dari Alustar Kedah, sama-sama bersiaran di Mestika Klasik katanya. Alhamdulillah, terima kasih buat semua para pendengar setia Radio Klasik. Tak kiralah walau di mana jua saudara berada. Terimalah persembahan Dato' Ahmad Jaiz, kembali untuk

Ya, baru saja berlalu kau di hatiku. Dendangan A. Razak, hasil ciptaan sepenuhnya oleh komposer Harun Abdul Majid, menggamit kenangan saudara pertahun 1977. Saudara, jangan terlepas untuk saksikan secara langsung pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kementerian Keuangan ya. Hari ini 9 Oktober 2026 pukul 3.30 petang hanya di saluran berita RTM TV1 dan bernama Belanjawan 2027 Ekonomi Madani, Malaysia Madani, Yakin Madani.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat. Mastika Classic.

Terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Mestika Klasik walau di mana jua berada. Dan selamat bertugas kepada saudara yang baru saja nak memulakan tugasan tu ya. Tak kira lah apa jua yang saudara lakukan. Semoga segala urusan dan tugasan yang telah pun direncanakan itu ya dipermudahkan serta berjalan dengan lancar hendaknya. InsyaAllah itulah yang kita harap-harapkan. Sambil berhibur dengan Hil Amir dan juga Uji Rashid, katakanlah.

Sonia. Dendangan Husin Ismail membawa kita ke pukul 2.46 minit petang ketika ini. Kepada saudara walau di mana jua berada, jangan sedih-sedih lagi ya dengan Sonia tu ya. Ayo kita terus pesan-berpesan buat saudara dan juga insan-insan yang tersayang walau di mana jua berada untuk dapatkan laporan terkini berkenaan dengan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ya, yang dijangkakan berlaku di beberapa buah negeri seluruh Malaysia, antaranya negeri Perlis, seterusnya di Kedah merangkumi Sik Baling, Kulim dan Bandar Baru, seterusnya di Perak, sekitar Kerian Selama, Larut Matang Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak. Seterusnya juga di Terengganu, sekitar Setiu, Hulu Terengganu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan Kemaman. Diikuti Pahang, sekitar Raub, Termoloh, Jerantut dan juga Kuantan. Begitu juga di Selangor, sekitar Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sabak Bernam dan Sepang. Seterusnya di Sarawak merangkumi Bintulu, Mukah, Dalat, Sri Aman, Lubuk Antu, Miri, Subis, juga di sekitar Sibu antaranya Selangau dan Kanawit, Kapit serta Song ya. Hingga ke pukul 5 petang ini, amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir atau dijangkakan berlaku melebihi sejam. Jadi amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada saudara diharapkan agar terus berhati-hati dan bersiap siaga selalu.

Assalamualaikum dan salam sejahtera walau di mana jua saudara berada. Baik, sebagai panduan bersama-sama disampaikan waktu sembahyang fardu ansar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia untuk hari ini Jumaat 9 Oktober 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dimulakan dengan Kota Kinabalu, Sabah, masuk waktu solat fardu ansar pada pukul 3.21 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan, ansar 3.23 petang. Seterusnya di Bandaraya Kuching, Sarawak, 3.42 minit petang. Di Johor Bahru, Johor, 4.06 petang. Kuantan, Pahang, 4.11 minit petang. Seterusnya di Bandaraya Melaka, Melaka, 4.13 minit petang. Kuala Terengganu, Terengganu, 4.12 petang. Di Seremban Negeri 9, masuk solat fardu ansar pada pukul 4.15 minit petang. Manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam Selangor dan Kota Baru, Kelantan, masing-masing masuk waktu solat fardu ansar pada pukul 4.17 minit petang. Diikuti Bandaraya Ipoh Perak, 4.20 minit petang. Georgetown Pulau Pinang, 4.23 minit petang. Dan akhir sekali di Alor Setar Kedah dan Kangar Perlis, masing-masing masuk waktu solat fardu ansar pada pukul 4.24 minit petang. Demikian tadi saudara, waktu sembahyang fardu ansar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Selamat menunaikan solat fardu ansar daripada kami di Radio Klasik.

Terima kasih kepada saudara yang terus menjadikan Radio Klasik stesen nombor 1 di hati. Walau di mana jua berada ya. Di WhatsApp Radio Klasik ketika ini ada Kak Nur Leila dari Batu Pahat Johor juga turut bersiaran di Mestika Klasik. Katanya terima kasih untuk lagu-lagu yang dapat menghiburkan Kak Nur Leila yang sedang bekerja di dapur. Alhamdulillah ya, semoga dipermudahkan segala-galanya. Dan saya tahu ramai yang dah tak sabar lagi ni nak sama-sama ikuti secara langsung pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Kementerian Keuangan hari ini 9 Oktober 2026 mulai pukul 3.30 petang, seketika saja lagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengar Radio Klasik Belanjawan 2027 Ekonomi Madani, Malaysia Madani, Yakin Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta bagi mengeluarkan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2027 bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan kali yang kedua sekarang.
1: Silakan.
0: Lelih Muhammad dan dengan rakyat mengikuti sidang pada hari ini. Pertama, kita mengatur syukur kepada Allah SWT atas kesempatan diberikan, dan saya ingin memulakan dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh barisan yang memungkinkan penganjuran mengejut Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia yang baru selesai dengan tertib dan jayanya. Selain dari petugas F1, acara ini turut dijayakan oleh ribuan sukarelawan, penjawat awam, pasukan keselamatan, NGO yang telah bergabung tenaga dengan semangat segulai sejalai. Malaysia mampu terangkat di peringkat antarabangsa. Sama juga Sukan Asia ke-20. Kita menyamai pencapaian terbaik. Pemenang pingat merangkumi pelbagai kaum, menunjukkan kita mencapai yang terbaik bila kita dapat meraih kekuatan dari segenap community. Negara berbangga dengan kalian. Tan Sri Yang di-Pertua, setiap zaman mempunyai ruang lingkupnya yang tersendiri kepada sebuah bangsa untuk mencipta anjakan yang lebih jauh dan terangkum. Sementalahan ada babak tertentu dalam lipatan persejarahan, tatkala sesebuah negara bukan sahaja dituntut untuk cekap mengurus apa yang ada, tetapi dipanggil untuk memperluas saujana cita-cita, memperteguh keyakinan rakyatnya dan bersama membentuk masa depan dengan kesedaran yang jitu dan besar tentang zaman mansang atau zeitgeist. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Desaan kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, lighad. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu Taala meliputi pengetahuannya dengan segala yang kamu kerjakan. Ungkapan lighad merujuk kepada hari esok, membawa sesuatu tuntutan yang besar dan mendalam. Keimanan, akhlak syahsiah. Malah kita dituntut memikir serta menghamparkan asas-asas yang kukuh untuk masa depan, yakni mencerakinkan asas-asas itu. Apakah peluang yang sedang kita buka atau luaskan, dan apakah warisan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang. Sesebuah bangsa mesti mempunyai cita-cita besar yang konsisten, suatu tujuan yang memberi arah dan makna kepada perjalanan. Ekonomi negara menuntut pertumbuhan dan pengagihan. Teknologi menuntut inovasi dan perlindungan. Fiskal menuntut disiplin dan ihsan. Selain pembangunan, menuntut kepantasan dan kebijaksanaan. Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik, dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara. Hari ini itulah ujian dan tantangan kita. Dunia semakin bergejolak. Perang dan persaingan kuasa-kuasa besar serta perubahan dan kelaku iklim memberi kesan kepada harga makanan dan kos tenaga. Rantaian pembekalan yang selama ini kita tanggapi sebagai kukuh mula merapuh dan melemah. Lantas menguji aspek keterjaminan dan makanan dan bekalan. Perkembangan kecerdasan buatan AI sedang mengubah perdagangan, tenaga, pekerjaan, kehidupan dengan pantas. Namun perubahan besar tidak harus mewujudkan kekhawatiran. Ia juga membuka ruang kepada negara yang berani membaca dan menggarap zaman, menguasai ilmu baru dan mempersiapkan rakyat sedari awal. Sementaralahan, ekonomi yang benar-benar berjaya bukan hanya ekonomi berkembang, tetapi ekonomi yang mencakup persoalan hidup rakyat. Maka persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tradisi pemikiran Melayu sendiri telah lama meletakkan persoalan keadilan dan amanah sebagai teras dan pasak pemerintahan. Penyair dan sejarawan Melayu purba, Raja Ali Haji, dalam Gurindan 1847 yang masyhur, mengungkapkan hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dalam tradisi kita, hubungan antara pemerintah dengan rakyat tidak pernah berdiri atas kuasa semata-mata. Ia terpasak atas waan, yakni suatu ikatan yang menuntut kesetiaan yang mesti dibalas dengan keadilan, dan kuasa mesti dipagari amanah. Ini waad atau covenant. Inilah juga waad nasional kita, bahawa negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya. Waad ini juga bukan janji sahala. Negara menyediakan ruang dan peluang. Rakyat mengisinya dengan ilmu, kerja, daya cipta dan keberanian. Pemerintah menjaga amanah, rakyat memperkukuh negara melalui usaha dan kecemerlangan. Ini adalah kewajipan sejarah. Sejarah tidak diukir hanya oleh nama-nama besar, tetapi oleh jutaan manusia yang bekerja setiap hari, mengajar, merawat, berniaga, mencipta, menggembur tanah, menjaga keluarga dan membina kehidupan. Lantas, ukuran belanjawan bukan pada tebalnya dokumen, besarnya peruntukan atau banyaknya pengumuman. Ukurannya malah jauh lebih asas, yakni adakah lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah. Apakah Malaysia yang kita serahkan kelak kepada generasi seterusnya lebih adil daripada Malaysia yang kita warisi? Maka dengan ini saya hamparkan Belanjawan Madani 2027 sebagai ikhtiar sebuah generasi untuk memperkukuh tatanan dan memenuhi janji dan waad nasional masa depan. Menghampiri 4 tahun, Kerajaan Madani telah menetapkan hala tuju dan kerangka dasar ekonomi Madani, disusuli reformasi berani yang kini telah memperlihatkan hasilnya. Kerangka ekonomi Madani diperkenalkan bersama dasar-dasar yang memacu pertumbuhan dan pemerataan seperti Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera, Putera 35. Hanya Kerajaan Mandarin punya tekad menyasarkan subsidi. Subsidi ialah keistimewaan rakyat yang selama ini tiris kepada warga asing dan syarikat besar. Hakikatnya budi badani ialah kejayaan negara. Menyasarkan subsidi untuk fiskal dan menurunkan harga untuk rakyat. Apa kesannya? Wang subsidi minyak yang selama ini tiris telah disarulkan untuk menggandakan bantuan rakyat, iaitu 8 bilion ringgit pada tahun 2022 kepada STR SARA 15 bilion ringgit pada tahun ini. Bayangkan sekiranya kita masih menangguhkan penyasaran subsidi pada saat krisis tenaga, tentu lebih besar daripada 40 bilion ringgit beban kewangan yang ditanggung pada tahun ini. Tuan Sri Yang Dipertua, kita memperkukuh disiplin fiskal. Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, Akta Perolehan Kerajaan digubal bagi mengikat kuasa Menteri Kewangan untuk dipantau. Mengikat, membatasi kuasa Menteri Kewangan supaya dapat dipantau. Akta Audit diperluas bagi jejak dan mengaudit wang awam. Apa kesannya? Keyakinan pelaburan meningkat. Pertumbuhan ekonomi kukuh melangkaui sasaran. Pelaburan dan perdagangan tertinggi dalam sejarah. Daya saing melonjak. Mata wang ringgit kita terbaik di Asia. Sayugnya belanja madani kelima menandai ikhtiar seterusnya menuju cita-cita besar wajah Malaysia dalam tahun mendatang. Sambil reformasi diteruskan tanpa gentar, hasil pertumbuhan dan setiap penjimatan melalui pembaharuan mesti kembali kepada rakyat sebagai manfaat lebih besar. Selari dengan kerangka ekonomi madani dan rancangan Malaysia ke-13 2026-2030, belanjawan ini wad nasional bagi menggapai di langit, mengakar di bumi, berpaksikan 8 lunas utama. Hari ini saya memilih membentang kerangka besar dan pengumuman penting. Selebihnya teks penuh dengan izin dari Pertua dan lampiran yang panjang dan lebih terperinci yang adalah sahih seperti mana yang diedarkan. Lunas pertama, kos sara hidup yang membelenggu rakyat. Kerajaan menambah baik dasar bagi memastikan kesejahteraan rakyat diberi keutamaan. Umpamanya bulan lalu, kerajaan menaikkan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 sebulan, yang memberi manfaat kepada 8 juta atau sehingga 90% pengguna domestik. Kalau yang membantah itu hanya mewakili kumpulan 10%. Kerajaan menaikkan kelayakan budi 95 kepada 300 liter sebulan dan budi diesel untuk jeep dan pickup mendapat 400 liter sebulan. Berdasarkan rekod September yang lalu, sekitar 100 ribu pengguna atau kurang 1% menggunakan sepenuhnya budi 95, 300 liter dan 15 ribu pengguna diesel jeep dan pickup menggunakan sepenuhnya budi diesel 400 liter. Tahun depan insyaAllah untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit. Sukacita saya umumkan di awal ini, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga 150 ringgit sebulan atau sehingga 1,800 ringgit setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, Fama seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000. Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran. Maknanya kita dengar keresahan golongan pertengahan juga yang cekal bersabar meskipun turut terimpit beban sara hidup untuk M40. Maka sukacita saya umumkan. Pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%. Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Muhammad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar. Ramai yang minat kucing, ada yang minat kupu-kupu, ada yang minat ular. Semua itu terangkum dalam cadangan kita. Pada masa yang sama, kerajaan mengambil pendekatan progresif. Kadar cukai bagi yang berpendapatan tinggi, iaitu melebihi RM1 juta, diselaraskan kepada 30%. Jadi maknanya kemudahan ini hanya untuk yang teringkat teratas dan bawah, tetapi yang paling tinggi itu tidak akan mendapat kemudahan yang sama. Ini bermakna kenaikan pelepasan cukai dan pengurangan kadar cukai individu bakal memberi lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,600 kepada kira-kira 5 juta orang pembayar cukai. Kita di Dewan dan di luar Dewan mengeluh kerana berlaku kesenjangan di antara produktiviti dan upah pekerja, dan bagi negara kita harus dirapatkan. Beban kos sara hidup berbangkit kerana pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. Pampasan pekerja kepada KDNK di Malaysia masih rendah pada kadar 33.9%. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran, kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru. Kadar gaji minimum hanya menaikkan lantai pendapatan pekerja, sementara upah pekerja mahir masih tidak setimpal dengan tahap kelayakan. Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan. Kerajaan juga menjabut baik komitmen GLIC dan GLC. Dan saya nak tekan ke perkara ini. Syarikat-syarikat yang besar dan kaya harus belajar dari pengalaman ini. Syarikat-syarikat milik kerajaan menyambut dengan menetapkan penanda aras gaji sara hidup, mana gaji minima, daripada RM3,100 sekarang. Semua syarikat-syarikat kerajaan akan menetapkan sara hidup kepada RM3,400 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 230,000 orang pekerja. Jadi gaji minima dan menetapkan gaji minima pekerjaan separa mahir dan graduan bagi menaikkan gaji penjawat awam. GLIC dan GLC telah menunjukkan teladan. Malah beberapa majikan sektor utama dalam perbankan serta minyak dan gas telah menetapkan gaji yang lebih wajar. Oleh itu, saya ingin menggesa syarikat-syarikat majikan milik swasta untuk mengikut jajak yang sama. Bukan hanya terikat dengan gaji minima, tapi melihat kepada keuntungan mereka. Saya telah umumkan dan gesa sebelum ini, ada syarikat-syarikat yang catat keuntungan melebihi RM1 bilion atau RM1.5 bilion. Tidak ada sebab mengapa mereka hanya mengikat kepada gaji minima dan tidak melihat kepentingan pekerja yang sama-sama memberi sumbangan dan pengorbanan untuk menjayakan syarikat. Tuan Sri Yang Dipertua, terkait hal gaji, bagi menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin, syarikat selain PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya ia dibayar melalui akaun bank selaras dengan saluran dibenarkan di bawah Akta Kerja 1995. Pekerja gig sekarang ini dah mencecah 600,000 rakyat e-hailing, p-hailing. Kerajaan Madani akan membela nasib pekerja dengan perlindungan yang lebih menyeluruh. Majlis Perlindungan Gig sedang menetapkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan serta standard minimum perlindungan sosial bagi pekerja gig yang akan ditamatkan pada awal tahun 2027. Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan. Kerajaan bersetuju menawarkan insentif caruman padanan perkeso 35% kepada pekerja e-hailing dan p-hailing. Insentif akan ditingkatkan kepada 50% sekiranya syarikat platform turut menanggung caruman untuk pekerja. Kerajaan turut menawarkan insentif caruman padanan per kesu 70% kepada lebih 200 ribu orang pekerja sendiri dalam 17 sektor tidak mandatori, bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing. Kerajaan menawarkan insentif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama. Kerajaan akan mengawal selia sektor p-hailing secara menyeluruh di bawah APAD dan LPKP. Lunas kedua ialah kesertaan pembangunan negeri. Kita tekankan soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa kesertaan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju, terus mencipta lonjakan

Keputusan Petronas mengembangkan pelaburan dalam fasa 2 LNG Canada memperkukuh kedudukan negara dalam rantaian bekalan LNG pasaran antarabangsa. Projek ini yang besar, skala besar, yang disertai oleh Petronas, diluncurkan oleh Perdana Menteri Kanada 2 minggu yang lalu, Mark Carney 2 minggu yang lalu. Begitu juga kejayaan Petronas dalam cari gali petroleum di Suriname dan kerjasama yang membuka ruang kepada potensi pembangunan Medan Galaxnish di Turkmenistan, di antara medan gas asli terbesar di dunia yang sama disertai oleh Petronas. Peralihan pemilikan penuh kepada Petronas, peranan kompleks bersepadu pengarang sebagai aset strategik negara itu mengoptimum rantaian nilai kepada produk bernilai tinggi, dengan ini menjadikan pengerang hub strategik dan keterjaminan bekalan bahan api penting di rantau ini. Jadi pengerang biorefinery melalui kerjasama dengan Eni Leif, syarikat tenaga Eni dan EU Glena turut memperluas peranan pengerang kepada penghasilan bahan api rendah karbon termasuk sustainable aviation fuel HVO dan bio-naftha. Petronas di TNB dan projek rentas sempadan ASEAN Power Grid bukan saja memperkukuh keterjaminan tenaga dan membuka ruang ekonomi baru, malah menjadi asas kepada diplomasi, kerjasama dan hubungan serantau. Bakat madani telah diluncurkan hasil komitmen 6 gelik Petronas dan rangkaian DLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaanlah untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional. Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTK menyediakan RM500 juta bagi membiaya pelatih yang mengikut program latihan kemahiran di Institut Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. College Community menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz bagi sebagai laluan ke pekerjaan keusahawanan dan pekerjaan tinggi. Anggota lain, pangkat ATM yang tamat perkhidmatan dibekalkan dalam latihan kemahiran melalui kerjasama antaranya Malaysian Institute of Aviation Technology dan Akademi Laut Malaysia. Kerajaan turut menumpukan pembangunan bakat muda kaum India. Oleh itu, peruntukan kepada agensi mitra ditingkatkan kepada RM150 juta. Menggapai di langit, mengangkat di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan, kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, sains data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan menggalakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda, sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT. Lunas ketujuh, memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mengusaha, bagi

mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada 270 juta ringgit. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan. 65 juta ringgit disediakan untuk membenefaat 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama akan diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman. 15 juta ringgit dana kutipan SES daripada industri sawit akan dimanfaatkan untuk pemeliharaan alam. Keutamaan adalah untuk melindungi habitat terancam termasuk harimau Melaya, gajah Borneo, orang utan. Mengenai karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana 130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia, dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan. Dalam era AI, bahasa Melayu mesti segera maju seiring dengan kecanggihan teknologi dan menyumbang data bahasa digital yang sahih dan beranotasi kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Sukan dan perpaduan ini sinonim membanggakan kita, terutama bila kejayaan baru-baru ini dalam beberapa pertandingan peringkat antarabangsa kita meraih pingat-pingat emas, perak dan sebagainya. Jadi kita harus menggunakan kesempatan ini juga mengucapkan tahniah kepada semua menang yang menang dan mengharumkan nama negara kita. Tahun depan kita akan kembali menyambut negara tetangga selaku tuan rumah bagi sukan SEA dan sukan Para ASEAN 2027. Peruntukan 240 juta ringgit disediakan untuk tujuan persiapan sukan SEA dan sukan Para ASEAN. Pembangunan sukan negara turut diperuntukkan 460 juta ringgit. Ini termasuk memperkasa program sukan berprestasi tinggi dan Road to Gold, program atlet para dan sukan orang pekak serta menyelenggara fasiliti sukan di seluruh negara. 30 juta ringgit diperuntukkan bagi menyediakan geran padanan sukan berprestasi tinggi oleh badan sukan, kelab dan NGO. Kisah saudara Usop yang hebah baru-baru ini dengan minyak hitam jalanan kerana kisah tular beliau bersama saudara Diki yang saling berbelas budi. Kita meraihkan juga jururawat Dina Nazifa yang menyuap makanan kepada pesakit berbangsa India. Saudari Zira yang memberi makanan percuma kepada murid-murid yang kelaparan. Inilah yang dimasukkan dengan madani dan ihsan yang tidak mengenal sempadan bangsa.
Nilai-nilai murni harus meresap dalam diri anak-anak kita. Justru itu, kerajaan akan memperkenalkan program Budi Belia, yakni bagi anak muda yang dapat melengkapkan jumlah jam dalam aktiviti kesukarelawanan bersama NGO terpilih, menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela. Kerajaan juga akan menganjurkan liga perpaduan bagi menghidupkan semula sukan tradisional dan permainan rakyat sebagai wahana perpaduan. Kita menyasarkan penyertaan sehingga 200,000 orang di peringkat komuniti. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar bagi geran rukun tetangga daripada RM6,000 kepada RM10,000 setahun. Ini boleh membolehkan lebih banyak aktiviti perpaduan, kemasyarakatan dan integrasi nasional dilaksanakan. 2027 adalah tahun melawat Malaysia sambungan. Kerajaan telah melanjutkan kempen ke tahun depan kerana sambutannya sangat baik dan menggalakkan dan kerja Motek yang membanggakan. Sebanyak RM935 juta diperuntukkan untuk pelancongan dan budaya. Bagi merancangkan pelancongan di Pulau Bebas Cukai di Langkawi dan Labuan, had pembelian barangan bebas cukai bagi pelawat dan pelancong Langkawi dan Labuan dinaikkan kepada RM10,000 tertakluk tempoh penginapan minima 48 jam. Jangan dia pergi balik-balik jika duduk situ 2 hari. Kerajaan Madani turun memertabatkan syiaran Islam di bumi Malaysia. Peruntukan ditingkatkan daripada 2.6 kepada RM3.1 bilion. Bagi memelihara keilmuan turaf, Kerajaan Madani menubuhkan Majlis Penasihat Pondok dan Turaf Malaysia dengan perlibatan tokoh-tokoh ulama antarabangsa termasuk Syekh Ali Jumaah dan Syekh Idris Al-Fasi yang memantau kurikulum dengan maksud mengangkat keupayaan sijil turaf Malaysia dan menjamin kemampanan institusi pondok. JAKIM dan MDEC bekerjasama menyediakan peranti serta latihan kemahiran digital kepada guru dan pelajar di lebih 300 sekolah pondok seluruh negara. Sukacita diumumkan insentif khas sebanyak RM150 sebulan diberikan kepada 500 orang guru kafah yang mendidik murid berkeperluan khas termasuk melalui bahasa isyarat dan Al-Quran Braille. Kedua, Kerajaan Negeri Tabung Haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tuksiat, noja, marbut dan guru takmir. Ketiga, kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada 70,000 guru kafa, guru takmir, imam, bilal, tuksiat dan noja dan marbut. Tan Sri Dato' lunas ke-8. Reformasi mesti diteruskan tanpa gentar. Pendeta agung yang hidup pada era dinasti Tang mengungkapkan satu kiasan syarat hikmah di dalam syair Shang Tang Kai Shi Song. Bunyinya, Bu Qing Yi Fan Han Zhe Gu Chen De Mei Huo Bu Bi Xiang. Tengok, saya tengok bagan tak sokong. Maksud yang penting, tidak akan terbit keharuman bunga hua hua ang hua plam, bunga plam tanpa terlebih dahulu mengharungi dingin yang menggigit hingga ke tulang dalam dia. Maksudnya nak senang kena lalui fasa-fasa yang susah dan derita. Kiasan ini mengungkap suatu hakikat tentang kehidupan dan perjuangan manusia, bahawa sesuatu pencapaian yang besar tidak mudah dari tidak luput dari kesenangan yang berpanjangan, ujian maksudnya, malah ia menuntut ketekunan, kesabaran dan kesanggupan menempuh pahit getir. Maka belanjawan tidak hanya menghitung lembaran hasil dan pembahagian peruntukan,
yang menguji amanah kita. Apakah kuasa dibatasi, undang-undang ditegakkan, wang rakyat diurus dengan jujur, ekonomi tidak teguh dan tidak mungkin teguh di atas institusi yang rapuh. Rasuah yang sistemik dan berakar bumi harus dibanteras habis-habisan. Baik dalam RCI Tabung Haji, Kemelut Felda dan sebelumnya skandal 1MDB harus menyentuh dan menyentak sanubari kita. Karena yang hilang itu bukan hanya wang ringgit tetapi hak rakyat dan maruah negara. Kerajaan Madani mengembalikan wibawa parlimen. Nah, ini saya ucap tahniah bukan saja kepada Tuan Tansi Speaker tapi juga semua ahli parlimen. Kerana telah lama memperjuangkan sebuah institusi parlimen yang bebas. Setelah lebih 3 dekad, akhirnya otonomi parlimen dikembalikan. Tahun ini, usaha menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri telah dibawa ke parlimen namun belum memperoleh sokongan 2/3. Cadangan pengasingan peranan peguam negara dan penawar raya pula telah diteliti secara mendalam. Kita menghormati proses parlimen tetapi tekad melakukan pembaharuan akan tetap kita teruskan dan tidak akan pernah padam. Memasuki tahun kelima pentadbiran, agenda reformasi Madani terus diperteguh tanpa gentar. RUU entiti milik kerajaan akan digubal bagi memperketat tata kelola entiti yang diamanah mengurus wang dan aset rakyat. RUU ini meliputi syarikat kerajaan dan badan berkanun bagi mengekang keteranjuran seumpama skandal yang telah lalu daripada berulang. Bagi memperkukuh tata kelola ketulusan pengurusan kewangan awam, semua kutipan bayaran balik pinjaman termasuk pinjaman pendidikan dan pinjaman perniagaan yang dibayar melalui peruntukan pembangunan yang disalurkan secara langsung pada badan berkanun persekutuan hendaklah digunakan semula hanya bagi tujuan dan kumpulan sasaran yang diluluskan. Kerajaan akan berganding bahu dengan JLC dan sektor korporat dalam memantapkan penyampaian kepada rakyat. Umpamanya, TNB dan syarikat telekomunikasi akan dilibatkan dalam pelaksanaan bekalan elektrik desa dan ketersambungan internet bagi mempercepat pelaksanaan projek melalui penyatuan dana kerajaan dan CSR syarikat. Keupayaan mereka tinggi, mereka harus dibebankan dengan tanggungjawab tambahan. Susulan Akta Perolehan Kerajaan berkuat kuasa mulai 2027. Kerajaan akan memantapkan ketelusan dengan menzahirkan maklumat projek termasuk kontraktor, nilai kontrak itu akan didedahkan. Ini bagi saya suatu perubahan yang sangat berani oleh kerajaan. Maknanya mulai tahun depan semua jumlah kontrak, prosesnya, kelulusannya, syarikat yang memperolehinya semua akan didedah kepada awam untuk menilai keberkesanannya. Badan Penguatkuasa SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MYCC memperhebat keupayaan operasi dengan peruntukan RM1.1 bilion. InsyaAllah dengan membaiki tata kelola, hasil pembaharuan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hasil jualan nombor plat khas ini pertama kali dipulangkan kepada rakyat daripada plat khas Kementerian Pengangkutan. Mahasiswa mendapat bantuan RM500 tiket penerbangan. Anak muda miskin dapat ujian lesen B2 secara percuma. Topi keledah percuma diedarkan. Oleh itu, susulan penjualan nombor plat khas H baru-baru ini, kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas keuangan one-off RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa dan 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara. Bantuan ini akan disalurkan pada minggu depan. Belanjawan Madani kelima meneruskan dasar fiskal mengembang dan mendaya guna seluruh kekuatan negara keseluruhannya berjumlah RM510 bilion ketimbang 4
RM370 bilion sebelumnya. Pecahannya RM378 bilion belanja mengurus persekutuan, RM83 bilion belanja pembangunan persekutuan, RM25 bilion pelaburan GLIC, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan badan berkanun persekutuan dan syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion. Krisis Asia Barat meningkatkan subsidi bahan api hingga RM40 bilion. Defisit fiskal 2026 kini diunjur pada 3.6% ketimbang sasaran awal sekitar 3.5%. Namun, kadar ini kekal dalam jalur menurun daripada 5.5% 2022, 3.7% tahun lalu, dan insyaAllah defisit 2027 akan turun lagi kepada 3.3% menuju sasaran 3% menjelang 2028. Hasil penurunan defisit, jumlah hutang baru yang terkawal boleh membolehkan tahap hutang kerajaan persekutuan kepada KDNK turun secara konsisten. 65.2% 2025, 64.0% 2026 dan 63.7% 2027. Untuk penjawat awam, Tuan Ketua, kita tentunya memberi penghargaan setulusnya kepada 106 juta penjawat awam kerana khidmat pengorbanan mereka. Mereka juga penggerak tekad madani untuk mengangkat martabat darjat dan harkat negara. Sukacita saya umumkan, peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomber ditingkatkan kepada RM2.3 bilion. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di depo tahanan imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta. Allowance anggota rela, bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan kepada RM9 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50,000 sukarelawan. Bayaran faedah ex gratis waris pukal one off ditingkatkan kepada RM20,000 kepada maksimum RM50,000 tertakluk tempoh perkhidmatan. Ini tambahan selain faedah ex gratia waris bulanan bagi kes kematian akibat kemalangan bencana kerja yang berkuasa mulai 1 Januari 2026. Mengiktiraf pegawai cemerlang yang menunggu untuk dinaikkan pangkat susulan perjawatan terhad, kerajaan bersetuju melaksanakan kenaikan pangkat one off secara khas untuk penyandang kepada 12,000 pegawai PNP. Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kenaikan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. Oh, cukuplah. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan. Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan. Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta penyawat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen.
Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak dua kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Tuan Sri Yang Dipertua, kita hamparkan segala angka, perincikan setiap lunas dan keutamaan serta menghurai segala ikhtiar. Akhirnya kita kembali kepada persoalan yang akarinya, kemanakah semua ini akan membawa kita. Baru-baru ini ada movie terkenal Homer dan Odyssey. Ini berdasarkan epik Yunani, purba Yunani Homer, yang mengisahkan panglima dan veteran perang Trojan, Odysseus, yang menempuh lautan, badai, godaan, gejolak, nama tidak pernah kehilangan satu perkara yang paling penting, yaitu ingatan yang tulus dan murni tentang Ithaka. Itulah satu perjalanan mencari jawaban dan bagi kita bagaimana dapat pertahankan dalam mengarungi liku-liku ini supaya matlamat kita mengangkat martabat, harkat dan darjat bangsa dan negara terus hidup. Demikianlah juga halnya dengan negara kita dan kehidupan dalamnya. Banyak jalan, pelbagai kejayaan dan pencapaian dan pelbagai ujian dan kepayahan yang ditempuh. Tapi akhirnya, satu-satu bangsa itu harus tahu apakah Ithakanya, matlamatnya. Apakah cita-cita yang mau digapai. Apakah nilai dan akar yang mau dipertahankan. Maka belajaran ini bukan noktah kepada satu perjalanan. Ia adalah satu langkah menuju Ithaka. Pada awal pembentangan, kita mengingatkan diri kita kepada seruan Lirad. Yakni setiap jiwa menggarap apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka akhirnya inilah tanggungjawab kita. Bukan sekadar apa yang kita belanjakan, tapi apa yang kita sediakan untuk rakyat menempuh hari besok. Kita tidak membina negara untuk suatu tahun fiskal. Kita membina negara untuk satu generasi. Tugas sebuah generasi bukan semata-mata menikmati apa yang diwarisi, tetapi memperluaskan apa yang boleh diwariskan. Tuan Sri Yang Dipertua, di sinilah waat nasional memperoleh maknanya. Janji negara tidak akan kehilangan kasih terhadap rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai. Dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Inilah maksud intergenerational responsibility. Waat ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Waat pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha, negara membuka ruang, masyarakat mengisinya dengan ilmu, kreativiti dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadangkan. Ya.

0: Radio Klasik menggamit kenangan di ruangan merentah zaman untuk pertemuan kita petang ini. Saudara, petang hari Jumaat di Radio Klasik bertemankan saya Azlan Omar, dan untuk petang hari Jumaat pastinya suatu yang istimewa semena kita berada pada penghulu segala hari. Saya itulah yang untuk hari ini, dan insyaAllah kita manfaatkan waktu untuk sama-sama berkongsi dalam rancangan berbentuk majlis ilmu di udara. Dan insyaAllah untuk petang ini, saudara, kita akan bersama-sama dengan tetamu di konti Radio Klasik untuk tajuk yang juga istimewa untuk dikongsikan petang ini. Diucapkan selamat datang dan assalamualaikum kepada Ustaz Muhammad Syazwan Zakaria bin Ridwan Salvatori. Assalamualaikum sekali lagi, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar?
0: Khabarnya baik.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan untuk petang ini bicara kita, Ustaz, dengan tajuk yang menarik untuk kita kongsikan petang ini tentang solat. Mungkin kita boleh mulakan sebagai mukaddimah tentang tajuk yang kita nak kongsikan bersama-sama dengan pendengar Radio Klasik untuk Radio Klasik petang ini. Silakan, Ustaz.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد الحمد لله syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kesempatan ini, dan alhamdulillah para pendengar sekalian, ustaz mengharapkan semua dalam keadaan sihat walafiat.
0: Amin.
1: Dan alhamdulillah saya tengok DJ kita pun sihat-sihat,
0: eh. Masya-Allah, tabarakallah.
1: Dan tajuk kita hari ini, mungkin kita biasa dalam kehidupan kita memang tak lari bila kita dengar perkataan ini, iaitu solat.
0: Solat.
1: Dan untuk sebagai pendahuluan, kita dapat tahu tajuk kita hari ini cantik sebenarnya. Solat itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak melihat, apabila kita melihat tentang solat ini, apabila difardukan kepada kita, kita dapat melihat kisahnya adalah pada Isra' dan Mi'raj. Dan kita dapat lihat bagaimana sebelum berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj ini, Nabi melalui satu keadaan yang disebut sebagai tahun kesedihan, disebabkan Nabi kehilangan isterinya tercinta, Nabi kehilangan bapa saudaranya Abu Talib, yang selalu bersama dengan Nabi, sentiasa backing up lah
0: ya,
1: Nabi
0: betul.
1: Dalam segala keadaan. Dan kemudian dakwah Nabi ditolak, bahkan Nabi dihina, Nabi dibaling batu, dan Nabi balik dalam keadaan ketika mana waktu itu seluruh umat Islam dan juga Bani Hashim diboykot hampir 4 tahun. Dan kita dapat tahu peristiwa itu sangat menyayat hati Nabi, dan kita tahu bila perkara itu berlaku pada kita, kita kena ingat Nabi pun adalah seorang manusia, sama macam kita. Kalau perkara itu berlaku pada kita, kalau kita kata macam sekaligus berlaku ni, bunyilah berat. Kita rasa mentally down.
0: Ya, betul.
1: Jadi begitulah Nabi dalam keadaan yang sedih, Nabi mengharapkan, Nabi menunggu, di manakah Jibril, adakah wahyu yang akan turun. Maka pada satu malam itu datangnya malaikat Jibril nak bawa Nabi untuk satu perjalanan yang hebat. Rupa-rupanya Allah nak menghilangkan segala kesedihan itu,
0: Allah,
1: maksudnya kita sebut mentally down itu, dengan bagi penawar itu namanya solat. Jadi insyaAllah kita akan dengarlah lepas ni apa lagi cerita tentang solat ini.
0: MasyaAllah, tabarakallah. Itu sebagai mukadimahnya, saudara, tentang solat sebagai satu anugerah daripada Allah SWT. Bagaimana dikatakan solat itu sebagai anugerah, insyaAllah kita akan lanjutkan lagi dengan soalan-soalan lanjut selepas ini kepada yang bagi Ustaz yang dijemput untuk sama-sama di benih dalam rancangan Radio Klasik petang ini. Ustaz Muhammad Syazwan yang menjadi tetamu untuk rancangan Radio Klasik petang ini. Baik, bercerita kita untuk hari ini tentang rukun Islam yang kedua, ya, solat. Baik, kita akan kembali lagi bersama dengan Ustaz kejap nanti. Tapi sebelum itu, nah ini dia, dengarkan dulu gandingan suara. Ada tiga suara, guys, ni. Tiga ke empat? Datuk Nasir Wahab, Ahmad Fauzi dan juga Abi Saiful. Untuk lagu ini, Rukun Islam, Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggabit kenangan di rumah merentah zaman. Baik untuk lagu ini gandengan suara Dato' Nasir Wahab, Ahmad Fauzi dan Abi Saiful, Rukun Islam. Dan untuk petang ini juga bicara kita dalam rancangan Radio Klasik bersama-sama dengan tetamu bagi Ustaz Muhammad Syazwan Zakaria bin Ridwan Silvadori. Okey, daripada nama ayah itu ada yang tanya dari mana background Ustaz sebenarnya, apa ni, revert ke macam mana ke? Mungkin kalau Ustaz boleh jelaskan sikit, ceritakan sikit.
1: Okey, baik. Saya ni tak adalah reward. Saya alhamdulillah lahir-lahir Allah sudah pun berikan nikmat iman lah.
0: Masya Allah.
1: Dan juga nikmat Islam itu sendiri.
0: Alhamdulillah.
1: Ayah saya lah yang reward sebenarnya daripada Kristian sebelum ini dan memeluk Islam.
0: Alhamdulillah.
1: Perkara ini berlaku sebelum berkahwin. Maksudnya ayah belum berkahwin lagi waktu tu. Dan lepas dah reward, lebih kurang dalam 3-4 tahun begitu baru berkahwin dengan ibu saya lah. Ibu saya ni pun ada mix juga. Dia keturunan Pakistan.
0: Patutlah handsome juga.
1: Itulah tu. Alhamdulillah. Itulah ramai tadi. Tapi bila orang tengok saya, depa tak ingat saya ni Pakistan. Depa ingat saya ni ustaz orang Arab ke? Dia kata gitulah. Mungkin tengok jambang-jambang saya.
0: Itulah. Saya pun ada Tantan jugalah. Tapi bukan Afghanistan lah.
1: Bukan eh?
0: Saya Kelantan.
1: Kelantan. Oh. Okeylah tu. Ada Tan tu.
0: Ada okay. Tan sikit lah. Dan untuk kita kongsikan pertemuan kita petang ni bercerita tentang solat dari anugerah daripada Allah. Dan saya juga tertarik bila mana bercerita tentang nikmat kita dalam agama Islam, bagaimana ayah ustaz mualaf sebelum ini. Kemudian sebab saya pernah terdengar orang kata antara nikmat yang seharusnya kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam.
1: Betul.
0: Dan mungkin kita boleh kaitkan juga itu dengan perkongsian kita untuk rancangan Nordic Classic petang ini. Bagaimana juga dengan nikmatnya solat yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Apa yang dimaksudkan dengan solat itu anugerah daripada Allah? Bagaimana kita nak jelaskan kepada pendengar kita petang ini, insyaAllah. Baik.
1: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Bazlan. InsyaAllah. Baik. Bila kita cerita tentang bab solat ini, pertamanya kita kena faham dalam satu, saya boleh simpulkan dalam satu patah perkataan yang mudah saja. Solat ini maksudnya doa.
0: Doa, ya betul.
1: Ya betul. Doa itu saja. Maksudnya doa ini membawa maksud kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Permohonan kita, apa yang kita nak. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia tertanya, dia kata, "Ustaz, kenapa Allah ciptakan kita dan kenapa Allah perlukan solat kita? Sedangkan Allah itu maha berkuasa, adakah perlu solat kita ni baru nak menunjukkan Allah itu azim, yang maha agung?" Sebenarnya tidak. Kita kena faham. Kita sebut doa, permohonan, maksudnya kita yang mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah cara kita untuk mengakses diri kita ni untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita memohon, kita memperhambakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah menunjukkan tentang azam dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan bila sebut apa yang dimaksudkan dengan solat tadi, and walaupun solat itu doa, tetapi bukanlah doa yang kita tadah tangan dan selesai baca doa amin ya rabbal alamin, selesai, bukan yang tu ya. And maksud doa dalam solat ini, dia ada beberapa perbuatan, perkataan, lafaz yang kita akan gunakan, disebut sebagai lafaz khusus dalam solat, yang mana kita mulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Dan kita tahu adanya 13 rukun solat itu yang mesti kita kena lengkapkan. Kalau salah satu kita langgari dia ataupun kita tak buat, maka terbatallah solat kita. Kita kena buat balik solat tu. Dan sebenarnya kalau nak cerita perbincangan tentang solat ini, kalau nak cerita satu persatu, sangatlah orang kata pun mendalam sebenarnya. Dan ada orang dia buat kajian, dia cerita, dia tengok apa keajaiban solat ini. Contohnya dia kata solat subuh pada waktu pagi itu adalah pada waktu yang mana dibukakan rezeki. Secara kita sebut sebagai psikologinya, pada waktu itu ada satu aura yang mana kita akan menarik semua energi-energi positif. Jadi siapa yang melakukan solat subuh ni pada waktu itu, dia ada satu energi yang sangat hebat dan dia boleh tarik banyak rezeki masuk dalam kehidupan dia. Begitu juga waktu yang sibuk, waktu zuhur, asar. Maka ada orang buat kajian, dia melihat, oh inilah keajaiban solat ini mengikut fardu-fardu, waktu-waktu yang telah ditetapkan. Dan kalau kita lihat juga kan, para pendengar sekalian, kan, bila kita sebut tentang solat ini juga, kita akan memahami ada orang dia akan tanya, kan, dia akan tanya pula kaitan solat ini, adakah solat ini hanya ada pada waktu, kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi pergi ke Isra Mikraj. Mm-hmm. Tapi kenapa saya baca dalam Quran, saya ada jumpa juga ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam sujud kan kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan solat. Mm-hmm. Nabi Sulaiman, Nabi Daud.
0: Yeah.
1: Jadi apa maksud solat ini? Mm-hmm. Jadi dekat sini kita memahami bahawasanya garisan panduan ulama kita menyebutkan sebenarnya solat ini sudah pun ada. Solat ini sudah pun ada sebelum ini. Para pendengar jangan tersilap dengar, betul. Dan sebelum ini memang solat itu sudah ada. Cuma kaedah dia, kalau kita macam hari ini kita faham, contoh kita buat solat, kita ada rukuk, kita ada iktidal, kita ada sujud, lepas tu kita ada duduk antara dua sujud, dia ada sujud yang kedua, ada dua kali sujud. Itu yang disyariatkan. Itu yang Nabi sebutkan, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Tapi sebelum ni kalau kita tengok pun para Nabi, adakah pergerakan dia sama? Wallahu a'lam, mungkin berbeza, dia tak sama. Sebab ada ayat Quran menyebutkan sujud sahaja. Kalau contoh kita tengok di dalam ayat Quran, ketika mana Nabi Zakaria dia masuk ke dalam mihrab yang adanya Siti Maryam, dan pada waktu itu sujud, keluar balik nak bawa makanan, sekali masuk tengok ada makanan. Ada dalam ayat Quran ini. Dan apabila ditanyakan, maka Siti Maryam menyebutkan Allah berikan. Dalam keadaan ketika mana Nabi Zakaria masuk, Siti Maryam pada waktu itu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun mungkin itulah waktunya, cara mereka solat pada waktu itu. Maksudnya ada perbuatan-perbuatan, cumanya yang menjadikan lengkap perbuatan itu adalah ketika mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkannya ketika dalam Isra dan Mi'raj. Dan begitulah bila kita cerita tentang solat, ada yang tengok daripada kaedah kita sebut sebagai forensik. Dia buat kajian, dia kata kenapa ada rukuk, kenapa ada iktidal, kenapa ada sujud dan sebagainya. Maka semua perkara ini sudah pun diperjelaskan. Maka nak menunjukkan tentang menariknya solat ini. Tetapi hari ini kita dapat lihat betapa ramai manusia terlalu sibukkan dirinya. Kadang-kadang dia memang sibuk, tapi sibuk itu sampaikan tidak ada masa untuk dia untuk menyucikan diri dia sendiri, untuk kita kata membawa diri dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan solat. Maka dia rasa solat itu beban, sedangkan solat itu anugerah. Benda tu anugerah, benda yang besar. Orang yang betul-betul menunaikan solat, dia akan merasai satu ketenangan yang sangat hebat. Tetapi bila orang itu dia solat dan dia tak rasa apa, maksudnya ada problem. Ada perkara yang mungkin menyebabkan dia jadi tak syok nak solat, ataupun ada perkara yang menyebabkan kesibukan dunia itu menyebabkan dia lupa tentang akhirat. Jadi itu serba sedikitlah. Sebenarnya konsep apa itu solat tu besar. Jadi saya saja beritahu sikit-sikit. Mungkin para pendengar bila dengar kata, menarik juga Ustaz. Nanti saya boleh search juga, cari juga. Itulah.
0: InsyaAllah. Baik, saudara. Sebagaimana kata Ustaz tadi lah, bila nak kerjakan solat tu, terasa macam berat. Sebagaimana juga yang difirmankan Allah dalam surah Al-Baqarah, sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Bagi untuk mendapat nikmat untuk merasakan solat itu sebagai satu anugerah, perlunya khusyuk dalam solat itu sendiri lah saya kira. Baik Ustaz, selanjutnya kita boleh bincangkan kenapa perlu kita solat. Dalam pada kita duduk sibuk macam kata Ustaz tadi, dah lah sibuk kan, lepas tu sakit pula contohnya, kemudian uzur pula lagi kan, ataupun usia, dengan faktor usia, dengan faktor kesihatan, dengan faktor kesibukan contohnya, maka macam-macam jadi dijadikan alasan. Tapi dalam semua alasan itu, tidak boleh sesekali memansuhkan kewajipan kita kepada Allah SWT untuk bersujud, untuk solat kepada Allah SWT. Jadi boleh Ustaz jelaskan kenapa kita wajib bersolat?
1: Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, seperti mana kita tahu kan, solat ini merupakan rukun Islam yang kedua. Dan kita ada 5 rukun Islam. Yang pertamanya adalah syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kemudian yang kedua adalah solat. Dan kalau kita melihat, sebenarnya orang tanya kenapa kita kena solat. Seperti mana yang saya sebutkan awal tadi, sebenarnya solat ini adalah untuk bukti kita sebagai hamba dan juga patuhnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut di dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Saya rasa para pendengar biasa dengan ayat ini. Kalau kita dengar kuliah, ustaz akan sebut ayat ini dulu. Menunjukkan dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah. Menunjukkan bahawasanya itu adalah dalil yang menunjukkan kita ni sebagai hamba yang mana kita kena patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam dalil yang lain, kalau kita dapat lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Allah sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'arraki'in. Maksudnya apa? Dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Dan begitulah dalam ayat yang lain, surah Al-Hajj, ayat yang lebih kurang sama. Fa'aqimus salah wa atuz zakah. Oleh itu dirikanlah sembahyang dan berikanlah zakat. Dan ini menunjukkan bahawasanya kenapa kita perlu solat adalah sebab itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lupa kehidupan kita di atas muka bumi ini adalah bukanlah kehidupan yang kita kata kehidupan yang abadi. Selama-lamanya kalau kita dapat mencari kekayaan, maka itulah selama-lamanya kita. Kalau kita miskin, maka kita dalam keadaan yang kita sebut orang yang rugi. Tidak. Sebenarnya, kehidupan di atas muka bumi ini Allah sebut sebagai tempat ujian. Tempat di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah nak tengok di kalangan kita siapa yang paling baik amalannya. Tuan-tuan, biasa baca surah Al-Mulk, malam-malam kita baca kan. Bila kita jumpa ayat yang kedua Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim alladhi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladhi khalaqal, tidaklah aku ciptakan mati dan hidup ini hanya untuk melihat di kalangan kamu siapa yang paling bagus amalan dia. Sebenarnya kita kena faham dalam dunia ni, kita ni kehidupan kita ni adalah untuk kita mendapatkan dunia dan akhirat. Ramai orang bila dipikir untuk nak dapat dunia, dia lupa yang akhirat itulah selama-lamanya. Maksudnya ini dunia kita kena cari bekalan supaya nanti di akhirat kita boleh gunakan bekalan tu. Maksudnya bekalan itu yang selamat kita. Dan kita dapat tahu di alam akhirat itu, itulah alam yang abadi,
0: kekal.
1: Maksudnya ada dua tempat saja yang disediakan. Kita tak boleh kata boleh tak duduk tengah-tengah, tak boleh. Dia ada dua tempat je. Yang satu namanya Al-Jannah, satu namanya An-Nar. Jannah itu syurga, An-Nar itu neraka. Dua tempat ini saja tempat yang kita akan tuju. Dan kita pada waktu itu yang akan datang selamatkan kita adalah solat. Nanti saya akan cerita kenapa solat ini sangat penting dan kenapa benda tu sangat besar ketika berada di padang mahsyar nanti.
0: Okey, kita akan kembali dengan jawapannya kejap nanti saudara untuk perbincangan ataupun perkongsian dalam rancangan Nordic Classic petang ini. Dan ini dia, sekali kita dengarkan juga dulu lagu nyanyian Al-Mizan juga mengajak ataupun bercerita tentang solat. Mari bersembahyang mengawinkan kenangan Radio Classic.

0: Berada kelas menggamit kenangan irama merentas zaman. Kita nak lanjutkan lagi tentang okey, sebelum soalan yang ketiga tadi, janji Ustaz tadi nak ceritakan tentang kelebihan solat yang akan membantu kita di padang mahsyar nanti. Macam mana gambaran itu tadi, Ustaz?
1: Okey, baik. Sebenarnya ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan inna awwala ma yuhasab bihi al-'abdu yawm al-qiyamah salatihi. Perkara yang pertama, yang utama, yang first sekali Allah akan tanya ketika mana kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala adalah solatnya. Dan di sini menunjukkan bahawasanya apabila Allah tanya tentang solat, maka Allah akan sebut, wahai malaikat, bentangkanlah segala amalan dia. Dan bila dibentangkan dan pada waktu itu dengan berbilion-bilion manusia daripada awal cipta Nabi Adam sampailah yang terakhir umat Nabi Muhammad SAW, semua akan berkumpul dan kitalah umat yang akan awal dihisab. Dan pada waktu itu bila dibentangkan segala amalan, dan yang pertama sekali amalan yang akan dikeluarkan adalah solatnya. Dan di sinilah kita dapat lihat bahawasanya ada pandangan yang menyebutkan apabila solat dia ini tidak lepas, maka segala amalan-amalan amalan-amalan kebajikan yang lain itu akan tertahan. Maksudnya apa? Maksudnya disebabkan solat itu tidak selesai, maka dia akan diazab dulu. Maksudnya diazab di atas ketinggalan solat dia itu, kemudian barulah maka dilihat kepada amalan kebaikan dia. Dan ada pun disebutkan apabila dinilai kebaikan itu, tetap Allah nilai. Sebab apa? Di dalam surah Al-Zalzalah, kalau kita tengok, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maksudnya walaupun sekecil-kecil zarah kebaikan itu, Allah akan nilai. Dan kalau dia sekecil-kecil zarah pun, walaupun dia kejahatan itu pun, Allah akan nilai. Maksudnya semua benda tidak akan terlepas. Cuma nak menunjukkan apabila kita gagal untuk membawa solat ini, maka dia akan, dalam istilah kita, kita akan jadi jam. Seolah-olah nak pergi jalan highway, kita ada dua jalan. Ada satu jalan yang mana jalan clear, tapi kita sengaja masuk satu jalan yang terlalu sempit, yang terlalu bergerak perlahan dan lambat untuk kita nak sampai destinasi.
0: Allah.
1: Maksudnya apa? Maksudnya saya nak bagi tahu, asalnya kita, kalau kita jaga solat kita, perjalanan kita mudah.
0: Mudah.
1: Tapi disebabkan solat kita tadi, ibarat seperti semua amalan lain, orang kata apa, merangkak-rangkak nak sampai ke syurga tu, lambat nak sampai sebab tertangguh je amalan-amalan tadi. Itu maksudnya solat itu sangat-sangat utama dan penting apabila berada di padang mahsyar itu nanti.
0: Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita masih lagi bercerita tentang solat dari insyaAllah mudah-mudahan memberi satu motivasi pada dirilah betapa pentingnya. Betapa ini merupakan satu kewajipan kepada kita umat Islam untuk tunaikan tugas ataupun kewajipan kita sebagai hambanya. Sebagaimana kata Ustaz tadi, وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak dijadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah.

0: solat kepada Allah SWT. Baik Ustaz, dalam budi cerita pasal Al-Hassan itu, kalau diperhatikan dalam kalangan masyarakat hari inilah, anak muda terutamanya, yang tidak menjaga waktu solat. Kalau solat pun kadang solatnya laju, solatnya nak cepat aja, ataupun solatnya last minute, dah sampai ke border tu, dah sampai ke apa, garis-garis garis penamat ni kan, penamat waktu, perpisahan waktu sebagainya. Macam mana Ustaz melihat itu, dan bagaimana Ustaz menasihati kita semualah, senang cerita, semualah yang tidak menjaga solat dari kepentingan solat tadi, insyaAllah.
1: Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu soalan yang sangat bagus. Kalau kita lihat hari ini, memang kita tak dapat lari lah. Dan kadang-kadang, jangan cakap anak muda je, kadang-kadang kita yang dewasa ni pun kadang-kadang ada kita ni melewat-lewatkan solat. Okey, dia dalam beberapa keadaan. Kalau hari ni, nasihat Ustaz lah kepada anak-anak muda yang mungkin dengar klasik ni, radio klasik ini, Ustaz nak beritahu, kita sebenarnya pada hari ini dia ada satu ujian yang agak dahsyat sebenarnya, yang kita sebut sebagai era teknologi. Budak sekarang ni ataupun anak-anak muda sekarang ni, mereka memang gemar dengan game. Lagi-lagi kalau kita dapat handphone, and memang game pun dah kira orang kata canggih lah. Dulu kalau kita game pun game ular je,
0: break game
1: nak tunggu-tunggu panjang, saya dah kena ekor, dah habis dah. Itu je. Sekarang ni dengan grafik yang ada kan, Mobile Legend, PUBG dan sebagainya, dan belum lagi kita sebut sebagai konsol-konsol game yang ada, PS4, PS5 dan sebagainya lah.
0: Ya, betul lah.
1: Oi, Ustaz macam tahu je macam main je, Ustaz.
0: Itulah, saya pun duduk fikir je.
1: Sebab kita ada anak-anak buah kan, dia orang pun main. Jadi bila kita lihat, dan kita dapat, sebab dalam rumah kita sendiri pun kita dapat lihat, kadang-kadang kita nak mendiamkan anak kita yang kecil pun kita bagi dia handphone juga.
0: Betul.
1: Sebenarnya benda ni agak bahaya jugalah. Sebab yang pertama, dia tak sama dia tak sama dengan zaman-zaman kita, waktu orang kata apa, 90s kid ke 80s kid ke, waktu-waktu ni kita tak ada teknologi yang besar. Kadang-kadang kalau nak pergi ke orang kata apa, solat, kita akan pergi ke masjid ikut ayah kita, ikut atuk kita, tok wan kita dan sebagainya. Tapi hari ni seolah-olah macam kita pun jarang juga jumpa anak-anak di masjid dan surau lah. Ini pun nasihat jugalah kita nak beritahu. Kadang-kadang kita nak datang solat juga, tapi kadang-kadang kita tinggal pula anak kita ni, sedangkan kita kena boleh bawa dia lah sebenarnya untuk jaga dia sekali solat. Sebab dia tak nampak kepentingan yang besar. Dan lagi satu adalah apabila ada teknologi-teknologi game-game ni, menyebabkan dia dah terlalu obses. Itu bahasanya lah. Kita dapat lihat kan, kadang-kadang untuk perkara biasa pun dia main game. Kadang-kadang kita pun tengok lama dia main game ni. Kadang-kadang kita panggil anak kita, dia kata, adik, makan ni dah pukul berapa? Dia kata, kejap lah mak, saya tengah push rank ni, dia kata. Main Mobile Legends push rank. Itu belum lagi kita nampak anak-anak muda yang tu lagi lah. Kalau pergi kedai mamak saja, duduk satu meja tu, semua pegang phone, semua tengah main game kan. Kadang-kadang saya datang, saya saja dah, tante aku kata, oi, ramai-ramai ni berjemaah buat apa ni kan, solat berjemaah ke? Dia orang gelak lah. Dia kata, Ustaz, bukan, Mobile Legend berjemaah, dia kata. Dan menunjukkan game ni dia memberi impak yang besar lah. Ustaz bukan nak kata game ni tak boleh main, tak ada masalah. Kita pun kadang-kadang ada waktu kita nak release tension pun, kita pun buka handphone juga, kita katakan game dan sebagainya. Cumanya yang dirisaukan adalah apabila kita terlalu obses dan kita menyebabkan perintah Allah, solat yang utama ini. Kalau benda lain pun kita dah rasa macam tak berapa bagus, boleh menyebabkan kita sebut ni seharian dia tu menyebabkan drop lah dia punya, orang kata apa, orang kata apa, momentum dia lah kan, performance dia. Cuba bayangkan kalau solat benda perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak nampak itu adalah satu perintah yang agung, yang utama, yang perlu dilaksanakan. Dan kadang-kadang kan, sebab itu yang dijadi solat tu ditunggu last minute. Itu kalau dia duduk rumah, kalau ada mak ayah bolehlah bising lagi kan. Tapi kalau takut-takut, kalau dia duduk sorang-sorang kan, contohnya pelajar-pelajar universiti umpamanya kan, kadang-kadang dan sebab tak ada orang nak tegur dia, dan akhirnya dia tinggal dan lama-lama dia tak rasa apa. Perkara ni merisaukan sebenarnya. Sebab orang yang melewat-lewatkan solat ini disebutkan, saya sebutkan satu hadis dulu. Bila kita sebut dalam sebuah hadis Nabi SAW, baginda Rasulullah pernah ditanya, Nabi tanya, apakah amalan-amalan yang lebih utama? Baginda bersabda, sembahyang pada awal waktunya. Ini adalah berdasarkan hadis ni nak menunjukkan bahawa solat pada awal waktu ni merupakan satu amalan yang sangat dicintai Allah dan Rasulullah.

0: Punya. Kan? Cumanya hari ni macam saya sebutkan lah, mula leka dengan game dan mula melewatkan dan tidak menampakkan solat itu penting. And dia ada dua keadaan tau. Satu adalah melewatkan, satu lagi orang yang tinggalkan. Orang yang tinggalkan ni nanti kita cerita apa dia punya. Tapi nak ceritanya, dan orang yang melewatkan solat ni, dia ada dua kategori, dua golongan. Satu yang melewatkan solat hingga keluar waktu dia. Yang ni teruk lah. Maksudnya dia lewat sampai dah keluar dah waktu, dah masuk waktu
1: lewat lain. Sungguh tu
0: itu macam dah, orang kata apa, bukan lewat dah, itu dah masuk waktu lain dah. Satu lagi, melewatkan solat sehingga hampir keluar waktunya. Maksudnya belum keluar lagi, nak hampir. Kalau bagi golongan yang pertama yang saya sebutkan tadi, contohnya mereka sengaja tidak kerjakan solat subuh. Contohnya dia bangun-bangun dah pukul, bukan bangun lah, maksudnya dia tidak, dia sengaja melewatkan subuh. Dan hukum mereka melewatkan subuh itu tadi dengan sengaja itu adalah berdosa besar. Itu adalah kategori yang pertama. Tapi berbeza dengan golongan yang kedua sebenarnya. And kalau untuk golongan yang kedua ini, disebutkan apabila mereka melewatkan solat, contohnya sehingga habis waktu disebabkan keuzuran, yang dibenarkan syarak lah. Contohlah, contoh mungkin dia demam, panas, dia tidur, kemudian dia rasa tak larat nak bangun. Mungkin dia dah bangun terjaga, tapi dia tak larat, mungkin dia nak baring kejap, nak tunggu sikit sampai ke ujung sikit. Mungkin dia rasa okey sikit lah nak bangun, maka dia lewatkan solat pada waktu itu. Maka kata para alim ulama, mereka ini tidaklah berdosa. Sebabnya ada
1: Keuzuran
0: dan kelonggaran dari segi syarak, disebabkan ada sebab keuzuran itu. Dan begitu juga, dan kita boleh kategorikan juga, kalau contohnya dia tidur, tetapi dia tidur tu terjaga, tiba-tiba dah terlebih dah waktu, dah masuk waktu lain. Yang ni pun kategori yang tu juga, terlupa. Jadi perkara-perkara ini tidaklah sama seperti yang pertama tadi. Pertama tu sengaja. Kalau contoh dia main game, dia tahu, tapi dia sengaja lewatkan, lepas tu sampai terlewat waktunya, maka kita kena ingat itu hukumnya berdosa besar.
1: Berdosa besar. Baik Ustaz, alhamdulillah, sambil tu saya macam terpanggil dengan perkongsian Ustaz tadi tentang bila mana kalau kita pergi solat, pergi berjemaah di masjid, selain daripada tuntutan dan kelebihan, mencari kelebihan dalam menunaikan solat tadi, untuk tunaikan pada awal waktu, antara yang dituntut juga untuk tunaikan secara berjemaah, terutamanya bagi kaum muslimin, khususnya macam kata Ustaz tadi, senarionya untuk hari ni, kan, kalau pergi masjid, contohnya kalau dia tak bawa anak dia, contohnya nak pergi masjid, dia je pergi masjid, dia tak bawa anak. Saya melihat satu senario yang berlaku dalam masyarakat, contohnya bila mana bawa anak, contohnya anak, biasanya kanak-kanak kalau di masjid, dia jumpa geng, jangan kata anak-anak lah, orang dewasa pun kalau jumpa geng, dia akan lebih, dia akan lebih excited. Apatah lagi kalau zaman kanak-kanak, maka mereka, zaman bermain mereka dan di masjid tu, selalunya kanak-kanak akan lebih agresif sikit lah, ataupun mereka main-main sikit. Jadi kita nak expect yang dia betul-betul beribadat macam kita orang dewasa beribadat kat masjid tu, tak mungkin saya kira. Jadi saya melihat situasi ini, saya nak tanya apa pandangan Ustaz lah, bila mana contohnya bila kalau sering kali ditegur tentang kanak-kanak ni yang baru nak berjenak-jenak dengan masjid, dan kemudian sudahnya kemudian mereka langsung tidak ke masjid, dan untuk kita nak mengajak kembali yang dah besar ke masjid, saya kira satu perkara yang sedikit sukar berbanding kita nak jinakkan mereka dari usia kecil untuk ke masjid. Jadi macam mana Ustaz melihat senario ini dengan jemaah masjid yang kadang-kadang terlalu keras dengan kanak-kanak ni?
0: Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, sejujurnya sebenarnya hari ini alhamdulillah kita sebenarnya kita dapat lihat banyak masjid yang mula mesra kanak-kanak.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau kita nampak ada setengah masjid ni dia ada sediakan tempat permainan untuk kanak-kanak.
1: Betul, betul.
0: Menarik sebenarnya. Tapi saya nampak kebiasaannya orang-orang yang lama lah, yang berumur sikit, dia macam tak berapa nak setuju dan tak suka perbuatan tu. Selalunya lah kalau kita nampak masjid tu ada idea-idea yang orang kata apa, mesra kanak-kanak ni, kita akan nampak yang muda-muda sikit lah. Maksudnya mungkin ahli jawatan kuasa yang baru, yang muda-muda ni, maka dia bawa pendekatan begini.
1: Ya, betul.
0: Biasanya yang orang kata apa, veteran-veteran ni, dia macam mungkin tak berapa nak gemar kan. Sebab kita faham kadang-kadang mereka ni dalam keadaan nak datang betul-betul nak mendapatkan zuk. Zuk ni satu perasaan yang mendekatkan diri kepada Tuhan dalam ibadah itu. Sebab tidak ada zuk yang lebih indah melainkan ketika dalam solat. Sebab nanti kita akan ni kalau saya nak cerita tentang zuk dalam solat ini kan, yang kita sebut sebagai khusyuk dalam solat ini kan, kalau kita dapat lihat ada satu riwayat menceritakan tentang kan sahabat Nabi iaitu khalifah yang keempat dan juga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib di dalam satu peperangan disebutkan ketika mana Sayyidina Ali bin Abi Talib dalam peperangan itu dia kena satu panah. Dan bila dia kena panah itu, maka datanglah sahabat-sahabat yang lain cuba untuk keluarkan panah itu. Jadi bila nak cuba keluarkan, maka Sayyidina Ali merasakan kesakitan. Dan pada waktu itu telah pun masuk waktu, dan ketika itu Sayyidina Ali kan, waktu itu sedang dalam peperangan. Maka bila dah masuk waktu, Sayyidina Ali solat dalam keadaan dirinya ada panah itu kan, dia pun menunaikan solat. Dan pada dalam waktu solat itu datanglah para sahabat ini cuba untuk keluarkan. Dan ketika keluarkan kan, busur itu daripada badan Sayyidina Ali ni, Sayyidina Ali ni dia tak merasakan apa-apa. Seolah-olah macam tak azar apa pun. Lepas tu bila dah bagi salam, Sayyidina Ali dia rasa pelik. Dia tengok kenapa ramai sangat kumpul ni. Maka Sayyidina Ali pun katalah, adakah kamu ni berkumpul ni sebab nak bantu aku untuk keluarkan busur ini? Maka sahabat ni berkata, wahai Ali, kami dah keluarkan dah tadi waktu kamu solat. Jadi Ali pun rasa, ah, aku tak rasa apa pun. Menunjukkan level-level tahap khusyuk dalam solat itu. Tak menunjukkan kan, waktu itu bila kita sebut zuk ini kan, bila kita sebut tentang bab solat ini, itulah yang paling terbaik. Jadi kadang-kadang mereka ni yang veteran ini kan, golongan-golongan veteran ini mungkin dia rasa macam terganggu lah kan, tapi cumanya itulah sebenarnya. Kita bila nak menjaga hati dua pihak ni memang susah. Dia sama macam kita kan. Minta maaf lah kita sebut. Hari ni kita dapat lihat kadang-kadang di kalangan golongan agamawan sendiri pun bergaduh sama sendiri. Pandangan itu, pandangan ini. Bila sebut saja pandangan, masing-masing boleh beli pandangan. Tetapi bila pandangan itu nampak ada kekurangan, maka dikritik, dijatuhkan orang dan sebagainya. Benda ni menyedihkan semua. Maksudnya perkara itu akan berlaku. Sama juga dalam keadaan ini. Cuma apa yang saya boleh nasihatkan adalah cara yang paling terbaik apabila kita bawa anak kita dan sebagainya, jangan kita biarkan dia macam tu je. Kan? Memanglah kita nak solat juga. Kan? Saya suka keadaan di mana saya nampak kan, ada parents kan, ayah dia datang kan, dia solat, dia bawa anak dia duduk sekali. Anak dia pun ni juga kan, kata aktif, bergerak situ sini dan sebagainya. Tapi anak dia tu duduk je sebelah ayah dia. Dalam keadaan kadang-kadang ayah dia pun tegur dia, ayah dia pun kata, adik senyap sikit kan, ayah dia buat bunyi macam tu dan sebagainya. Maksudnya nampak kesungguhan ayah dia nak didik. Benda tu lagi bagus daripada hanya biarkan saja. Dia boleh berkeliaran, bermain dan sebagainya. Confirm lah budak-budak ni dia akan enjoy lah, seronok kan. Dan menyebabkan jemaah lain pula rasa tak sedap. Sebenarnya kita bawa anak kita, bertanggungjawab lah kita kan, jaga anak kita sendiri. Janganlah sampai AGK lain ke ataupun orang lain pula datang marah dan tu. Bila marah, kita pula rasa macam tak syok pula kan. Tengok kita pula tak datang. Kalau tak datang pun, kita tak bawa anak kita pula. Maka rosaklah semuanya. Jadi itulah nasihat saya.
1: Baik, insyaAllah kita akan kembali lagi bersama dengan yang bagi Ustaz Ustaz Muhammad Syazwan untuk petang ini. Sedara, kita ada kurang lebih 15 minit lagi berbaki waktu untuk pertemuan dalam rancangan Nur di Klasik untuk petang ini. Saya kira dengarkan dulu lagu nyanyian Delight India, Keagungan Tuhan, Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggambit kenangan di ramai merentas zaman keagungan Tuhan dan dalam pada kita menunaikan solat juga untuk kita membesarkan Allah SWT yang Maha Agung. Dan itulah antara kewajipan kita sebagai hamba-Nya untuk senantiasa kita menunaikan kewajipan dan antara kewajipan kita sebagai hamba-Nya untuk tunaikan solat. Baik, bercerita tentang solat untuk perkongsian kita petang ini, solat anugerah dari Allah SWT bersama-sama dengan berbahagia Ustaz Muhammad Syazwan. Baik Ustaz, kita hampir ke penghujung pertemuan sebetulnya. Ada satu soalan nak ditanyakan kepada Ustaz. Sering kita dengar tentang perumpamaan solat itu diumpamakan sebagai tiang, ya, tiang agama. Dikatakan apakah ataupun sejauh mana benarnya bagi orang yang dia buat baik, dia buat macam-macam amalan sedekah, dia buat itu, dia buat puasa sunat, semua dia buat, tang solat je dia macam huahara sikit, solat mungkin ditinggal ke sana. Jadi adakah amalan-amalan baik dia yang lain itu menjadi sia-sia dia kerana dia meninggalkan solat tadi, macam mana Zaz?
1: Okey, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para pendengar sekalian. Dan baik, soalan ini sebenarnya merujuk kepada perbincangan kita yang pada tengah-tengah tadi saya kita cerita tentang bagaimana amalan yang kita buat, banyak amalan kita buat. Dan apabila kita tidak buat solat ini, maka amalan itu akan tertangguh, kan? Maksudnya amalan-amalan lain ini dia ada pandangan, saya kongsikanlah beberapa pandangan. Sebab kita kena faham, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, saya bacakan balik, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasira, fa in taqada taqasa min faridatihi syai'un qala rabb 'azza wa jalla انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. Hadis ini riwayat At-Tirmizi, disebut sesungguhnya amalan pertama yang dihisab seseorang hamba pada hari kiamat adalah daripada amalan solatnya. Jika baik solatnya, maka berbahagia dan berjayalah ia. Jika buruk solatnya, maka kecewa dan rugilah ia. Sekiranya solat fardu tidak sempurna, maka Tuhan Azza wa Jal berfirman, periksalah adakah hamba-Ku ini menunaikan solat-solat sunat untuk menampung kekurangan solat fardunya itu. Kemudian dihitung seperti ini pada amalan-amalan yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya tuan-tuan dimiliki Allah Subhanahu wa Taala, solat ini bila kita buat, kadang-kadang, dan kita pasti, kita tahu kadang-kadang solat kita ini tidaklah sempurna. Bila kita sebut tentang khusyuk dalam solat, kita cuba bayangkan, kita baru angkat takbir, kita dah boleh fikir tentang makanan. Baru je angkat takbir, datang dalam kepala kita banyak masalah-masalah yang kita fikirkan, nak cari duit macam mana, nak kahwin macam mana, macam-macam lah masalah yang kita fikirkan, menunjukkan sebenarnya persediaan kita untuk solat sangatlah, kita sebut kalau kata par dia, par yang paling rendah lah sebenarnya. Walaupun kita cuba, tetapi kadang-kadang kita ni nak membawa khusyuk itu sangatlah payah. Dan bila disebut tentang kekurangan solat, maka Allah sebut, maka bolehlah solat itu ditampung dengan solat-solat sunat yang kita lakukan. Maksudnya amalan-amalan sunat seperti solat sunat ini sebenarnya dia akan menampung kekurangan solat kita. Dia bukan menggantikan, ya. Maksudnya kalau kita mungkin, oh saya ni solat fardu memang saya tak buat, tapi Ramadan solat tarawih saya tak tinggal, contoh, maka dia anggap solat tarawih ni dapat menyelesaikan solat-solat yang dia pernah tinggal, sebab solat tarawih tu dia buat setiap malam tu 20 rakaat, contoh, Jadi sebenarnya solat sunat dia tidak akan menggantikan, mana mungkin yang sunat nak menggantikan yang wajib, tetapi dia boleh menutup kekurangan itu. Dan kita dapat melihat, dalam hadis ini menyebutkan bahawasanya apabila solat kita ni tidak sempurna, rosak, maka proses untuk penilaian amalan-amalan lain tu dia akan menjadi sukar. Sebab itulah kalau dia banyak sedekah ke, mungkin dia banyak bantu orang dan sebagainya, dia orang yang baik. Kita tahu dia ni orang yang baik. Mungkin ada di kalangan sahabat kita, ustaz dia baik ustaz, selalu belanja saya dan sebagainya. Tapi mungkin kita akan tertanya, tapi kenapa dia rasa berat nak solat dan sebagainya. Jadi sebab itu saya nak sebut, kalau seseorang itu apabila dia tidak menunaikan hak Allah itu, yang utama itu salat, maka bagaimana Allah nak berikan hak kita yang lain apa yang kita lakukan. Dan kita kena memahami satu benda di dalam Al-Quran, kan, Allah sebut kan, sebenarnya solat ini dia membawakan kita kepada kejayaan. Kan, perkataan hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Maksudnya apa? Dengan solat kita dapat dunia, dapat akhirat pun dapat.
0: Masya-Allah.
1: Sebenarnya itu kejayaan dia. Ada orang kata, "Ustaz, saya tengok ada je yang tak solat tapi dia berjaya dalam hidup dia." Betul. Dia berjaya dalam dunia ni. Dunia ni siapa nak semua dia boleh dapat. Kan? Dalam hadis Nabi yang panjang, eh, kalau kita tengok yang diriwayatkan oleh Saidina Umar, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai." Ini hadis dia. Biasa kita dengar innamal a'malu binniyat. Segala amalan itu dimulakan dengan niat. Itu je. Tapi hadis tu panjang lagi.
0: Panjang lagi.
1: Kalau kita tengok, hadis tu dah beritahu dah. Dia kata apa? Dia akan dapat dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia buat sesuatu kerana Allah dan Rasul, maka dia akan dapat kerana Allah dan Rasul. Tapi kalau dia buat untuk dunia, untuk habuan dia, ataupun untuk wanita yang dia nak kahwini atau yang dia nak, maka apa saja yang diniatkan itu, itulah dia dapat. Sebab tu hari ni siapa-siapa buat, kalau dia betul-betul nak sesuatu, dia boleh dapat dekat dunia ni. Ha, tetapi bagaimana di akhirat? Dia tidak ada confirmation dia boleh dapat ke tak. Tetapi Nabi, tetapi Allah sebut, kalau kamu nak berjaya di akhirat, solatlah. Hayya 'alal falah, kan? Dalam surah Al-Mu'minun, Allah sebut, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Kan, berjayalah orang-orang yang beriman. Yang mana mereka yang khusyuk dalam solat. Kan, macam Abang Azlan sebutkan tadi, kan? Sangatlah berat, kan, kepada orang yang nak solat. Sebab apa? Sebab dalam ayat tu sebenarnya Allah nak sebut, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Dan mintalah pertolongan dengan sabar, dan solat. Kan? "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Sesungguhnya solat itu berat.
0: Berat.
1: Memang berat. Sebab tu saya kata bila kita solat, tukar je fikir benda ni, susah. Kan? "Illa 'alal khashiin," melainkan kepada mereka yang khusyuk. Macam mana dah dapat khusyuk ni? Sebab tu tuan-tuan, pernah tak kita doa? Kadang-kadang banyak kita doa minta ampun, minta rezeki itu dan ini. Tapi pernah tak kita minta supaya Allah hadirkan rasa khusyuk dalam solat, walaupun sekali dalam kehidupan kita? Bayangkan, kisah tadi Saidina Ali, kena panah, bila dia solat ditarik, tak rasa sakit tu. Ada riwayat yang lain menceritakan apabila dia kena banyak panahan, ketika dia solat, dan pada waktu itu musuh panah dia kena pada badan dia, tak rasa apa. Tapi lepas saja bagi salam, pada waktu itu baru dia rebah, baru rasa sakit. Dan kita tahu kisah Saidina Umar Al-Khattab, ketika mana dia jadi imam, dan ketika itu datang seorang Yahudi yang mana datang merobek perut Saidina Umar Al-Khattab. Dah merobek ni, keluar darah, tapi masih berdiri solat. Sampailah orang di belakang sebut subhanallah, sebab darah pun sudah keluar. Dan pada waktu itu bila Saidina Umar datang balik dalam keadaan sedar dia itu, baru dia rebah. Subhanallah, dahsyatnya khusyuk itu. Jadi bagaimana kita nak dapat khusyuk itu, melainkan kalau kita berdoa kepada Allah supaya Allah hadirkan perasaan itu pada kita.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat dapat mencari kesempurnaan dalam mengerjakan solat ini juga. Baik, insyaAllah Ustaz, dalam pada kesempatan waktu di penghujung pertemuan kita untuk petang ini, sedikit nasihatlah sebagai penutup bicara kita dalam rancangan Nuri Klasik petang ini, insyaAllah Ustaz.
1: Baik, para pendengar yang dikasihi sekalian, Ustaz di sini bukanlah orang yang layak untuk nak memberikan nasihat sepenuhnya. Sebab kita pun, setiap manusia kita ni ada kekurangan, ada ups and downs dia. Jadi cuma apa yang Ustaz boleh nasihatkan adalah, jangan kita jauhkan diri kita daripada Allah. Kita banyak isu, banyak masalah kita. Kita sudi untuk berkongsi dengan manusia. Kita nak mendapat pandangan, dan pandangan itu kadang-kadang boleh jadi bagus untuk kita, dan kadang-kadang boleh jadi backfire pada kita juga. Jadi sebenarnya kita lupa, kita lupa yang Allah itu maha mendengar. Allah mendengar segala masalah kita, segala kita sebut sebagai kita sebut pengaduan ataupun adu domba kita yang kita nak mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah sentiasa dekat dengan kita, dan apa yang kita minta Allah akan berikan kepada kita. Dan sebenarnya cara yang paling dekat kita untuk kita meluahkan kan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan cara kita menunaikan solat. Sebab tu ada satu istilah menyebut, apabila kita nak dengar Allah bercakap dengan kita, kita nak dengar Allah berdialog dengan kita, bacalah Quran.
0: Allahuakbar.
1: Bila kita baca kalimah-kalimah, bila Allah tegur, itulah sebenarnya yang Allah sedang bercakap dengan kita. Tapi apabila kita nak meluahkan, kita nak bercakap dengan Allah, maka dirikanlah solat. Maka dengan solat itu, insyaAllah Allah akan mendengar segala kan, keresahan permintaan kita, dan insyaAllah Allah akan berikan kebaikan untuk kita. Ingat, solat berjaya dunia dan akhirat. Jangan tinggalkan solat. Ramai orang bila berlaku frust dalam kehidupan dia, putus cinta lah kan, putus rezeki lah, maka dia rasa, weh, kenapalah semua benda ni berlaku dalam hidup aku, kan? Aku solat apa semua, kenapa Allah nak bagi? Lepas tu dia, lepas daripada tu tiba-tiba dia tak solat dan sebagainya. Janganlah buat begitu, sebab kita kena ingat apa-apa yang berlaku pasti ada hikmah yang besar. Allah nak muliakan kita, dan janganlah kalian tinggalkan solat, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Saya ingat dengan satu kata-kata, bahawa melihat pada jarak, kalau melihat pada jarak, ukuran jaraknya, sukar untuk mengukur jarak antara bumi dengan arasy Allah. Dan apa ni, diukur dengan jarak perjalanan beratus tahun perjalanan dan sebagainya, itu baru nak mencapai ke langit sebagainya, tapi jauh lagi untuk mencapai arasy Allah SWT. Namun dengan solat, dalam dalam doa kita, dalam solat menyebut saja ya Rab, terus saja sampai doa itu kepada Allah SWT. Dan insyaAllah, mudah-mudahan ini menjadi satu pemangkin semangat, juga motivasi kepada kita semua untuk menunaikan solat dan juga menjaga solat kita, juga mendirikan solat dengan berkualiti. Dan insyaAllah, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Radio Klasik menggamit kenangan yang ramah merentah zaman. Meneruskan pertemuan untuk petang ini, saudara. Untuk jadual pertemuan hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Hari Jumaat hari ini ataupun disebut sebagai Rimpun dalam sebutan bahasa Melayu Klasik. 9 Oktober 2026, bersamaan hari yang ke-27 untuk bulan Rabiul Akhir dalam hitungan Takwim Hijri. Hamba Azlan Omar menemani petang Jumaat, saudara, untuk petang ini. Untuk jadual pertemuan yang akan berterusan berlanjutan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan. Berlalu sudah perkongsian rancangan Nur di Klasik sebentar tadi yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penerbit Sabrina Arifin dan Nasrul Bakar bersama-sama dengan yang berbahagia tetamu tadi, yang berbahagia Ustaz Muhammad Syazwan Zakaria bin Ridwan Salvadori, menjelaskan perkongsian tajuk Solat Adalah Anugerah dari Allah. Baik, meneruskan lagi pertemuan kita untuk petang ini, saudara. Seketika kami kongsikan pula dengan seorang perkongsian istimewa rancangan Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan untuk membantu mengembangkan lagi perniagaan usahawan-usahawan kecil. Istimewa kami kongsikan menerusi Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan di Radio Klasik.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat petang. Untuk petang ini bersama-sama saya Cikgu Mona dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Dan petang ini saya bawakan seorang usahawan anak muda yang sedang bergiat dalam perniagaan aneka sandwich. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat petang Cik Hani.
1: Selamat petang.
0: Ha, Cik Hani, untuk petang ini kita nak bercakap mengenai aneka sandwich. Bila kita dah cakap aneka sandwich ni pasti banyak ni.
1: Kita ada dalam 20 menu sandwich sahaja.
0: 20 menu sandwich?
1: 20 menu sandwich dan dessert-dessert lain pun ada juga lah. Tapi kita punya utama dia adalah sandwich lah.
0: Sandwich. Jadi sejak bila menjalankan perniagaan ini?
1: Daripada tahun 2023 saya buat daripada rumah je lah.
0: Mananya timbul idea untuk jalankan perniagaan sandwich ni?
1: Saya dulu startingnya saya nak niat untuk hantar-hantar dekat kedai je. Sebab masa dia naik masa lapang tu. Alhamdulillah dah dapat. Bila selalu buat tu dapat tempahan. So sekarang ni macam alhamdulillah lah ramai repeat customer. Tu yang jadi 20 sandwich tu sebenarnya tak adalah banyak macam tu. Mungkin dah 3-4 menu je.
0: Antara yang selalu mendapat sambutan?
1: Yang kita punya top seller tu macam yang crispy chicken yang cheesy tu. Yang tu antara yang selalu orang order lah. Macam sardin, spicy sardin. Macam egg mayo yang macam kita punya basic sandwich tu. Ada tipe jenis. Lepas tu kita ada yang premium macam beef black pepper. Macam chicken mushroom. Tapi yang sandwich yang manis pun ada. Macam kadang-kadang kids yang kat Talisa, parents dia juga ada yang banana peanut punya. Yang kids rainbow. Banyaklah, banyak jugalah. Ada dalam 20 menu tu. But kita pun ada yang mix juga. Maksud kalau ada customer yang dia nak order satu box. Tapi dia nak rasa beberapa menu, dia orang boleh order mix box je.
0: Jadi dalam segi penyediaan,
1: Kita buat untuk sofa sekarang ni kita buat by pre-order je. Tapi alhamdulillah lah sekarang ni walaupun pre-order, order hari-hari masuk. Hari ada. Jadi kita tak sempat pun nak sediakan macam ready-made ke apa semua tu. Sebab saya pilih bergerak dari rumah, tak ada staff lagi. So kita, even sehari pun kita ada limited dalam 10-12 box sahaja sehari. InsyaAllah lah doakan kalau nanti bila ambil staff boleh buat ready-made ke kan. Sebab sekarang pun memang ada yang orang call tanya kalau ada ready made dia orang terus nak datang beli. Sebabkan kekangan space sebab kita daripada rumah je, so saya tak boleh buat lagi lah yang ready made tu. Kita buat daripada pre-order je dulu. So saya setiap saya punya menu tu saya ada buat sukatan sendiri walaupun saya sendiri yang buat. Sebab kita nak rasa tu maintain sama, so kita ada kita punya sukatan sendiri kan. Lepas tu kita make sure setiap bahan yang kita buat tu saya akan buat masa nak buat sandwich. Jadi saya tak adalah prepare dari 2-3 hari awal tu. Maksudnya kalau orang ada pagi ni, saya akan bangun awal pagi untuk prepare daripada awal. Itulah. Jadi kita punya sandwich tu memang kekal fresh lah.
0: Jadi antara cabaran dan pengalaman dalam menjalankan perniagaan ni, adakah yang tiba-tiba buat tempahan tiba-tiba tak jadi ke?
1: Kalau dari segi cabaran, saya rasa kalau cabaran dari customer, tak banyak sangatlah customer yang macam yang jenis macam customer yang fasti. Customer tu adalah juga, tapi saya rasa benda tu benda yang biasa lah, kita boleh cater je. Untuk bisnes ni saya rasa disiplin sendiri kot. Sebab saya buat sendiri, jadi kalau saya tak disiplin, tenanglah macam kita tak nak continue ke, dia akan habis kat situ juga. So saya rasa first adalah kena disiplin dulu lah, dari segi nak marketing, dari segi nak maintain rasa tu. Sebab bila kita berniaga makanan ni, saya rasa paling penting sekali kita nak dapatkan repeat customer. Kalau kita dapat repeat customer tu, so dia orang akan recommend ke orang. So dari segi cabaran je, saya rasa cabaran pada diri sendiri kot. Untuk setakat ni customer saya tak adalah macam order cancel ke, setakat ni alhamdulillah tak ada lagi lah.
0: Baik. Jadi antara perancangan nak untuk meningkatkan lagi perniagaan ni, adakah?
1: Saya punya perancangan sekarang ni, saya nak perancangan saya punya timeline paling dekat ni, kita nak buat custom kotak, custom box. Supaya sekarang pun even customer kita sekarang pun memang dah ramai. So saya rasa kalau kita buat macam tu mungkin akan dapat lagi banyak customer lah kan. So, buat masa sekarang ni paling dekat saya nak buat custom box lah. Lepas custom box, saya nak set up satu studio dekat area belakang garaj rumah tu untuk buat saya punya kitchen untuk Sik Batu sahaja. Supaya bila saya ada centralized kitchen yang elok, rasa masa tu saya boleh hire staff lah supaya diorang boleh bekerja dengan selesa kan.
0: Jadi selain sandwich ada ke Hani menyediakan kuih-kuih yang lain?
1: Ada, kita ada buat beberapa dessert jugalah macam brownie, butter cake, cream puff. Tapi untuk dessert tu kita tak buat variety yang banyak sangat sebab kita punya menu masih lagi sandwich kan. So ada dalam untuk dessert kita ada dalam 4 ke 5 menu macam tu je. So kita fokus pada yang tu je sebab kita tak naklah dessert tu macam apa cover sandwich kan. Itulah. Selain pada sandwich dengan dessert, kita ada menu yang baru. Hari tu FIT sekejap kat TikTok, kat TikTok kita, iaitu salad bowl.
0: Salad bowl?
1: Salad bowl kita ada jual juga dekat kita ada buat jugalah salad bowl green chicken salad dengan green chicken salad dengan popcorn chicken salad. So yang tu pun antara yang customer start banyak order lah sekarang. So kalau siapa-siapa tengah nak diet, bolehlah order kita.
0: Jadi kalau nak buat tempahan tu berapa hari tempoh kita boleh buat tempahan, sehari ke ataupun kena tempah awal ke macam mana?
1: Sehari sebelum boleh. Cuma kalau macam hot date tu, kita nasihatkan supaya order lagi awal lah. Sebab kalau hot date tu biasanya orang order banyak ni. Kalau lebih limit, kita akan slow order lah. So kalau paling lambat sekali, sehari sebelum lah aktif.
0: Sehari sebelum. Tadi belum kongsikan berapa harga untuk satu kotak sandwich ni?
1: Kita punya range harga berbeza ikut menu lah. Untuk paling yang kita punya basic sandwich untuk egg mayo, harga dia RM33. Sampailah yang harga dia berbeza, sampailah yang premium sandwich tu harga RM50 je satu box. Ada 24 pieces.
0: Jadi kita dah bercerita panjang pasal sandwich, aneka sandwich ni. Dekat mana nak dapatkan sandwich Puan Hani ni?
1: Kita base di Kuala Terengganu.
0: Kuala Terengganu.
1: Jadi di Kuala Terengganu, kalau orang Terengganu dia akan kenal lah area Bukit Bayas. Kita area dekat jugalah dengan bandar. So siapa yang area Kuala Terengganu, kalau nak order boleh je. Kita ada juga delivery dan available juga untuk self-pickup.
0: Jadi boleh kongsikan laman media sosial ataupun nombor telefon yang mudah untuk kita hubungi?
1: Boleh. Untuk kita punya media sosial, kita ada di Instagram dan juga di TikTok. Untuk Instagram dan TikTok, nama sama je, aliasweetbutter.trg. TRG Terengganu kan, TRG.
0: TRG, baik.
1: Sama je lah untuk TikTok dan juga Instagram, kita guna nama yang sama. Untuk nombor phone pula, 011-35-70-49-06.
0: Baik, terima kasih Puan Hani untuk perkongsian petang ni. InsyaAllah kalau tu.
1: Terima kasih juga sedikit
0: saya. Ya, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iklim Mimpi Yang Pulang menggambit kenangan dengan diramanya merentah zaman untuk jadual pertemuan petang hari Jumaat. Sayyidul Ayam, penghulu segala hari. Untuk hari ini, ya insyaAllah dalam kesempatan ini mungkin saya boleh ingatkan juga untuk kita sentiasa basahkan bibir dengan zikrullah, dan antara yang dianjurkan juga untuk kita sentiasa berselawat, memperbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Selawat Ibrahimiyah yang sering kita baca dalam solat, dan itulah antara solat yang terbaik yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita sentiasa bacakan. Dan ya, kita dianjurkan untuk perbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meneruskan lagi pertemuan untuk petang ini menuju ke pukul 7 malam. Nantikan 7 malam nanti ada perkongsian berita khas belanjawan 2027. Tepat 7 malam sebentar nanti. Dan berita khas belanjawan 2027 juga akan disiarkan pukul 8 malam nanti. Meneruskan pertemuan kejap nanti dikongsikan perkongsian waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di semenanjung. Kekal setia menggamit kenangan dengan diramanya merentah zaman. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara, menggamit kenangan dengan diramanya merentah zaman di sini, di Radio Klasik.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani. Memacu harapan, membina masa depan.
3: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan ini, kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Belanjawan 2027, Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Kelantan. Kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serentak itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
5: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Grisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Grisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
3: Ritma klasik. Mengimbau memori. Mengusik emosi.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan solat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran Jakim untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 52 hingga 54.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhan kamu. Kemudian kembalilah taat kepadanya, supaya ia menghantarkan kepada kamu hujan lebat serta menambahkan kamu kekuatan di samping kekuatan kamu yang sedia ada. Dan janganlah kamu membelakangkan seruanku dengan terus melakukan dosa.

0: Amin.
1: Mereka berkata, "Wahai Hud, engkau tidak membawa kepada kami sebarang keterangan yang membuktikan kebenaranmu, dan kami tidak akan meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kami dengan sebab kata-katamu itu, dan kami tidak sekali-kali percaya kepadamu." In

0: Kami hanya boleh berkata bahawa setengah dari tuhan-tuhan kami telah mengenakanmu sesuatu penyakit gila disebabkan engkau selalu mencaci penyembahan kami itu. Nabi Hud menjawab, sesungguhnya aku menyeru Allah menjadi saksi tentang kebenaranku dan kamu juga saksikanlah bahawa aku bersih dari dosa perbuatan syirik kamu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu isya untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.14 minit malam, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.18 dan Kuching Sarawak 7.40 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: ritme klasik, mengimbau memori, mengusik emosi. Dengan Jawan 2027, Lise Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita hadapi masalah banjir, terutama banjir kilat, termasuk di Lembah Kelang yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama, termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
3: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
4: Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
3: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
4: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
3: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
0: Ritme klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

Menggemit kendangnya dengan diramainya merentah zaman, inilah kami Radio Klasik. Dan dalam pada meniti waktu untuk meneruskan pertemuan malam ini, semakin kita menghampiri 8 malam. 8 malam sebentar nanti. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan untuk 1 jam berikutnya, 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan kejap nanti juga akan dikongsikan perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi ibu negeri seluruh Malaysia. Terima kasih untuk terus kekal setia, jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal setia menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman di sini, di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Ritma Klasik malam dibutuhkan hamba Azlan Omar. Ia akan terus temani malam saudara meneruskan pertemuan ini sehingga ke pukul 12:30 malam nanti. Dan dalam pada menghitung waktu menuju ke pukul 8 malam. Untuk malam ini, istimewa 8 malam seketika kita akan ikuti berita seketika, berita istimewa Belanjawan 2027, 8 malam sebentar nanti. Dan lanjut selepas itu, malam sebenarnya akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi berterusan, irama berterusan selama 1 jam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Kekal setia menggamit kenangan dengan iramanya merentah zaman, bertemankan kami, Radio Klasik.

عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. Yang bermaksud daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata bahawa ada seorang lelaki yang aku tidak ketahui ada orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada masjid selain daripada dia, namun dia tidak pernah tertinggal daripada bersolat di masjid. Kemudian ada yang berkata kepadanya, atau aku sendiri yang berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau membeli seekor keldai untuk ditunggang ketika gelap dan juga ketika tanah dalam keadaan panas? Lelaki itu lantas menjawab, aku tidak gembira jika rumahku terletak di sebelah masjid. Aku ingin agar langkahku ke masjid dan kepulanganku ketika aku kembali kepada keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghimpunkan semua itu untukmu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Melais. M-E-L-A-I-S. Melais. Melais adalah menolak air sewaktu mendayu.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Beri kasih menggambing kenangan di Rama Merentas Zaman. Inilah masanya, tiba masanya untuk kita bersama-sama dalam rancangan Geta Pujaan Klasik. Setiap hari Jumaat, 9.15 malam sehingga ke pukul 10 malam. Untuk jadwal pertemuan malam ini, sekali lagi hamba hadir untuk rancangan Geta Pujaan Klasik. Memulakan pertemuan ini dengan salam, sambut salam hamba terlebih dahulu dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat malam. Menikmati malam sambil menikmati lagu-lagu yang kami hidangkan ke udara untuk rancangan Geta Pujaan Klasik. Bagi yang mungkin baru mengikuti rancangan ini, ini adalah merupakan rancangan carta lagu, carta lagu malar segar. Hasil undian saudara menentukan kerudukan naik turun lagu-lagu yang dipertandingkan dalam Geta Pujaan Klasik sepanjang minggu. Salam daripada penerbit penyelaras untuk rancangan Geta Pujaan Klasik, Puan Rohani Hamdan, dan juga penerbit bersama Mutia Samsudin dan Syazmil Izzuan bin Tazarudin. Penerbit bersama untuk rancangan Geta Pujaan Klasik dan hamba untuk malam ini, Azlan Umar, mengendalikan rancangan Geta Pujaan Klasik yang dapat masuk minggu yang ke-41, saudara. Baik, saya juga menyapa rakan pendengar Radio Klasik yang juga ada di live TikTok Radio Klasik, yang sudi singgah di live TikTok Radio Klasik. Ramai yang ada malam ini. Terima kasih untuk ramainya, 400 lebih mata memandang. Terima kasih sudi memandang ke wajah ini. Hamba nak mulakan rancangan Geta Pujaan Klasik untuk kita semak dulu keputusan minggu lalu. Kedudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang pertama. Sepintas lalu, kedudukan untuk minggu lalu, minggu yang ke-40, di tempat yang ke-10, Sepanjang Malam Keresahan, Nyanyian Shima, dan juga Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti, di tempat yang ke-9. Lanjut seterusnya, keputusan di tempat yang ke-8 untuk minggu lalu, Nyanyian Gersang, Suratan Takdir, di tempat yang ke-7 untuk minggu lalu, Salamnya Hasan, Menghitung Hari. Di tempat yang ke-6 untuk minggu lalu, Nyanyian Datuk Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Dan di tempat yang ke-5 minggu lalu, Nyanyian Oji ataupun Fauziah Datuk Ahmad Daud, Hanya Padamu Saja. Di tempat yang ke-4 untuk minggu lalu, Nyanyian Azrina Aziz dan Adnan Abu Hassan, Kesederhanaanmu. Di tempat yang ke-3, The Brain Connection, Aku dan Kenangan. Di tempat yang ke-2 untuk minggu lalu, Nyanyian Iklim, Aduhai Seribu Kali Sayang. Dan juara Geta Pujaan Klasik untuk minggu lalu masih lagi kekal, Dia juga juara, Nyanyian Uji Rashid, Penawar di Hati. Apakah keputusan untuk minggu ini masih lagi meletakkan lagu ini sebagai juara? Dan apakah lanjut keputusan untuk minggu ini, kerudukan dari tempat yang ke-10 hingga juara untuk Geta Pujaan Klasik minggu yang ke-41 ini? Mari kita semak sama-sama untuk kedudukan minggu ini. Hasil undian saudara yang kami terima menerusi pautan di Facebook Radio Klasik. Kita semak dulu kedudukan untuk minggu ini. Kedudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6 untuk minggu ini dalam Geta Pujaan Klasik.
2: Geta Pujaan Klasik minggu ini, nombor 10.

Kita banyak ke 10 untuk minggu ini dalam Kitab Bujang Klasik. Baru saja dicalonkan dalam Kitab Bujang Klasik dan tak mampu bertahan lama, saudara, lagu nyanyian Iwan, Cinta Ciptaan Kita, menutup tirai ataupun menutup senarai perjuangan dalam carta Kitab Bujang Klasik. Lagu ini untuk minggu ini hanya berjaya menduduki tempat yang ke-10.

Gita Pujaan Klasik minggu ini nomor 9. Satu kejutan untuk keputusan di tempat yang ke-9 untuk minggu ini. Setelah berminggu-minggu menjadi juara dalam Gita Pujaan Klasik untuk minggu ini, hanya berjaya menduduki tempat yang ke-9 dan menamatkan perjuangannya dalam Gita Pujaan Klasik untuk minggu ini. Nyanyian Uji Rashid, Penawar di Hati.

Gita Pujaan Klasik minggu ini nomor 8. Beralih untuk kedudukan di tempat yang ke-8, hasil undian saudara berjaya meletakkan lagu ini di tempat yang ke-8. Masih terselamat untuk terus kekal dalam Gita Pujaan Klasik minggu yang ke-41 minggu ini. Zaitun Sameon, Menadah Impian di tempat yang ke-8.

0: Gita Pujaan Klasik minggu ini nomor 7.
1: Beralih untuk kedudukan di tempat yang ke-7 untuk minggu ini. Jatuh lagi berbanding minggu lalu di tempat yang ke-5 untuk minggu ini, jatuh 2 kedudukan. Hanya berjaya meruduki tempat yang ke-7, nyanyian Fauziah Dato' Ahmad Daud, Hanya Padamu Saja. Tempat yang ke-7, Gita Pujaan Klasik.

Salam Yang Hasan, menghitung hari, hitung punya, hitung punya, hitung punya, corak. Corak pula, congak tambah, bahagi darab kali. Hasil undian saudara, ini aja yang mampu meletakkan lagu ini. Nyanyian Salam Yang Hasan, menghitung hari, berjaya menduduki tempat yang ke-6. Naik satu kedudukan berbanding minggu lalu. Minggu lalu di tempat yang ke-7, untuk minggu ini di tempat yang ke-6. Untuk Gita Pujang Klasik, minggu yang ke-41.

0: Teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik Carta Malas Segar Pilihan.
1: Carta Malas Segar Pilihan Gita Pujaan Klasik dah pun masuk minggu yang ke-41 dan dalam pada mengejar masa meniti waktu sudah. Ya, untuk kita semak lagi keputusan selanjutnya, kalau tadi kedudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6 kita dah pun ketahui untuk minggu ini. Apa keputusan selanjutnya untuk 5 yang terbaik dalam top 5 minggu ini, 5 kedudukan selanjutnya untuk saya keluarkan untuk kita sama-sama semak kedudukan minggu ini, hasil undian daripada server yang kami terima melalui pautan di Facebook Radio Klasik. Jadi terima kasih kepada yang berikan undian dan jemput singgah ke Facebook Radio Klasik juga untuk berikan undian server buat lagu-lagu pilihan ataupun lagu-lagu yang menjadi pilihan saudara untuk terus kekal berada dalam Gita Pujaan Klasik minggu-minggu mendatang. Dan sebelum kita semak kedudukan untuk minggu ini, untuk kedudukan di tempat yang ke-5 dan seterusnya, saya sekali lagi nak mengalu-alukan, menyapa rakan-rakan pendengar yang ada di live TikTok Radio Klasik. Cik T, siapa lagi? Siti Sila, Siti Silal, Zaitun, ramailah. Izam Bukit Hijau. Ramai kawan-kawan yang ada di live TikTok Radio Klasik untuk sama-sama bersembang. Ada cerita yang kita boleh kongsikan kejap nanti. Apa cerita? Nantikan. Dan jemput singgah ke live TikTok Radio Klasik sambil kita semak kedudukan untuk Gita Pujaan Klasik minggu ini. Dan sebelum kita semak kedudukan untuk tempat yang ke-5, ayuh kita nikmati dulu 2 buah lagu yang baru dicalonkan untuk Gita Pilihan minggu ini. 2 buah pencalonan baru daripada penerbit rancangan untuk Gita Pujaan Klasik minggu ini.
0: Gita Pujaan Pilihan minggu ini.

0: Radio Klasik kami kendangan di Rama Merentas Zaman. Dua buah lagu yang baru dicalonkan untuk kita bujang klasik minggu ini. Sebelum itu lagu nyanyian Raja Imam Mentari Korea dan sebelum tadi nyanyian Kembara Malam. Dua buah lagu ini baru dicalonkan untuk kita bujang klasik minggu ini. Sejauh mana lagu-lagu yang baru dicalonkan ini ataupun kita yang baru dicalonkan ini mampu bertahan dan bersaing untuk mendapatkan tempat yang terbaik dalam kita bujang klasik? Semuanya akan ditentukan menerusi undian saudara, menerusi pautan di Facebook Radio Klasik. Dan dalam pada mengejar waktu untuk kita semak lagi keputusan selanjutnya, kedudukan dari tempat yang kelima hingga tempat yang pertama, kita tinjau dulu kedudukan dari tempat yang keempat dan tempat yang kelima dan juga tempat yang keempat untuk minggu ini. Dan sambil itu, terima kasih kepada yang sudi singgah di Live TikTok Radio Klasik. Saya nak mulakan ceritanya di Live TikTok Radio Klasik. Cerita apa? Jemput singgah ke Live TikTok Radio Klasik sambil kita nikmati keputusan untuk minggu ini, kedudukan di tempat yang kelima dan tempat yang keempat dalam kita pujaan klasik minggu ini.
1: Kita pujaan klasik nombor

0: Gersang untuk kedudukan tempat yang keempat minggu ini. Nyanyian Gersang Suratan Takdir. Takdir meletakkan lagu ini hasil undian sara untuk berada di tempat yang keempat. Dan sebelum itu lagu nyanyian Azrin Aziz dan Adnan Abu Hassan, Kesederhanaanmu, kekal di tempat yang kelima untuk minggu ini. Lanjut keputusan untuk keputusan di tempat yang kedua, ketiga dan ke tempat yang kedua sebelum kita sebelum kita ketahui akan juara kita pujaan klasik untuk minggu ini. Dan sekali lagi, kepada nak tahu sambungan cerita yang saya kongsikan di live TikTok Radio Klasik, jemput singgah live TikTok Radio Klasik dan kita semak lagi keputusan selanjutnya sekarang ini. Kedudukan di tempat yang ketiga dan tempat yang kedua untuk minggu ini.
1: Kita pujaan klasik nombor tiga.

0: Tapi kenangan dengan ramai merentas zaman, inilah kami Radio Klasik dan inilah kita Bujang Klasik Iklim. Aduhai seribu kali sayang, masih lagi kekal di tempat yang kedua dan kita mengejar waktu untuk keputusan di tempat yang pertama. Juara kita Bujang Klasik untuk minggu ini. Terima kasih semua yang ada, yang mendengar, sama ada yang mendengar di radio dan juga yang singgah di live TikTok Radio Klasik. Menamatkan kita Bujang Klasik dengan keputusan selanjutnya. Juara kita Pejuang Klasik untuk minggu ini dan menamatkan juga kita Pejuang Klasik dengan salam daripada penyelaras penerbitan Puan Rohani Hamdan, juga penerbit bersama Mutia Samsudin dan Syazmil Izwan Tazarudin, penerbit rancangan kita Pejuang Klasik. Dan saya tamatkan kita Pejuang Klasik untuk malam ini dengan lagu yang menjadi juara untuk kita Pejuang Klasik minggu ini.
1: Kita Pejuang Klasik.

Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Belanjawan 2027 membuktikan keseriusan Kerajaan Madani dalam membantu rakyat berdepan cabaran kos sara hidup sekaligus meringankan beban rakyat.

Belanjawan 2027 membuktikan keseriusan kerajaan Madani dalam membantu rakyat berdepan cabaran kos sara hidup sekaligus meringankan beban rakyat. Pengumuman Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim hari ini disambut baik rakyat yang berharap pelbagai inisiatif diumumkan dapat membantu meringankan perbelanjaan kos sara hidup serta keperluan harian. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam selepas ini. Ikuti utama 11 malam selepas ini dan layari juga platform digital kami berita.rtm.gov.my.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidup aku?
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.
7: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
8: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan ini, kita alami semua di hampir semua hospital. Terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
7: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
9: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Pir Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12.30 hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan. Wah.

0: datang.
1: Eh, dia datang lah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini. Ritma Klasik, kita melangkah ke ruangan nostalgia di Klasik. Untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik menghiasi malam sadar untuk satu jam berikutnya, 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan di mana juga sadar berada waktu ini dan apa juga yang sedang dilakukan. Moga didoakan agar dipermudahkan segala urusan sambil bertemankan siaran kami. Untuk jodoh pertemuan dalam Ritma Klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terus nikmati kami untuk menikmati lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik sepanjang pertemuan untuk ruangan ini. Nostalgia di Klasik.

siaran dari Angkasa Puri Kota Media. Kepada yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini, saudara sedang mengikuti siaran Radio Klasik. Inilah hamba Azlan Omar dan inilah rancangannya Nostalgia di Klasik dengan hidangan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan kudara dimuatkan untuk satu jam ini bermula 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan dalam apa juga yang sedang saudara lakukan waktu ini di kediaman, di jalan raya mungkin ataupun mungkin sedang bekerja, sedang bertugas waktu ini, sambil jadikan kami sebagai peneman malam saudara untuk hidangan selanjutnya sehingga ke pukul 11 malam nanti. Moga terhibur dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini menusi ruangan ini nostalgia di klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik yang dihidangkan ke udara berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam. Ada yang sedang melayang perasaan, mencari ketenangan waktu malam, mencari kedamaian waktu malam. Dan saya kira inilah ketenangan yang ada di sini, kedamaian yang ada di sini, kenangan itu ada di sini. Siaran kami di Radio Klasik pastinya syarat dengan lagu-lagu yang akan terus mengembalikan kenangan nostalgia dulu-dulu. Meneruskan lagi pertemuan untuk jam ini dalam pada menuju ke pukul 11 malam untuk rancangan nostalgia di klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik terbaik mungkin kami sajikan sepanjang pertemuan. Bertemankan kami di sini di Radio Klasik.

Kami kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam sadar untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 peruntukan RM510 bilion. Rakyat sambut baik inisiatif bantu ringan perbelanjaan keluarga. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik bersangkau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layak tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
8: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
7: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
0: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Melais. M-E-L-A-I-S. Melais. Melais adalah menolak air sewaktu mendayu.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Muhammad ayat 22 hingga 28.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Kalau kamu tidak mematuhi perintah, maka tidakkah kamu harus dibimbang dan dikhawatirkan? Jika kamu dapat memegang kuasa, kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat.

0: Orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang tersebut, merekalah yang dilaknat oleh Allah serta ditulikan pendengaran mereka dan dibutakan penglihatannya.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha.
0: Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup, yakni yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran?
1: In-

Berlakunya yang demikian ialah kerana mereka berkata kepada orang-orang yang tidak menyukai perkara yang diturunkan oleh Allah, kami akan patuh kepada kamu pada setengah perkara yang berhubung dengan menentang Muhammad dan pengikutnya itu, sedang Allah mengetahui segala perkataan dan perbuatan yang mereka sembunyikan.

Kalaulah mereka terlepas sekarang dari bencana kejahatan mereka, maka bagaimanakah mereka dapat menolak azab seksa apabila malaikat mengambil nyawa mereka sambil memukul muka dan punggung mereka?

0: لهم
1: Kematian mereka dalam keadaan yang buruk itu kerana mereka menurut serta melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah dan mereka pula membenci perkara-perkara yang diredainya. Oleh itu, Allah gugurkan amal-amal mereka yang baik yang pernah mereka lakukan.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim Radio Klasik menggamit kenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Hai. Apa khabar? Saudara yang mungkin tak lena, malam ni bertemankan saya Hazwani Zakaria sehingga 6 pagi nanti, bermula 12:30 malam sampailah 6 pagi. Selama 6 jam Wani menemani di ruang udara Radio Klasik. Tapi sebelum tu nak ucapkan terima kasih kepada rakan setugas Azlan Omar yang baru saja menemani saudara. Seawal 6 petang sampailah 12:30 malam. Waktu ini Wani memberi kejutan. Kata Wani bertugas minggu hadapan, tapi tak sabar-sabar nak berjumpa dengan saudara yang mungkin tak tidur malam ni kan. Ada yang sedang berkhidmat, bekerja, masih lagi dibuai, bukan dibuai lena, tapi dibuai dengan fikiran yang mungkin berselaru. Tak apa, Wani menemani sehingga 6 pagi nanti untuk pertemuan kita hari ini, 10 Oktober 2026, hari Sabtu bersamaan dengan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Cantik hari ini kan. Mungkin ada yang menantikan tarikh ini, 10 Oktober 10/10. Mungkin ada tarikh ini yang menyambut hari ulang tahun perkahwinan, ulang tahun kelahiran. Didoakan semoga semuanya dipermudahkan segala urusan, dimurahkan, dilimpahkan segala rezeki dari pintu-pintu rezeki. Dan malam ini juga Wani ada buka talian untuk saudara menghubungi Wani di konti utama 03-2282-4505 atau 03-2282-2484. Dan malam ini sebenarnya Wani nak berbual dengan saudara dengan topik kita malam ini, jika saudara diberi peluang, peluang waktu dan ketika untuk meminta maaf kepada seseorang yang pernah hadir dalam hidup saudara, siapakah orang itu? Kenapa? Dengan topik maaf tak terucap, jom lagu yang pertama untuk malam ini, Mengilat Kenangan yang dinyanyikan kumpulan Datang. Menyusul selepas itu ada lagu Cinta Tak Seindah yang diucap Aman Shah. Dan Wani menantikan panggilan telefon 03-2282-4505.

0: Terima kasih saudara yang baru saja ikuti frekuensi kami, Radio Klasik, bertemakan saya Hazwani Zakaria. Seperti yang Wani janjikan, Wani buka talian untuk saudara luahkan kata-kata yang terbuku di hati dengan topik malam ini. Kalau saudara diberi peluang untuk meminta maaf kepada seorang insan dalam hidup, siapakah orang itu? Kenapa? 03-2282-4505 atau 03-2282-2484. Bersama pemanggil yang pertama. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, DJ Wani.
0: Ya, apa khabar?
1: Abah baik, alhamdulillah. Ni ditunggu-tunggu DJ Wani.
0: Masya Allah. Boleh Wani tahu siapa punya nama di hujung talian ni?
1: Ya, ni saya Abang Long Fadil dari Meru.
0: Abang Long Fadil, lewat tidur malam ni eh?
1: Tak tidur lagi, tunggu DJ Wani lah.
0: Masya Allah.
1: Kita hari dengar DJ Wani nak masuk malam ni.
0: Oh, Masya Allah, terima kasih banyak-banyak. Sampai 6 pagi lah teman Wani ni.
1: InsyaAllah, sampai setakat mana tahan mata.
0: InsyaAllah. Baiklah, topik malam ini Wani ada bukalah dengan topik maaf yang tak terucap. Mungkin ada ucapan ataupun perkataan maaf tu yang nak diluahkan pada siapa agaknya?
1: Saya pertama saya nak ada mencipta satu buah pantun untuk DJ Wani.
0: Wah, boleh. Silakan.
1: Masa terlalu minat DJ Wani.
0: Masya Allah. Terharu Wani-Wani. Hargai, sangat hargai. Terima kasih. Baiklah, pantunnya.
1: Radio Klasik nama diberi. DJ Wani cantik berseri. Suaranya manja sedap didengari. Ramai peminat di seluruh negeri.
0: Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih banyak Wani. Wani di konti utama tersenyum seorang-seorang ni. Sampai 6 pagi balik tak mandi ni. Baiklah. Dengan topik kita malam ni, maaf yang terlalu
1: tucah. Topik malam ni, boleh minta lagu tak malam ni?
0: Boleh.
1: Kalau boleh saya nak minta lagu Ismail Harun, Ilham Pujangga.
0: Ilham Pujangga boleh.
1: Okey, saya lagu ni terlebih dulu saya nak memohon maaf kepada kumpulan Marhaban Al-Falah. Baru-baru ini ada kita bertanding di peringkat negeri Selangor hari Sabtu yang lepas.
0: Okey, apa pun tanyalah atas apa semangat untuk bertanding.
1: Tapi tak dapat kejayaan. Jadi saya mohon maaflah pada semua semua ahli kumpulan patah saya sebagai ketua kumpulan. Jadi tak berjaya, saya mohon maaf lah. Lepas tu saya nak buat ucapan sikit.
0: Boleh.
1: Kepada Mak Ngah, Kak Long, Hamidah, Pak Long Usup, Mami, Pak Long, Pak Long Johan, dengan lagi Pak Jasli di Negeri Sembilan, batu kawan baik saya Cik Harun di Ayam Molek Melaka.
0: Ya.
1: Dan lagi kepada kawan-kawan semualah, Syarifah Fatimah baru balik dari umrah, selamat selamat kembali kepada tanah air, mudah-mudahan dapat umrah yang mabrur.
0: Amin. Baik, terima kasih.
1: Dan juga DJ Wani selamat bertugas sampai pukul 6 pagi
0: nanti. InsyaAllah, terima kasih. Terima kasih juga menantikan Wani di ruang udara Radio Klasik.
1: Sama-sama.
0: Baik,
1: saya
0: kita jumpa.
1: Pun memang tak sabar dah tunggu DJ Wani masuk malam ni. Alhamdulillah saya dapat panggilan. Terima kasih.
0: Terima kasih pemanggil yang pertama untuk malam ni.
1: Ya, sama-sama.
0: Kita jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pemanggil yang pertama. Minta maaf lah panjang lebar ucapannya. Tapi tak apa. InsyaAllah Wani cuba menerima pemanggil-pemanggil yang tak putus-putus ni. Menghubungi kami di konti utama 03-2282-4505 dan 03-2282-2484. Saudara pun boleh menghantarkan kiriman melalui WhatsApp kami 013-5656-128. Ayuh kita berhibur dulu dengan lagu Kehebatan Cinta. Ini paduan suara Jamal Abdillah dan juga Francisco Pita. Menyusul selepas itu ada juga lagu Aku Yang Kau Panggil Sayang. Dan Wani menantikan suara pemanggil-pemanggil Radio Klasik yang tak tidur malam ni kan. Temani Wani 6 pagi nanti.

0: Waktu ini saudara dah pun 12.32 minit tengah malam. Masih lagi pertemankan saya. Dan untuk saudara yang nak tembusi talian kami 03-2282-4505 ataupun boleh menghantarkan kiriman melalui WhatsApp kami 013-5656-128. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Wani.
0: Ya. Yeah. Siapa nama di udara ni?
1: Teng-teng. Jumari dari keluar.
0: Cik Jumari, sihat eh? Suaranya ceria eh malam-malam ni? Tengah bertugas ke?
1: Ada, kita dah minum kopi.
0: Oh, patutlah. Ceria suaranya kan? Cik Jumari, malam ni Wani ada buka topik. Maaf yang tak terucap. Mungkin ada yang nak dikongsikan bersama-sama dengan Wani dan pendengar Radio Klasik. Silakan.
1: Okey, kalau diberikan kesempatan, saya ingin memohon maaf kepada arwah ibu angkat saya. Nama dia, kita panggil dia Ibu Zainon. Kerana saya selama kita berkenalan, saya selalu abaikan dia. Saya kurang menjawab panggilan telefon daripada dia. Dan bila dia dah tak ada tu, saya semisal kerana bukanlah maksudnya kita tidak mahu layan dia awal ni. Tapi sebab kita orang kata kan, kalau kita telefon daripada jauh kan, nanti kan beda ke tinggi kan. Jadi kita mungkin tak jawab panggilan dia sebab kita, saya dah jelaskan pada dia lah sebelum tu. Dia kata, mak tak payahlah telefon hari-hari, mak nanti bila telefon tinggi kita cakap dengan dia. Tapi dia nak telefon juga kan. Tapi itulah, bila saya kenal-kenalkan balik, saya rasa menyesal kerana saya abaikan panggilan telefon dia.
0: Cik Jumari, jadi sempat tak nak bagi tahu yang minta maaf ni?
1: Saya dah minta maaf sih semasa saya jawab panggilan dia. Maksudnya setiap kali saya jawab panggilan dia, saya, ya, kita bukan nak, kadang-kadang kita terpaksa menipu kan. Sebab kadang-kadang kita kena kita sibuk lah apalah kan. Tapi sebenarnya niat kita bukan untuk apa Wani. Sebab kita tak nak bil telefon dia tinggi. Kita tak nak macam tu. Tapi walaupun dia seorang ibu yang angkat, tapi dia selalu kaya saya Wani. Dia daripada Perak datang ke keluar semata-mata nak berjumpa dengan saya.
0: Kenangan kenangan yang paling indah yang mungkin boleh kongsikan.
1: Okey, kenangan yang paling indah pada tahun 2018, kali pertama kita berjumpa, kita ambil gambar bersama.
0: Masih ada lagi gambar tu?
1: Ada kita simpan, ada dalam kenangan Wani.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun dia seorang ibu angkat, tapi dia macam ibu kita juga. Dia macam dia lebih menghargai kita sebenarnya Wani.
0: Betul.
1: Dia yang saya jawab menyesalnya, saya tak. Itulah, saya nak cakap macam mana Wani. Dia macam menyesal Wani.
0: Tak apa. Mungkin itulah antara kenangan yang tak dapat dilupakan. Antara maaf tapi yang syukurnya dah sempat kita nak ucapkan maaf pada dia. Dia pun sempat dengar kan.
1: Tapi masa dia meninggal tu, kita tak dapat pergi tengok dia Wani. Sebab masa tu COVID kan. Jadi nak keluar negeri memang tak boleh Wani masa tu.
0: Terkilan kan.
1: Dia meninggal tahun 2021. Masa tu COVID kuat masa tu.
0: Baiklah, untuk lagu permintaan malam ini Cik Jamalina, lagu apa?
1: Wani, kerana kesempatan Wani, nak minta lagu daripada Enak Gesterina. Lagunya bertajuk Sangkar Emas.
0: Sangkar Emas, boleh. InsyaAllah, InsyaAllah Wani cuba yang terbaik eh.
1: Okay,
0: baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat tinggal malam. Pak Ji, ni ABK dari Gata Tanya Kata ni.
0: Selamat tengah malam. Orang Kelantan kita ni. Gapa dah nama tadi, Wani terdengar?
2: ABK. Pertama kali di Kati.
0: Masya Allah. Wani panggil Abel lah ni.
2: Ayuh
0: cakap
2: yang hati orang itu.
0: Ya kak. Selamat dengar. Salam perkenalan juga. Ini Wani boleh panggil Abel ke ni?
2: Tak apa, panggil Abel Ceng.
0: Abel Ceng. Kalau Wani panggil Abel Ceng lama ke? Kalau Wani panggil Abel saja tadi dah pagi lah ni. Tak apalah.
2: Itu juga semua.
0: Aduhlah. Okeylah. Dengan topik kita malam ini, maaf yang tak terucap.
2: Saya tak jadi minta maaf dengan kawan saya nak duduk kumpul. Jadi dia pergi dulu pada saya.
0: Dia pada pergi tu, dulu pada saya?
2: Pada tu saya balik rumah. Keluarga dia cerita saya, kata dia ada nakit. Saya tak akan lupa ni. Kata baik dia 7 kali, 4 kali, 7 kali. Maka tu saya duduk kerja kerupuk dekat ni, dekat dengan Subang.
0: Subang
2: Jaya. Subang Jaya 5 tahun, dekat Batu Kis 5 tahun. Masa tu dia saya lah. Tapi saya jajuk pengayu, maka saya nak habis projek kerja. Pasti saya kerja kereti jaga. Dan 3 tahun. Tapi tak ada siapa. Saya dia jumpa mata. Tapi baru kenal lah. Habis saya 15 tahun lepas saya kenal dengan dia. Lepas tu, dia apa kata dia tak ada. Tapi dia jangan minta maaf. Tapi saya tak jangan minta maaf. Saya buruk dengan dia.
0: Tak ada nak oyak tu lah ungkapan maaf tu.
2: Tak ada nak oyak. Tiba-tiba dia pergi.
0: Masya Allah.
2: Saya tak tahu rupa ni. Tapi dia baik dengan saya.
0: Itulah ralat lah sikit kan. Mencari rezeki sama-sama.
2: Tapi saya tak ada dengan dia lah. Tapi dia acau dia pehen kat kami.
0: Dia
2: acau dia orang dekat. Tapi saya masuk kerja ni. Dia sama pada saya 15 tahun dia kerja situ.
0: Ya, lamalah. Itu kenangan-kenangan waktu lama.
2: Tak ada lupa ke.
0: Masya Allah. Itulah antara kenangan.
2: Tapi saya nak capek lah. Itu yang saya tak dihubungkan. Saya capek kepada Pak Yon Jahir ni. Saya ikat selamat pemati baru kepada dia ni. Ikat selama-lamanya ke Pak Yon Jahir. Kedua pula kat capek amat ke. Habis Mak Butih. Lepas tu pula habis tu tanah merah. Mak Nuh Rabu. Apa khabar Mak Nuh? Kak Inya Sarok. Amin Aruh ke mana saya ucap selamat pemati baru. Lepas tu pula Kak Nuh nak jauh-jauh. Apa khabar Kak Nuh? Pasti pula habis tadi kat ni ya lupa saya tak apa lah.
0: Tak apa, jangan duduk kecil hati. Main dia ramah-ramah tu dia.
2: Pasti semua kariah pernah ya dia kati. Ya dia kat Rani bertugas.
0: Terima kasih.
2: Saya nak buka lagu tu.
0: Lagu ke apa?
2: Lagu suka sama suka. Ada yang kena datang. Datang kita dengan Ica.
0: Suka sama suka dah. Baik. InsyaAllah Rani cuba eh.
2: Baik.
0: Terima kasih.
2: Kat Rani bertugas. Saya nak tanya titik mana Gigi pidau tak bertugas main ni.
0: Aduh, tak ada, dia berebut dengan Wani.
2: Maya cok dia.
0: InsyaAllah malam esok dia. Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah suara pemanggil-pemanggil yang baru saja menghubungi kami di konti utama Radio Klasik. Ayo kita berhibur dulu dengan lagu Aku Yang Kau Panggil Sayang. Kejap lagi Wanina intai-intai. Saudara yang menyapu Wani di WhatsApp kami 013-5656-128.

Iya, anak muda itu tiada mati kerana tergelincir kakinya. Tetapi matinya anak muda itu ialah kerana tergelincir lidahnya. Berdiam dirilah kamu kepada perkara yang bukan-bukan.

0: pandang yang ramai kepada yang satu.
1: Usahlah ditanyalah apakah bakti negara untuk kamu, tetapi tanyalah apakah bakti kamu untuk negara. Berjasalah kamu untuk keharmonian negara.

0: Radio Klasik mengambil kenangan irama rentas zaman. Waktu ini saudara dah pun 12.49 minit tengah malam. Wani masih lagi buka talian untuk saudara yang nak hubungi Wani, nak berkongsikan cerita mengenai dengan topik kita malam ini. Maaf yang tak terucap. Pemanggil kita yang seterusnya. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
1: Cik Zakaria daripada
0: Kuantan. Dari Kuantan. Baik, Cik Zakaria, mungkin ada nak kongsikan antara cerita mengenai dengan maaf yang tak terucap. Maaf pada maaf siapa?
1: Kalau kata arwah sih saya masih ada lagi nak buat maaf tu, dia lah kalau saya ada banyak buat kesalahan kat dia, kalau arwah kan nak minta maaf lah kata. Kesalahan saya tu.
0: Berapa tahun dah?
1: Tahun kahwin kata. Saya sepanjang saya dengan dia takut ada tukar sabar so, kalau gitu lah.
0: Jadi itulah kenangan yang tak dapat dilupakan sampai sekarang. Tapi adakah arwah tu dah dengar ungkapan maaf tu sendiri pada
1: dengar sebab ayah dia pun dia memaafkan saya lah. Kata kesalahan saya tu.
0: Alhamdulillah. Baiklah, dengan ucapan maaf tu mungkin rasa tak terkilan lah kan. Dah terluah ada kata-kata. Dan untuk malam ini mungkin teringat kenangan-kenangan bersama. Mungkin ada lagu yang ingin Wani, yang boleh Wani tunaikan malam ini.
1: Nak baca lagu ni kalau boleh.
0: Lagu apa?
1: Lagu daripada saya ini lagu pengorbanan kalau ada lah.
0: Pengorbanan.
1: Benda di saya ni UK sahaja.
0: Baik, insyaAllah Wani cuba yang terbaik. Kalau selepas ini sebenarnya ada lagu Hapuslah Air Matamu, boleh?
1: Lagu tu boleh.
0: Boleh. Baik, jumpa lagi. Terima kasih hubungi Wani.
1: Sama-sama.
0: Baik, seterusnya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian ni?
2: Yasli Hamid dari Kota Rumpi 9.
0: Wow. Cerinya suaranya.
2: Tunggu dengar. Itu pun momen Wani cakap nak bertugas malam ni kan. Memang ready ni, tak tidur pun lah.
0: Masya Allah, tak tidur lah ni. Sampai 6 pagi lah ni, tak nak tidur.
2: Memang kadang tu lelap sadar. Radio di sisi kita buka panjang je.
0: Masya Allah, tapi malam ni jangan lelap eh.
2: Memang lah, kadang tu memang dah lebih pada masa tu kan. Sampailah tubuh nanti.
0: Yang penting jaga kesihatan baik-baik, jangan tak tidur sangat ni.
2: Buat masa ni kesihatan baguslah, tak adalah.
0: Alhamdulillah.
2: Jerbu-jerbu ni taklah keluar sangat kan.
0: Betul, jaga dirilah.
2: Wani, boleh putarkan lagu Cucu Kampung Ulu tak?
0: Cucu Kampung?
2: Ulu.
0: Ulu, siapa nyanyi tu?
2: Sarah Yaakob.
0: Sarai, aku mandi cuba
2: nak beri ucapan ya. Pertama buat Kak Ajar Nona binti Salam dan anak cucunya tu yang berada di Pedal Labu Johnson bahagian peringkat 3 tu kan. Apa khabar Kak Cik? Semua dia tak tidur dia bila masa dengar ni. Pertama apa ada Abang Lung Fadil di Jalan Meru Kelang tadi. Terima kasih Abang Fadil. Juga buat apa ni Zali di Pelatih Selangor, jejak keidaman di Pelatih Selangor tu, apa khabar tu? Kak Mah di Jengke 5 tu, yang di Bentangkap tu lah, lupa nama dia dah. juga buat ini, kalau ada dengar ni ha, Pak Besu Syam di Perda Bukit Senggih tu kan. Dia selalu dengar Damik Arun tu. Mana poinnya tu. Juga buat Hajah Rafidah Ramlan ada di apa ni Sen Pak Angku di Banting tu, Murid Selangor tu. Dia selalu dengar malam ni.
0: Baik.
2: Kalau dia dengar lah ni ha, Puan Syarifah di Bukit Beruntung tu. Apa khabar menegur. Semoga terus untung lah tu. Dia pun duduk Bukit Beruntung kan. Juga buat Azizah Ramlan ada di Pedal Labu Pedal Setting 3 tu. Blok H tu kan. Kalau dia dengar lah tu.
0: Baik, dengan semualah.
2: Pak Long Johan tu yang ada. Buat pada dia pernah masuk Tuan Haji Osman goodbye pertandaman Laut Pinang tu kan.
0: Ya. Yeah.
2: Lamahan dia tak menjerit dia menapi tu. Buat-buat semualah dia ucapkan selamat malam, selamat pagi kan, selamat malam lah.
0: Selamat tengah malam.
2: Selamat wani yeah. Bertukar sampai pagi dan balik dengan selamatnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah antara suara pendengar-pendengar yang waktu ni tak lena tidur kan, bertemankan Wani sehingga 6 pagi nanti. Ayolah kita berhibur dengan lagu Hapuslah Air Matamu.

Hai, melangkah kita jam yang kedua untuk ini terus menemani malam saudara. Menerusi simfoni hujung minggu, pastinya untuk pertemuan kita hari ini 10 Oktober 2026, 10-10, cantik tarinya kan? Mungkin ada yang waktu ini menghitung hari untuk diijab kabulkan. Selamat pengantin baru kami ucapkan kepada bakal mempelai yang bakal diijab kabulkan pagi esok kan. Ada juga yang menantikan kehadiran seseorang mungkin dalam hidup. 10 Oktober ni mungkin tarikh yang cukup bermakna dalam kehidupan kita. Mungkin ada kenangan-kenangan yang tersimpan rapi dalam lipatan sejarah kehidupan. Waktu ini saudara Wani juga buat live di TikTok Radio Klasik. Yang mungkin nak pertama kali bertemu dengan Wani, wah, pertama kali kan, boleh sama-sama ikuti di Facebook, Instagram juga TikTok Radio Klasik. Kalau waktu ini Wani buat live TikTok, kejap lagi insyaAllah Wani nak intai-intai rakan kita yang berada di WhatsApp. Dengan topik kita malam ni, sebenarnya maaf yang tak terucap, Wani nak ucapkan terima kasih kepada kerabat pendengar Radio Klasik yang tak putus-putus menghantarkan kiriman melalui WhatsApp kami 0135656128. Kita ada Cik Azizan Said. Katanya 40 tahun dahulu saya bersalah kepada seseorang. Ayah kepada kekasih saya yang pertama. Ramai kekasih ni. Sewaktu saya nak menghantar anaknya pulang ke rumahnya, kami terlibat dalam kemalangan dan kekasih saya tu meninggal di tempat kejadian. Dan saya tak sempat nak memohon maaf kepada ayahnya kerana saya tak dibenarkan hadir di hari pengebumian. Kejadian itu berlaku 40 tahun lalu di Phuket. Mereka adalah orang Thailand. Jadi itulah antara maaf yang tak diucap. Terima kasih banyak-banyak atas kiri.

0: maaf yang tak terucap kepada sesiapa yang pernah hadir dalam kehidupan saudara. Mungkin hari ini jika diberi peluang, satu masa andai dapat saudara ulang, andai satu masa dapat saudara patah kembali, ungkapan minta maaf kepada siapa yang nak diucapkan? Kenapa? Boleh juga tulis di rumah, di ruang komen kami di Facebook Radio Klasik. InsyaAllah ini kejap lagi yang kawan dibacakan. Tapi sebenarnya telefon kita tak putus-putus. Terus berkelip untuk Wani terus terima pemanggil-pemanggil yang berada di talian. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ah, janji apa nama kenangan ni?
0: Apa nama kenangan ni?
1: Hari saya dengar ni antara jurisan kenangan ku macam mana tu?
0: Topik hari ni maaf yang tak terucap.
1: Ini kami dari kota ni sebelah tadi.
0: Oh, okey. Eh, dapat telefon balik?
1: Macam mana tu? Tak ada peristiwa ke macam mana?
0: Tak apa. Boleh WhatsApp ke?
1: Tak pandai lah.
0: Okey. Tak apa. Wani cuba menerima pemanggil yang seterusnya dulu kejap, boleh?
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum saja.
0: Usik Wani eh. Baik, seterusnya. Hello, assalamualaikum. Ya, siapa di talian?
2: Selamat berkenalan, Wani.
0: Selamat berkenalan.
2: Mak Syah daripada Jeneri.
0: Oh, Cik Mak Syah. Pagi ni bertugas ke?
2: Dulu pernah saya telefon kau dah kat Wani dulu.
0: Dulu?
2: Ada.
0: Tahun bila? 6 tahun lepas ke?
2: Tahun ni juga.
0: Oh, tahun ni. Oh, okey. Awal-awal dulu masa Wani mengendalikan hujung minggu macam ni lah kot eh?
2: Ya.
0: Baiklah. Dengan topik kita malam ni sebenarnya maaf tak terucap. Mungkin nak kongsikan maaf pada siapa tu sebenarnya tak terucap sampai sekarang?
2: Maaf ni tak ada lah. Tapi saya ingat lah peristiwa saya lah, kenangan lah. Kalau saya nak minta lagu, satu lagu Inggeris boleh tak?
0: Lagu apa tajuknya?
2: Tajuk dia Copeland the Scorpion, Ship the Black Woman.
0: Wow, apa tu ditujukan untuk siapa tu?
2: Ditujukan pada untuk kawan-kawan saya yang berada di Taman Harapan dahulu lah. Ada tengah tu dia ada meninggal dah. Kita dah begini, Wani.
0: Ya. Yeah.
2: Dulu rekod grand dulu. Tak ada TV pun tu.
0: Ya. Yeah.
2: Lepas tu saya boleh nampak lah sikit. Lepas tu kami 2-3 orang main break dance.
0: Ya.
2: Bila main break dance, kawan saya nama Ayu, arwah lah, dia patah, patah tekuk mati.
0: Masya Allah.
2: Lepas tu saya kena terkoyak kepala. Wani lah, kepala saya berubang di tengah.
0: Sekarang masih lagi?
2: Ada berubang lah.
0: Masya Allah.
2: Itulah kan, sebab itulah kerajaan tak dibenarkan bermain breakdown tu.
0: Ya, jaga diri, jaga kesihatan lah, insyaAllah. Terima kasih. Tadi lagu tajuknya yang nyatakan tadi, siapa nyanyi?
2: Copeland the Scorpion, dia ada Santana.
0: Scorpion. Baik, Wani cuba cari eh. Baik, terima kasih.
2: Tuju pada kawan-kawan semua ya. Saya tak nak sebut lah, sebab kalau sebut tu panjang.
0: Ramai pula kan. Baik, terima kasih.
2: Lepas tu saya nak ucapkan pertama sekali, Pak Long Johan lah, selamat makan ikan kalu Pak Long.
0: Yeah.
2: Dia makan ikan kalu, dia nak panggil kita Pak Kenuri. Pak Long Johan yang berada di Jitra tu.
0: Ya.
2: Lepas tu Imah Macan. Lepas tu apa ni, Mami di Kok Diang.
0: Ya.
2: Yeah. Dengan ucapan. Lepas tu Linda Sarawak. Apa macam, apa khabar, sihatkah?
0: Dan semualah boleh?
2: Dengan ucapan selamat malam dan kita jumpa lagi, Wani.
0: InsyaAllah kita jumpa lagi.
2: Kata kalau ada jeruk yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Yeah. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati.
0: Ya. Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemanggil-pemanggil yang terus hubungi Wani di konti utama Radio Klasik. Wani minta maaf kalau mungkin ada tak sempat Wani nak tunaikan lagu-lagu permintaan, tapi Wani cuba sedaya upaya sepanjang 6 jam Wani bersiaran menemani saudara menerusi simfoni klasik hujung minggu. Dan kejap lagi masih lagi Wani nak menyapa rakan-rakan yang

rupa-rupanya di WhatsApp kami hampir 123 kiriman, insyaAllah. Kejap lagi 6 jam, jangan risau, terus berhibur bersama kami Simfoni Klasik.

0: Radio Klasik mengambil kenangan irama berentas zaman. Terima kasih saudara yang mungkin tak lena tidur sambil dengar Radio Klasik waktu ini. Terima kasih juga kepada kerabat pendengar yang tak putus-putus menghantarkan kiriman doa-doa yang baik untuk kami menerusi 013-5656-128 yang tak putus-putus juga memberikan komen menerusi live TikTok Radio Klasik ketika ini. Ada yang menyakat Wani, pandai. Apapun Wani hargai kesetiaan saudara waktu ini yang mungkin sedang bertugas. Macam Wani sedang berkhidmat. Selamat menjalankan tugas mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Dan waktu ini juga, kalau tadi di jam yang pertama Wani buka talian konti kami dengan topik kita malam ni, sebenarnya maaf tak terucap. Tapi ramai yang membuat pilihan lagu dan bagi ucapan. Tak apalah, tak apa. Bukan selalu Wani on air kan. Untuk malam ni kita santai-santai je, tapi kena ikut hot clock, bos Wani kata. Apapun, terima kasihlah saudara yang tak putus-putus lah yang menghubungi kami waktu ini, 03-2282-4505. Mungkin tak lena tidur nak berbual dengan Wani. Boleh, boleh, boleh. Wani cuba yang terbaik sepanjang Wani kudara bersama-sama dengan saudara waktu ini. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
1: Saya ni Kak Lan dari Bukit Tinggi 1.
0: Kak Lan?
1: Ya, Bukit Tinggi 1 Kelang.
0: Oh, baik. Berdekatan dengan sini Kak Lan. Kak Lan nak kongsikan antara cerita maaf tak terucap ke?
1: Itu tak adalah rasa saya. Tak ada. Sebab saya pun tak ada buat apa, nyakit kati orang ke apa kan.
0: InsyaAllah, Alhamdulillah. Malam ni ada ucapan istimewa lah.
1: Biasa je lah, tak ada apa. Saya cuma nak minta lagu je.
0: Boleh, lagu apa tu insyaAllah?
1: Lagu Jamal Abdillah, Tepi Tak Orang Perindu.
0: Wah, lagu tu tuju untuk siapa?
1: Itu untuk adalah untuk jiran-jiran yang mana tak tidur tu.
0: Yang tak tidur lagi Baik, insyaAllah ni cuba okay. Kalau tak waktu ni, insyaAllah sepanjang 6 jam ni jangan risau. Akan ada insyaAllah lagu Sepi Seorang Perindu.
1: Okay.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Itu dia. Memanggil nak Wani tunaikan lagu-lagu permintaan. InsyaAllah sepanjang 6 jam Wani cuba tunaikan satu persatu. InsyaAllah. Yang penting jangan tidur Terus dengarkan Radio Klasik. Dan lagu-lagu waktu ini lagu-lagu 90-an, 80-an, 70-an menanti saudara. Dan kejap lagi Wani akan tunaikan lagu permintaan yang berada di live TikTok Radio Klasik. InsyaAllah. Katanya nak dengarkan lagu Jangan Ada Benci. InsyaAllah kejap lagi akan menyusul. Tapi sebelum tu, ayo kita berhibur dulu dengan lagu ini, Benci Ku Sangka Sayang. Ini yang dinyanyikan oleh Sonia. Menyusul selepas itu ada lagu Andai Dapat Kuundurkan Masa, kumpulan ASL. Semuanya untuk saudara. Simfoni Hujung Minggu.

0: Radio Klasik menggambit kenangan irama merentas zaman. Hai, saudara yang sedang memandu waktu ini, sedang layan perasaan dengan lagu-lagu 80-an, 90-an. Waktu ini, insyaAllah Wani menemani sehingga 6 pagi nanti. Dan waktu ini sebenarnya Wani buka topik maaf yang tak terucap. Ini kiriman daripada pendengar yang menghantarkan kiriman melalui WhatsApp kami. Assalamualaikum DJ Wani. Waalaikumsalam. Saya Cipli dari Bukit Kayu Hitam. Maaf tak terucap. Adakah kemaafan yang diucapkan kepada arwah mak dan ayah semasa masih ada diterima oleh Allah? Kerana saya anak yang terlalu nakal suatu waktu dahulu. Rotan, kayu api, penyangkut baju sentiasa singgah di betis dan badan. Tetapi alhamdulillah, kerana didikan arwah mak yang begitu garang, saya jadi manusia yang berguna. Kalau boleh, saya nak minta lagu Umi, nyanyian Datuk Syih. Lagu ini ditujukan kepada semua pendengar Radio Klasik ketika ini. Alhamdulillah kepada pendengar yang masih ada emak dan ayah. Terima kasih Cipli yang berada di Bukit Kayu Hitam, yang waktu ini tak tidur lagi, yang berkongsikan cerita mengenai dengan topik pada malam ini. Dan kita masih lagi terima pemanggil di talian 03-2282-4505 dan 03-2282-2484. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ Wani.
0: Ya, yeah, siapa di talian?
1: Sekarang kita kudara dekat Klasik eh.
0: Ya, yeah.
1: Dulu kudara dekat Jara Mesri, Kelantan,
0: oh, Terengganu. Masya Allah, itu 6 tahun lepas.
1: Itulah Hamid Arun daripada Kemaman.
0: Cik Hamid, sihat Cik Hamid?
1: Alhamdulillah, kita doa Wani.
0: InsyaAllah, jaga kesihatan baik-baik ni. Tak lena tidur ni.
1: InsyaAllah.
0: Lewat tidur ataupun terjaga.
1: Sikit batuk sikit.
0: Musim tak menentu kan. Okey, Cik Amit. Ya, Cik Amit, dengan topik malam ni sebenarnya maaf tak terucap. Adakah yang nak kongsikan
1: maaf
0: dengan Wani?
1: Maaf tak terucap, buat terlambat. Apa nama, biasalah rumah tangga kan. Lidah, sedangkan lidah lagi tergigit. Buat dengan isteri lah. Ida, Karak, faham. Kalau ada silap salah, biasalah manusia, tak lari dari kesalahan. Abang minta maaf banyak-banyak. Terima kasih sedi, terima abang seadanya. Itu je lah.
0: Baik, terima kasih.
1: Boleh mengucapkan sikit
0: Boleh, silakan.
1: Buat isteri yang tersayang Ida Karak, terima kasih. Abang berdoa semoga rumah tangga kita berpanjangan hingga ke akhir hayat.
0: Amin.
1: Dan berbahagia hingga ke jannah.
0: Amin.
1: Buat sahabat Radio Klasik, buat Pak Jas Yamik tadi ya, dapat dua kali ya.
0: Itulah.
1: Kawan lama tu.
0: Oh, betullah.
1: Ya, Abang Chen, terima kasih Abang Chen. Ingat lagi Cik Amik Abang Chen ya. Buat Mak Syah, buat Sima Macang, buat Linda Sarawak, buat Saripah Fatimah, semualah kepada sahabat-sahabat yang mengenal diri ini dengan ucapan terima kasih. Semoga sihat-sihat.
0: Terima
1: kasih Wani.
0: Terima kasih juga Cik Amik.
1: Saya minta lagu.
0: Lagu apa tu?
1: Lagu Teman Nyanyian CD.
0: Teman nyanyi CD, insyaAllah. Kalau mungkin bukan waktu pukul 1 ni, insyaAllah 2-3 boleh eh?
1: Boleh
0: insyaAllah. Baik, terima kasih Cik Amit. Jaga diri, jaga kesihatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak putus-putus konti Radio Klasik waktu ini berkelip-kelip. Wani minta maaf tau kalau Wani tak sempat nak menerima semua pemanggil-pemanggil yang berada di talian. Tapi kami amat hargai kesetiaan saudara yang tak putus-putus nak menantikan, nak berbual dengan Wani. InsyaAllah di lain waktu dan ketika, kalau ada waktu Wani kudara, waktu-waktu macam ni 12:30 malam sampai 6 pagi, boleh kita berbual, tak ada masalah insyaAllah. Kejap lagi ada lagu kesetiaan yang dinyanyikan oleh Sarah Raisuddin. Tapi sebelum tu, ayo kita berhibur dengan lagu ini, Akhirnya Kau Pergi Jua, lagu tahun 1984, nyanyian JD, semuanya untuk saudara.

0: Radio Klasik mengambil kenangan irama berentas sama lagu Akhirnya Kau Pergi Jua baru saja menghiburkan saudara. Lagu tahun 1984 dan waktu ini dah pun 1.50 minit pagi. Dan kita masih lagi menerima pemanggil yang berada di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Kak Pa.
1: Okey,
0: sihat. Alhamdulillah, Kak Pa sihat.
1: Sihat
0: dia. Lewat tidur malam ni kan?
1: Ya, akak sebenarnya radio kelas ni akak 24 jam. Ada rumah je akak akan buka. Minat pun dulu dek.
0: Alhamdulillah. Tambah-tambah lagi malam ni tak tidur, dapat lagi tembusi ruang udara radio kelas ni kan?
1: Ya, terima kasih. Akak dah tengok gambar orang ni cantik orang ni.
0: Masya Allah. Tapi yang mungkin yang belum tengok lagi mungkin dia hanya mengenali suara sahaja.
1: Dengan suara lembut. Apa
0: kan? Dengan suara
1: tu banyak peminat lah ni.
0: Masya Allah, Wani baru lagi kat sini. Wani baru bertatih-tatih di Radio Klasik.
1: Tapi dah banyak-banyak peminat kan?
0: Insya Allah.
1: Tapi tak ada satu Kak Pa sebenarnya tak pandai nak buat follow tu. Anak Kak Pa tolong.
0: Oh, dia buat. Dia tolong follow lah ni. Sampaikan salam pada anak Kak Pah tau. Terima kasih banyak-banyak. Kak Pah, ucapan istimewa untuk siapa malam ni? Tapi sebelum tu, topik kita malam ni maaf tak terucap. Mungkin Kak Pah nak kongsikan antara sedikit lah sebelum Wani menutup ruang panggilan malam ni.
1: Apa kawan lah orang sekolah kan. Memang dah dulu, kita muda-muda dulu adalah bersalah kan. Tapi itulah, nak minta maaf dengan khabar dia dah meninggal. Sedih jugalah kan. Jadi kita jauh, dah lama benda tu dah lama kan. Maklumlah dulu-dulu kawan-kawan kan. Yalah, tu maaf tak tulu cakap tu, rasa sedih jugalah. Tapi apa nak buat, tapi kita berdoa dia, moga dia tempat orang-orang beriman je lah. Kita pun akan pergi kan.
0: Ya, betul.
1: Nah, itulah kisah.
0: Kak Pa pun jaga diri, jaga kesihatan baik-baik.
1: Ya, Alhamdulillah. Saat gitu ni, Alhamdulillah. Di hari ni tak menjaga ke kat sekolah sebab dia rebu ni tutup.
0: Ya, betul. Kena jaga kesihatan lah. Kak Pa pun jaga kesihatan baik-baik. Kerja kuat-kuat ni.
1: Adik Wani pun sama.
0: InsyaAllah. Kan? InsyaAllah Wani cuba.
1: Tak sayang sangat. Suara sedap sangat.
0: InsyaAllah. Wan, berbunga-bunga lah hati Wani ni. Ni bukan sampai 6 pagi ni, 12 tengah malam sekarang pula Wani on air ni.
1: Ini orang ni adik muda lagi. Oh, adik muda lagi kan?
0: Alhamdulillah, muda lagi.
1: Ini akan nak minta lagu Semut Merah tu.
0: Semut Merah.
1: Ada kan?
0: Boleh. Semut Merah malam-malam ni tak cuba nyanyi sikit lagu tu.
1: Ada tu. Aku cakap engkau semut merah lagu tu pula lagu.
0: Kak Pan nyanyi elok-elok ha. Macam ni. Suara dah sedap
1: aku,
0: tu.
1: Engkau semut merah aku. Alah, lupalah sayang.
0: Alah. Kalau macam tu, itu kira okey lah tu. Kira Kak Pah lah nyanyi tu lagu Semut Merah. Okey, Kak Pah, jaga
1: tapi
0: diri.
1: Tapi bila seorang-seorang ingat, ni akak nak tuju lagu, boleh?
0: Boleh.
1: Kawan-kawan ni dek ya?
0: Boleh, insyaAllah. Okay. Baik, kalau bukan waktu ni, kejap lagi dalam pukul 2 atau 3 nanti, okey?
1: Boleh. Akak jaga. Tunggu, akak memang tak tidur sampai
0: memang
1: pagi.
0: Memang tak tidur, insyaAllah. Jaga kesihatan baik-baik, Kak Pah.
1: Saya, sayang.
0: Jumpa lagi.
1: Ni akak lebih pada Kak Leha.
0: Ya.
1: Idah di Bugin, Ima di Tunjang, Linda di Sarawak, dan Said di Johor Bahru. Yang semua teman baru, baru berkenal dan yang kat tu kan. Yang kat pergi pun tu dia telefon lah kan.
0: Masya Allah, Alhamdulillah.
1: Nama dia Zainan.
0: Zainan.
1: Budak Kedah. Maksudnya ni kawan-kawan lah dulu kan.
0: Ya, kawan-kawan dulu.
1: Moga-moga dia sehat selalu lah.
0: Amin, amin. Baik.
1: Kepada orang ni terima kasih banyak ya.
0: Terima kasih Kak Pa, jaga kesihatan. Jumpa lagi.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: Lebih Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik mengalami kenangan irama berentas zaman. Waktu ini dah pun 25 minit pagi, melangkah jam yang ketiga untuk ini terus menemani saudara bersi simfoni hujung minggu. Terima kasih saudara yang menghantarkan kiriman WhatsApp kepada kami yang tak putus-putus menghubungi Wani di konti utama Radio Klasik. Wani minta maaf, talian dah pun Wani tutup untuk sehingga sekarang. Okay, insyaAllah di lain waktu dan ketika Wani akan kudara lagi untuk tengah malam, mungkin bulan depan pula kan. Sebab Wani cakap satu kali sebulan je Wani on air tengah malam bersiaran menemani saudara yang mungkin sedang bekerja, yang tak lena tidur kan. Ada yang sedang memandu lori dan sebagainya. Bunyi horn sekali boleh? Okay, terima kasih lah sambil memandu, sambil mendengarkan Radio Klasik, memilih untuk menemani perjalanan saudara, menemani yang sedang berkhidmat juga, bertugas macam Wani di hospital-hospital kan. Terima kasih banyak-banyak juga di pondok-pondok pengawal, di kedai-kedai makan. Terima kasih banyak-banyak. Kami harap hargai kesetiaan saudara mendengarkan Radio Klasik. Dan yang pastinya lagu-lagu waktu ini, lagu-lagu 90-an, 80-an, 70-an menanti saudara. Diselitkan juga lagu Hindustan, lagu Inggeris pun ada. Dan waktu ini 2 hingga 3 pagi kita layan lagu-lagu tanpa henti menerusi sepanjang jalan kenangan.

0: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
1: Aku, dia dan lagu Adila.
2: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
3: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
4: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
1: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik. Menggamit kenangan.

0: Simfoni Hujung Minggu. Segalanya di Radio Klasik.
1: Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali.
0: Setiap Sabtu dan Ahad 12:30 malam hingga 1 pagi.
2: Ketika aku berjalan mengikut langkah sendiri,
0: pilihan lagu kegemaran saudara.
3: Ombak memukul pantai kasih tanpa gelora, itulah nilai cinta.
0: Simfoni Hujung Minggu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam. Untuk pertemuan kita hari ini 10 Oktober 2026, hari Sabtu. Alhamdulillah. Langkah jam yang seterusnya untuk ni terus menemani malam anda. Malam saudara yang tak lena tidur kan, sambil mendengarkan radio klasik. Katanya nak temani Wani sehingga 6 pagi nanti, insyaAllah. Dengan lagu-lagu 90-an, 80-an, 70-an. Juga diselitkan juga lagu-lagu 60-an. Ada lagu Hindustan pun ada. Setiap satu jam insyaAllah Wani akan kudarakan lagu-lagu Hindustan, lagu Inggeris. Jadi saudara yang nak menyapa Wani di konti utama Radio Klasik boleh 013-56-5628. Dan waktu ini juga seperti Wani janjikan kepada saudara, Wani juga ada buat live di TikTok Radio Klasik. Yang belum lagi ikuti, boleh sama-samalah follow Instagram kami, juga di Facebook, di TikTok Radio Klasik. Kalau nak follow Wani sendiri pun boleh, personal, dengan carian Wani Zakaria. Mungkin nak bertemu mata, tapi hanya di media sosial boleh. Boleh, tak ada masalah. Kalau saudara nak menyapa Wani, nak bersembang, nak berbual-bual, nak WhatsApp pun boleh. 013-56-56-128. Tapi itu bukan nombor Wani, itu nombor Radio Klasik. Tapi tak apa, insyaAllah Wani akan cuba membalas segala WhatsApp saudara. Dan nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada saudara yang tak putus-putus menghubungi kami di konti. Tak putus, tapi Wani minta maaf sebab Wani tak dapat nak terima pemanggil waktu ini. Sebab hot clock kami izinkan pukul 12 sampai pukul 1 je. Minta maaf banyak-banyak InsyaAllah di lain waktu dan ketika kalau Wani konti lagi bersiaran waktu malam, tengah malam macam ni, untuk bulan hadapan, kita berbual lagi. Boleh? Apapun, jaga kesihatan, jaga diri. Yang mana tak dapat tidur, layanlah, dengarlah lagu-lagu yang Wani susun untuk saudara. Seperti ini lagu Puncak Kasih.

Radio Klasik menggamit kenangan irama berentas zaman. Hai, terima kasih kepada saudara yang terus setia mendengarkan kami waktu ini. Dah pun 3.31 minit pagi. Apa kabar hati saudara di sana? InsyaAllah Wani menemani malam saudara menerusi simfoni hujung minggu. Bermula jam 12.30 malam sehinggalah mentari pagi menyapa dunia tepat 6 pagi nanti. Buat saudara yang masih belum tidur, yang sedang mandu di jalan raya, yang sedang bekerja mencari rezeki atau mungkin yang sedang berbaring dalam gelap memandang siling di atas, ditemani fikiran yang entah ke mana hilangnya. Mungkin tak semua orang yang berjaga malam tu sedang menikmati malamnya. Ada yang berjaga kerana tuntutan kerja, ada yang belum tidur sebab banyak yang difikirkan, dan juga ada yang sebenarnya dah lama memejamkan mata tetapi hatinya masih belum mampu untuk berehat. Kalau di awal perkongsian Wani tadi, Wani ada buka topik mengenai dengan maaf tak terucap. Ini Wani nak baca menerusi kiriman WhatsApp kami 0135656128. 3 tahun lepas saya bergelar tunangan orang. Sehinggalah tinggal 2.5 bulan lebih kurang kami akan melangsungkan perkahwinan pada tarikh 3 Mei 2023 jam 11 pagi. Dia call ajak lunch sama-sama. Masa tu dia dengan ibu saya. Saya pula pada masa tu ada di sidewalk, jadi saya tak dapat nak join mereka. Kemudian saya berjanji untuk lunch sama-sama esok, keesokan harinya. Lepas lunch, dia dengan ibu terus gerak untuk mencari barang-barang keperluan majlis kami untuk persiapan terakhir. Lebih kurang pukul 3 petang, saya dapat call daripada family yang memberitahu dia dan ibu terlibat dalam satu kemalangan jalan raya. Masa tu saya dah tak fikir apa-apa lagi. Terus saya ke hospital. Kedua-duanya dirawat di ICU. Tunang saya meninggal hari itu juga. Ibu pula pergi sehari selepas tu. Hanya Allah saja yang tahu hati dan perasaan ini. Kalaulah hari itu saya dapat join lunch dengan mereka. Maafkan Rick. Terima kasih Rick yang menghantarkan kiriman melalui WhatsApp kami. Salam takziah. Al-Fatihah untuk kedua-duanya sekarang.

Raja Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Waktu ini saudara melangkah jam yang seterusnya untuk Aini terus menemani saudara untuk menemani malam-malam sehingga 6 pagi nanti selama 6 jam. InsyaAllah menerusi Simfoni Hujung Minggu. Waktu ini dah pun 4-5 minit malam. Mungkin ada yang baru terjaga dari tidur. Terima kasih terus mendengarkan Radio Klasik waktu ini. Mungkin ada yang nak bersiap-siap berniaga kan, pagi nanti pukul 6 pagi dah nak mula bergerak ke tapak perniagaan. Ada yang berniaga di rumah je, ada yang sedang menyiapkan tempahan, ada yang sedang berjahit kan. Terima kasih banyak-banyak sambil berjahit, sambil dengar Radio Klasik, dengar lagu-lagu 80-an, lagu 90-an, 70-an. Katanya Wani, lagu malam ni syahdu sangat, syahdu macam DJ-nya. Mengulik perasaan, mengulik kenangan, kenangan lama tentunya, menerusi Radio Klasik menggamit kenangan.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin hingga Khamis.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pun 4:23 minit pagi. Terima kasih saudara yang tak putus-putus menghantarkan kiriman menyapa Wani di ruangan konti di WhatsApp. Kita ada Cik Hafiz yang berada di ketika ini katanya balik kampung kan, berada di Labuan. Labuan tak silap Wani kan. Tadi Wani sempat baca kiriman melalui WhatsApp kami. Ketika ini juga ada Mama Ila Labu yang baru terjaga dari Nena. Oh, terima kasih eh. Okey, kalau Cik Hafiz tadi berada di Labuan, katanya balik kampung sekejap. Cuaca di Labuan cun baik pagi ni, alhamdulillah. Didoakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Seterusnya kita juga ada Cik Azizan masih belum lagi tidur. Kita juga ada Cik Hamidi Nur yang berada di Alor Pongsu. Katanya semoga sihat hendaknya, saya terjaga dari tidur bila mendengar suara DJ Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Jika ada peluang nak minta lagu, boleh insyaAllah Wani cuba tunaikan. Sebenarnya ada yang tak sempat Wani tunaikan lagu-lagu permintaan, Wani minta maaf banyak-banyak. Kadang-kadang tak tercari. Sebenarnya ramai yang meminta untuk Wani tunaikan lagu-lagu permintaan. Tapi sebenarnya kita ada hot clock kita. Ada yang diselang-seli lagu 80-an, 90-an, 70-an kan. Wani cuba yang terbaiklah sepanjang 6 jam Wani menemani saudara yang mungkin sedang berkhidmat juga seperti Wani kan. Selamat berkhidmatlah. Selamat bersengkau mata untuk mencari rezeki. Kalau nak bersembang-sembang dengan Wani boleh 013-5656-128. Dan seperti Wani nyatakan tadi, kalau ada malam-malam ini ada nak buat coretan, luahan hati dan sebagainya yang boleh Wani terbitkan menerusi rancangan Aku, Dia dan Lagu, pun boleh hantarkan je menerusi WhatsApp kami ataupun email je kepada hazwanizakaria@rtm.gov.my. Nanti Wani bacakan tau. Baiklah, sebagai panduan kita bersama, muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 10 Oktober 2026 bersamaan dengan 28 Rabiulakhir 1448 Hijriah, dimulakan di Kota Kinabalu, Sabah. Hari ini 4:54 minit pagi, di wilayah Persekutuan Labuan 4:57 minit pagi, di Kuching Sarawak 5:17 minit pagi, di Johor Bahru Johor 5:42 minit pagi, di Kuala Terengganu, Terengganu 5:45 minit pagi, di Kuantan Pahang 5:45 minit pagi, di Kota Baru Kelantan 5:50 minit pagi, di Bandaraya Melaka, Melaka 5:48 minit pagi, di Seremban Negeri Sembilan 5:50 minit pagi, di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:51 minit pagi, juga di Shah Alam Selangor 5:51 minit pagi, di Ipoh Perak 5:54 minit pagi, di Georgetown Pulau Pinang 5:57 minit pagi, juga di Alustar Kedah dan di Kangar Perlis masing-masing 5:57 minit pagi.

Radio Klasik mengambil kenangan irama berentas zaman. Waktu ini dah pun 4:40 minit pagi. Saudara yang mungkin tengah masak, menyiapkan persiapan untuk pagi ini, mungkin ada perancangan bersama-sama dengan keluarga, nak berkelah, nak ke mana-mana sahaja, nak luangkan masa bersama insan-insan yang tersayang. Hargailah mereka selagi hayat masih di kandung badan. Saudara yang mungkin masih lagi bekerja waktu ini, mencari rezeki untuk keluarga, terutama abang-abang lori kan, pilot darat waktu ini, yang dengarkan Radio Klasik bertemankan Wani sehingga 6 pagi, terima kasih jadikan Radio Klasik sebagai penghibur, peneman saudara malam ini. Boleh ke menyapa Wani di konti utama Radio Klasik? Boleh Wani nak intai-intai siapa lagi masih lagi mendengar kami di sini? 013-5656-128 ataupun boleh je DM di TikTok atau di Facebook atau di Instagram kan. Okey, nombor kami 013-5656-128. Mungkin ada yang bekerja sama macam ni kan, boleh hantarkan je melalui WhatsApp kami. Waktu ini kita ada jejaka idaman flat Sri Selangor. Katanya, saya belum tidur sejak 12:30 malam tadi, setia menemani Wani. Terima kasih jejaka idaman yang berada di flat Sri Selangor, Kuala Lumpur. Katanya, saya nak kongsikan kalau saya diberi peluang untuk meminta maaf, saya akan meminta maaf pada arwah mak saya, kerana saya berjanji pada mak akan hadiahkan rantai emas tapi tak kesampaian. Itulah antara kenangan-kenangan dan ucapan maaf yang tak terungkap, yang tak terucap kepada orang yang tersayang yang telah pergi.

panggilan. Juga kita ada Haji Bari, Haji Ramli yang berada di Perak, peminat setia tak jemu-jemu. Terima kasih Cik Haji Bari, Haji Ramli yang waktu ini mungkin tak tidur kan. Ramai lagi yang tak tidur waktu ni. Juga ada Man Pandan Jaya, Kota Baru Ujai wani ni. Ha, Ujai tadi mana kongsikan merusi ramalan cuaca. Ya, apa yang dikeluarkan oleh Magnesia, diramalkan amaran ribut petir di Kelantan. Juga ada Cik Hafiz tadi wani dah menyapa. Ada Kak Wadia masih lagi tak tidur. Terima kasih. Juga ada Kak Aswariah Intan Bauduri Kepung, Kuala Lumpur. Terima kasih lagu-lagu yang menghiasi ruang dapur sambil masak nasi lemak untuk jualan. Terima kasih banyak-banyak. Semerbak bau nasi lemak waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kepada saudara yang menjadikan kamilah sebagai peneman untuk berniaga kan. Kami amat hargai kesetiaan saudara. Semoga dimurahkan rezeki dari segenap pintu-pintu rezeki yang ada di dunia. Kuat-kuat, jaga diri, jaga kesihatan. Tambah-tambah lagi musim kalau di sekitar Kuala Lumpur kan, ada jerbu, hati-hati. Ayuh kita berhibur dengan lagu ini. Selamat tinggal penderitaan.

Lagu Selamat Tinggal Penderitaan baru saja menghiburkan saudara. Lagu tahun 1991, nyanyian kumpulan Iklim, membawa kita ke pukul 4.49 minit pagi. Di penghujung waktu untuk ini terus menemani saudara sehingga 6 pagi nanti. Terima kasih yang terus menghantarkan kiriman WhatsApp kepada kami waktu ini. Nah, mungkin ramai lagi sebenarnya tak tidur bersama-sama dengan Wani mendengarkan lagu-lagu yang disiarkan, lagu-lagu yang menggamit kenangan, kenangan-kenangan lama, kenangan-kenangan 70-an, 80-an, 90-an lalu, kenangan bersama si dia yang mungkin tidak lagi ada di depan mata. Buat saudara yang mungkin sedang memandu, memegang steering, mungkin di sebelah ada isteri, di belakang ada anak-anak yang masih lena. Mereka mungkin tidak tahu betapa penatnya saudara, tetapi merekalah sebab saudara terus kuat mencari rezeki dan membawa mereka ke destinasi yang dirancang untuk hari ini. Mungkin perjalanannya jauh lagi, kan? Terima kasih jadikan Radio Klasik untuk peneman perjalanan saudara. Jangan terlalu mengecam masa hingga terlupa menjaga keselamatan. Kalau mengantuk, berhentilah berehat. Tak apa, biar lambat, asalkan selamat. Dan waktu ini juga Wani ada kiriman istimewa. Kiriman istimewa yang nak menyapa pendengar yang sedang memandu. Ayah saya, Cik Muhammad Fadilah, hati-hati bawa kereta. Selamat sampai ke Johor dari Setia Alam. Ini ada orang istimewa ni, minta Wani sampaikan ucapan ini. Apapun, hati-hati Cik Muhammad Fadilah. Terima kasih jadikan Radio Klasik sebagai peneman setia dari Johor ke Johor, dari Setia Alam nak ke Johor. Juga ada Cik Ibrahim Yahya Ceras, sudah bangun dan mandi tunggu azan subuh nak ke masjid. Terima kasih. Juga ada Putri Santubong dari Sarawak. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada rakan kita, tak nyatakan nama tapi katanya sedang bekerja di Perak. Habis kerja pukul 7.15 minit pagi, terus nak balik Shah Alam. Doakan saya selamat sampai, Wani. Baik. Didoakan semoga selamat sampai, selamat kembali. Jaga kesihatan. Waktu ni masih lagi bekerja, kan? Terima kasih banyak-banyak. Okey. Juga kita ada Pak Usop yang berada di Ipoh. Assalamualaikum, Wani. Tahan juga mata Wani sehingga sekarang masih ceria layan peminat. Dah tugasan. Wani berkhidmat, berkhidmat untuk menemani pendengar-pendengar setia Radio Klasik waktu ini. Sekarang dah pun 4.52 minit pagi. 5 pagi nanti saudara akan ikuti sepanjang jalan kenangan. Wani kira sampai di sini sahaja untuk Wani terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik. Wani minta maaf kalau ada tersalah kata, tersilap bicara sepanjang ke udara bersama-sama dengan saudara. Mungkin Wani tak sempat nak tunaikan lagu-lagu permintaan. Jangan kecil hati dengan Wani. Wani minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah di lain waktu dan ketika kita jumpa lagi. Jaga kesihatan baik-baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: sepanjang jalan kenangan.
1: Irama tanpa henti.
2: Pelancawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
3: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata pada pintu seseorang di antara kamu ada sebatang sungai dan dia mandi di situ sebanyak 5 kali dalam sehari, apakah masih ada kekotoran yang tertinggal di badannya? Para sahabat menjawab, sudah tentu tidak ada kekotoran sedikit pun yang tertinggal di badannya. Maka baginda bersabda, demikianlah bandingan salat 5 waktu. Dengan mengerjakan semua itu, Allah akan menghapuskan semua dosa dan kesalahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia. Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi menemani saudara Wirama hujung minggu bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan untuk hari ini 10 Oktober 2026 bersamaan dengan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Azan subuh telah pun berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5.51 minit pagi. Sementara syuruk untuk hari ini 6.58 pagi. Terima kasih kepada Hazwani yang menemani saudara di hening malam. Simfoni hujung minggu bermula 12.30 malam hingga 6 pagi nanti. Hati-hati mandu, Iwani. Teruskan setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Kekalkan keceriaan bersama hanya di Wirama Hujung Minggu.

0: sejahtera.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
2: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Lagu nyanyian Anita Sarawak akhirnya kini pasti terus menghiburkan saudara wirama hujung minggu. Mungkin ada yang baru bersama dengan kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Didoakan hari ini, pagi ini diberkahi kehidupan, langkah yang baik, kesihatan juga diberkati dunia dan akhirat. Dilimpahkan rezeki, semoga hari-hari ini dan hari-hari yang mendatang kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin saudara, tarikh hari ini 10 Oktober 2026 menjadi tarikh yang cukup keramat, cukup istimewa untuk diingati hingga ke hari ini. Atau ada cerita suka atau duka yang berlaku untuk tarikh hari ini, ayo kongsikan ke WhatsApp kami 0135656128. Tepat pukul 7 pagi nanti kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian Tan Sri Dr. SM Salim bersama Bidu Wanita Negara Datuk Sri Siti Nohaliza, Bergending Danggung. Teruskan setia Wirama Hujung Minggu.

0: Ranjauan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Belanjawan 2027, gaji lebih baik, bantuan lebih menyeluruh. Malaysia-Mesir pererat hubungan dua hala. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

0: Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Dalam hidup ini, kita terlalu sibuk menjaga hati orang sehingga kadang-kala kita terlupa untuk menjaga hati sendiri. Ingat bersama, bukan semua perkara yang perlu kita fikir dan juga bukan semua kata-kata yang perlu kita simpan. Dan juga bukan semua luka yang perlu kita tunjukkan. Sentiasalah menjaga hati agar tidak dipenuhi dengan dendam. Bersihkan jiwa daripada kebencian dan belajar melepaskan sesuatu untuk mengelakkan dari terus disakiti. Kerana hati yang tenang bukan hati yang tidak pernah luka. Tetapi hati yang memilih untuk tetap kuat walaupun kecewa berkali-kali. Dan harus ingat bersama, saudara, jagalah hati kerana tidak semua luka mampu kita kisahkan, kita ceritakan. Dan semua air mata mampu kita tahan. Adakalanya, yang paling kita perlukan bukan seseorang untuk memahami sebenarnya, tetapi hati yang kuat untuk terus bertahan. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara. Didoakan untuk hari ini mungkin ada aktiviti bersama keluarga. Jadi keadaan jerebu yang mungkin membahayakan sekarang ini, kurangkan aktiviti luar. Tepat pukul 7.30 pagi nanti kita akan ikuti ulangan Cubit-Cubit Manja. Teruskan setia, dengarkan kami di Rama Hujung.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Nak kena Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.

0: Cubit Manja.
1: Halah. Suraya juga. Kalau dia buat dengan Sudin juga. Bukan main mesra, bukan main lembut, liuk-liuk, terletuk-letuk. Allah.
2: Suraya saja je lah usik Abang Sudin tu. Sebab dia tu memang kadang-kadang lucu juga.
1: Lucu ni?
2: Alah.
1: Alah. Gapo lagi Suraya nak? Sudin tu ada dua dah backing mutu dia. Muka dia tu pula macam pelakon filem Hindustan. Filem Hindustan tahun 70-an dulu tu. Apa pula dia suka belanja makan cendol. Nikmat apa lagi yang nak Suraya nafikan, wahai Suraya?
2: Dah. Jangan nak mengarut eh. Ni. Suraya ingat kan, Jumaat ni nak pergi bercuti lah. Letih tau. Nak rehatkan badan dan dah lama tak tengok pantai.
1: Ingat dah lama tak tengok Abi Haji. Hari Jumaat ni? Jumaat ni 9 Oktober ni?
2: Yelah. Dah kenapa Abang Haji ni?
1: Janganlah. Hari Jumaat 9 Oktober Suraya. Kenapa? Sebab 9 Oktober 2026 ni kita kena tengok belanja awal 2027 yang akan dibetulkan di Dewan Rakyat. Orang ramai rakyat semua tak sabar berlaku pakai nak tengok, pakai nak dengar berlaku ni.
2: Oh, yelah. Ya tak juga. Betul-betul, yang tu penting.
1: Penting lah. Sebab tu Abang Haji Royak tu belanja awal kali ni kekal bercirikan pengembangan menyokong pertumbuhan ekonomi, memperkukuh kedudukan fiskal negara serta meningkatkan pendapatan rakyat.
2: Betul tu. Walaupun dalam keadaan ekonomi global yang tidak memberangsangkan, kita perlu memastikan pertumbuhan ekonomi kita melebihi daripada kos pembiayaan hutang kerajaan.
1: Allah. Dia kalau dia buat statement kak. Macam ahli ekonomi Suraya kak.
2: Baru tahu, dulu kan Suraya nak jadi cikgu ekonomi. Tapi itulah, tak kesampaian.
1: Tak apa. Berbalik pula pada hutang kerajaan tadi, sekiranya pertumbuhan ekonomi dapat dikekalkan melebihi kos pembiayaan hutang, kerajaan masih mempunyai ruang untuk mengurus kewangan dan belanja dengan lebih baik kerana pertumbuhan ekonomi akan membantu meningkatkan hasil kerajaan Suraya.
2: Itulah harapnya. Macam itulah Abang Haji.
1: Sama lah harap Abang Haji pun. Memang Abang Haji tak sabar benar nak tunggu pembentangan belanja awal 2027 ni. Sebab katanya akan menumpukan kepada sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesihatan, pembuatan dan perkhidmatan juga.
2: Banyak tu.
1: Banyak.
2: Kejap. Tu macam Abang Sudin tengah lambai tu. Kenapa dia tu kejap. Suraya nak pergi jumpa dia kejap. Kejap lah.
1: Tak nampak dia lambat apa.
3: Cubit Manja, terbitan Radio Klasik.

0: kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Radio Klasik di Ipoh 88.3.

Assalamualaikum, selamat pagi. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Ada yang tengah buat persiapan sarapan pagi. Apa menunya tu? Yalah, kongsikan. Walaupun keadaan jerebu yang kurang baik ketika ini, tahap kesihatan yang kurang baik, kurangkan aktiviti di luar. Moga kita sama-sama mendoakan yang terbaik agar keadaan akan kembali normal. Seperti biasa, saudara, pagi ini saya nak kongsikan jangkaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, pagi ini dijangkakan ribut petir di daerah Perak, Pahang, Johor, Selangor, juga di kawasan pantai Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Melaka. Berjerebu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Negeri Sembilan. Di Sabah pula pagi ini dijangkakan ribut petir di wilayah Persekutuan Labuan, juga di pedalaman dan Kudat, hujan di Pantai Barat dan Sandakan. Sementara di Sarawak pula pagi ini dijangkakan hujan di Seri Aman, Betong, Kuching, Samarahan, juga Serian. Tepat pukul 8 pagi nanti, di ruangan sepanjang Jalan Kenangan, lagu Tanpa Henti akan terus menggamit kenangan dan memori saudara. Dan jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 pagi nanti. Sejati bila bunga dipetik orang.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. ...92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik.